Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: JFM moi. Lain daripada yang lain.
1: Ya, assalamualaikum. Selamat sejahtera. Salam bebas, salam perpaduan sebagai pembuka bicara. Salam Malaysia Madani.
0: Selamat pagi, selamat layak, selamat som. Lagi
1: selamat Yahya, selamat natural.
0: Eh, layak tu malam pun. Selamat Yahya. Selamat pagi. Good morning everyone.
1: Yes, ohayo gozaimasu. So, untuk pagi kau menerusi Asyik FM. Gaju Asyik bagi edisi berapa hari bulan tu?
0: Edisi jadi hari ni untuk edisi 11 September 2026 bersama dengan hari Jumaat. Kajian semestinya bersama dengan duo paling laris sekali.
1: Ya, digabungkan untuk pagi kah hari Jumaat dah laris di pasaran pagi hari ni. Bukan nak jual ikan, nak buang ular, nak jual sayur ya.
0: Bukan.
1: Tapi kita jual suara.
0: Oh, ya,
1: kita jual apa ni, informasi. Itu yang paling penting.
0: Jadi orang tanya, ada separuh lah yang tak tahu, yang tahu tak apalah. Orang kata, laris tu apa maksud dia?
1: Laris. Laris tu bermaksud gabungan Laili dan Iris akan menjadi laris pagi
0: ni. Jadi itulah orang khabar tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi oleh kedua ibu bapa tersayang, Hai Rizal Safri. Namun lebih dikenali sebagai seorang jejaka yang handsome.
1: Betul.
0: Yang tampan.
1: Betul.
0: Yang rupawan.
1: Oh, rupawan pada
0: seantero Malaya. Tak lain tak bukan.
1: Ya.
0: Iris.
1: Dan juga gandingan untuk pagi kah bertemankan Laili Aping aka Bunga Kemang Setaman. Ataupun boleh mesra mau Ci ke udara.
0: Ya.
1: Untuk pagi yang indah. Selama 17 kita bersiaran.
0: Berapa?
1: 17 kan?
0: Bukan 16.
1: Bukan 16, 17 ke?
0: 16.
1: 16 ya?
0: 16 jam
1: ke? Satu jam I tambah lah.
0: OT satu jam. OT lagi OT.
1: Ya, untuk pagi kan. Dan 4 jam yang pertama kita akan bersama menerusi ruangan Gaju Asyik. Selepas tu diikuti dengan 4 jam lagi Mahi Asyik. Dan 4 jam lagi apa nama?
0: Rentak Genen.
1: Dan yang akhir sekali,
0: lepas tu Matai Mareh. Lepas tu Pilihan Asyik.
1: Pilihan Asyik.
0: Dan juga Jok Hili. Jok Hili.
1: Sampailah Abang Jamil tak ada nanti dekat di apa nama ni, tempat duduk ni.
0: Dan untuk pertemuan semua juga, kita ada 4 dialek utama. Khabar tu, kita ada Jakon, kita ada Temuan, kita ada Temer, dan juga dialek Samai. Jadi itu yang 4 dialek utama dalam Asyik FM. Jadi buat rakan-rakan mendengar semua, yang mana orang khabar tu yang nak mendengarkan Asyik FM, antara frekuensi yang kacang boleh buka, antaranya orang khabar tu ada yang nak dengar melalui radio kan. Jadi inilah dia frekuensi yang kajian semua boleh buka. Antaranya 89.3 dekat Ulu Temeling, Jerantut, Pahang. 91.1 dekat Lembah, Kelang. 93.1 dekat Lenggong, Perak. 95.6 orang de Melaka ataupun Melaka, Johor Utara boleh buka frekuensi. 96.7 dekat Gerik, Perak. Kalau 99.9 pula dekat Damak, Pahang. Manakala 102.5 dekat Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidor, Sungkai,
1: Perak,
0: Kampung Gajah, Kampak. Dan seterusnya, kalau orang di Gunung Kledang, kalau nak dengarkan Asyik FM, boleh buka frekuensi 102.7.
1: Betul.
0: Manakala orang di Gunung Berincang, yang ada di Tapah, yang ada di Langkap, di Sungkai, kacang juga boleh buka frekuensi 105.1 untuk mendengarkan Asyik FM.
1: Ya, itu di antara yang boleh dikongsikan sama. Dan juga boleh dengarkan kami di television ya.
0: Televisi.
1: Di Estereo.
0: Estereo. Estereo 875 lah.
1: 875 dah.
0: Kalau dan yang juga ada My Preview TV, boleh buka 706.
1: 706. 706. 706.
0: Yang mana tak ada radio, tak ada TV, tak ada Astro dekat rumah. Nak juga DJ, saya nak juga dengar Asyik.
1: Nak juga, betul.
0: Macam mana saya nak buat? Tapi saya tak ada Astro, tak ada radio. Telefon takkan tak ada. Betul. Kalau tak, macam mana awak boleh contact dengan saya kan? Jadi yang mana nak mendengarkan Asyik FM melalui telefon pintar masing-masing, hanya perlu memuat turun aplikasi RTM Klik secara percuma.
1: Cuma pada download apa ni, RTM Klik kan, mudah bawa dia mana-mana aja.
0: Benda
1: yang
0: senang,
1: penting internet ataupun wifi tu sentiasa yang dapatlah
0: sentiasa
1: segala
0: ada jaringan tersebut. Apa semua.
1: Baik. Dan apapun selepas ni kan, kita akan berkongsi macam-macam perkara.
0: Betul.
1: Baik berkenaan dengan cuaca, keadaan menari juga keadaan jalan raya dan juga kita akan bersama berkongsi kenaan dengan berita-berita semasa hak berlaku.
0: Jadi memandangkan pagi ni kita punya segmen Gaju Asyik.
1: Gaju Asyik, betul.
0: Jadi kita ada topik pagi lah kelak. Tapi
1: sekejap lagi kita akan berkongsi bersama.
0: Kejap lagi, okey.
1: Seperti biasa, jom kita sebagai pembuka bicara ruangan Gaju Asyik.
0: Betul.
1: Kita lariskan pasaran kita.
0: Ya, benar.
1: Menemui lain daripada lain.
0: Asyik FM. Jom kita.

0: Hai, saya Rahmat Eka Matra.
1: Hai, saya Zaman Islam.
2: Saya Awang Bikar.
3: Hai, saya Rosa.
4: Ye, Suwinsi.
5: Zed Cool.
6: Saya Oya dari Kepala Hendra.
7: Hai, saya Aim Cross Maya.
8: Hai, saya Mazwan.
9: Saya Anum.
10: Kami Kazana.
11: Di Kazan.
10: Chapters 09. Belta, Kiloi, Wung, Lelan, Fer. Resto, Ebo.
0: Teruskan.
1: Teruskan. Teruskan mendengar Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
0: Asyik FM.
3: Asyik FM.
1: Asyik FM.

0: Ibrah Jakuniasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi sebagai anak soleh, kita hendak patuh dan taat pada mak bapak kita selagi perintahnya untuk melanggar syariat Islam. Jadi hormati mak bapak kita dengan mendengar segala katanya, bercakap dengan suara hak lemon dan membantunya jika terdapat sebarang keperluan. Ada hikmahnya mengapa mak bapak empat mengizinkan kita keluar. Mungkin ia khawatir dengan keselamatan kerana pada masa ika kereta banyak ataupun mungkin ada berbagai-bagai kejadian nampak dia ingini berlaku. Oleh itu berusaha

0: taat perintah Mak Bapak. Perlu kita nahu dan perlu kita ingat bahawa redha Tuhan terletak pada redha Mak dan Bapak. Seterusnya, jika kita sentiasa mendapat restu dari Mak Bapak kita, insya Allah kita akan terpelihara dari membuat perbuatan hak mungkar. Sebaliknya, dia semua ingkar akan kata-kata Mak Bapak, sering membuat perkara yang menyakitkan hati kedua Mak Bapak disebabkan dia semua empat mahu berasa terkongkong. Fikirkan tentang kebaikan Mak Bapak. Nescaya kita empat sanggup untuk mengkhianati kedua-dua dia semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjatim

0: CFM, moi. Ui, rock suara. Wah.
1: Mula apa-apa lagi kan. Maklumlah, kita fahamlah keadaan cuaca dan apa yang terjadi ketika ini.
0: Betul.
1: Berkenaan dengan apa nama ni, jerebu ya, yang perlu.
0: Jerebu.
1: Jelebu, bukan jelebu negeri sembilan ya.
0: Ini jerebu lah.
1: Okay, macam mana lagu siapa ni? Apa nama dia? Wah, kerja lama, kerja lama. Macam tu nak cakap lah, lupa
0: waris,
1: lah.
0: Waris
1: ya?
0: Dengan Hatan.
1: Waris in the house, yo. Okay, kita berkongsi sikit berkenaan dengan IPU. Yang terkini, apa yang berlaku boleh dikongsikan bersama.
0: IPU jerebu ke ni?
1: Yes, IPU jerebu. What the happen?
0: Okay, kongsi-kongsi, nak tahu.
1: Terkini, ya. Salah lah pula.
0: Alamak.
1: Okay, air pollution management. Kenapa ni? Tak ada. Okay. Dapat. Okay. Salah.
0: Alamak.
1: Aduh, dihilang dah pula. Tadi
0: kejap lagi lah kita kongsi.
1: Kejap lagi lah. Tapi kita buat ramalan cuaca biasa-biasa dulu.
0: Ramalan cuaca dulu.
1: Okay, cuaca untuk pagi kah disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk pagi kah 11 September. Cuaca pagi di Semenanjung kebanyakan nak ribut petir. Cuma yang tak hujan, Putrajaya, Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu.
0: Untuk pagi ni?
1: Untuk pagi.
0: Yang lain hujan?
1: Hujan. Dan Sabah pula, semuanya hujan. Sarawak, hujan juga. Tapi jerebu hak paling teruk, Seri Aman, Kapit, Kuching, Samaran, Serian dan Limbang. Untuk pagi hari.
0: Wah, jadi pagi ni boleh dikatakan hampir ke semua lah hujan.
1: Ya, begitu juga sebelah petang ya. Kalau masuk sebelah petang juga hujan dari ribut petir di beberapa kawasan. Cuma agak jerebu di wilayah Persekutuan Putrajaya juga Melaka. Di Sabah pun sama, semuanya akan mengalami ribut petir untuk sebelah petang. Sarawak seperti biasalah ribut petir juga. Tapi ada jeribu. Jeribu kawan saya lah.
0: Mujibur. Mujibur.
1: Jerebu, ya, Seri Aman, Betong, Samaran, Serikin dan juga Serian. Ya, itu dia. Diharapkan kita doakan kepada rakan-rakan kita di Sarawak ya.
0: Betul.
1: Untuk sentiasa cuacanya akan berubah semula seperti biasa.
0: Betul.
1: Kesian pula pun apa. Air jerebu macam tu, asap-asap yang dibawa tu
0: berbahaya.
1: Kalau dah terlalu banyak, dia jadikan asap tu jadi apa, macam racun.
0: Racun, betul. Orang kabar pun hujan sekarang ni pun.
1: Ya.
0: Kebanyakannya adalah hujan buatan manusia. Jadi kalau hujan, jangan seronok nak main hujan.
1: Sebab
0: banyak bahan toksik dia. Kita biarkan dulu darada. Bila jeribu dah tak ada nanti, barulah kita mandi hujan.
1: Jadi kalau masa itu jangan. Asal hujan turun tu, dia bukan turun hujan-hujan yang
0: biasa.
1: Biasa.
0: Ini yang luar biasa.
1: Ada syakit lah,
0: Ya, betul lah.
1: Jadi kalau cakap pasal hujan, jerebu, dia berkait dengan kesihatan. Masa ni ramai di antara kita tengok hospital ke klinik. Semua dah rakan-rakan kita, ada yang orang tua, muda, apa nama ni, remaja, bagai. Sakit tekak, sesama demam. Jadi itulah dia. Kita akan kongsikan selepas ini. Banyak lagi perkara.
0: Betul.
1: Tunggu jangan ke mana. Terus bersama kami menerusi ruangan.
0: Gaju
1: Asyik.
0: Jadi om, kita layan dulu daripada Jali KDST. Ini dia. Nayel Yol Yel. Untuk walau kudalek temiarta. Jadi jom kita layan.
1: Semong. Asyik FM.
0: Moi.

0: lagi.
1: Ha, tunggu apa lagi?
0: Cak cekok.
1: Itu je. Cak cekok. Cak cekok apa udang galah? Kata dia.
0: Cak cekok udang galah. Ha, betul.
1: Oh ya. Yeah. Oh, nampak betul lah.
0: Dia cumanya cak cekok dia main lagu-lagulah.
1: Oh, dia. Cak cekok tu apa dia sebenarnya? Isi,
0: alah, budak main je, budak-budak kecil kalau anak di rumah kan. Ha, dia main macam dia nahu lah, kita cakap cekok, cekok.
1: Tak, anak saya lain.
0: Okey, main apa?
1: Umba, hura.
0: Kau melampau sangat. Eh, dah kenapa?
1: Ha. Saya dengan anak saya macam tu.
0: Begitu.
1: Umba, dia akan hura. Umba, hura.
0: Nasib baik. Ui, abang
1: dia betul mak ni datang pelepang.
0: Kau ni macam-macam lah kan. Anak yang ikut perangai bapa kau ya. Okey, 8:48 minit pagi. Seketika nanti kita akan beri laluan untuk berita Dalik Temi akan kudara tempat pukul 9. Berita yang sahih pastinya di RTM.
1: Benar.
0: Jadi pastikan orang kata ada berita-berita semasa boleh dikongsikan bersama. Bolehlah apa nama ni menelpon ataupun beri nahu kita melalui WhatsApp ataupun di talian atau social media kita.
1: Betul.
0: Untuk kita kongsi dan sampaikan kepada yang jauh, dekat,
1: yang jauh.
0: Semua nahu.
1: Betul. Okay, jadi sekejap lagi kita akan ke berita Temiar dan jom kita berhibur terlebih dahulu.
0: Ya.
1: Kita ke laut.
0: Nak ke laut pula.
1: Tadi dah cak-cekuk.
0: Cak-cekuk.
1: Dah humba-humbura.
0: Makakuk mana tadi.
1: Ni kita cinta ke laut.
0: Cinta ke laut ya. Mm-mm. Jangan campak. Jom kita cari cinta dia. Di laut.
1: Cinta ke laut. Dialek temuan.
0: Gajo Asyik. Epi.
1: Epi.
0: Epi.
1: Oh, mana Epi?
0: Oh, temuan ai.
1: Oh, temuan mana ai?
0: Ya, aku lupa.
1: Oh, nyepi.
0: Nantilah.
1: Nantilah aku.
0: Epi.
1: Epi.
0: Epi.
1: Pergi lah nyanyi.
0: Call Epi ya, call. Call ya. Gajo Asyik.
1: Lari.

0: Motivasi di Asyik.
1: Beli cerita pasal ujian. Kan dalam Motivasi Asyik FM pada siri yang lepas, kita ada cerita pasal ujian. Kita sambung balik bersama dengan saya, Akhwan Afandi bin Zulkifli. Ada ujian-ujian yang dicipta oleh manusia, seperti peperiksaan SPM, SRP zaman saya dululah kan. Dan UPSR, ujian-ujian rendah ni pun kadang-kadang dipandang remeh kan. Ujian ni sebenarnya, ujian-ujian yang bertulis seperti ini, ujian kenaikan pangkat ke ujian apa ni, semuanya itu untuk menguji tahap-tahap kecerdikan manusia. Kerana apa? Kerana nak melihat takat mana yang kita ingat. Kita namanya insan. Insan ni mudah sangat lupa. Mudah lupa. Kan? Kadang-kadang letak kunci belah kiri, kita cari dekat belah kanan. Ya, lepas tu marah dekat anak. Kan? Ah, Allah, ayah, ayah. Kadang-kadang kuncinya sangkut dekat depan, dia cari dekat belakang. Kan? Dan sebagainya. Kadang-kadang mak ni cari barang-barang dapur, kata anak yang dulunya masak ni, marahlah pula apa semua dan sebagainya. Itulah ujian-ujian. Kadang-kadang kecil je ujian tu, menyebabkan impak dia besar, sampai bergaduh, sampai bercerai-berai pun ada. Cuba fikir balik. Kadang-kadang sebab ujian itu menyebabkan kita tak sabar, menyebabkan kita bila tak sabar tu, kita jadi macam bertindak melulu. Bersabar di atas ujian. Kalau kita bersabar, insyaAllah kita akan berjaya dunia dan akhirat. Dalam sebuah lagu, saya suka nyanyi lagu Bulan Hijaz. Dia kata, sabar menempuh jalan, tetapkan iman di hati, yakinkan janji Tuhan, syurga yang sedia menanti. Imanlah penyelamat, dunia penuh pancaroba, hidup akhirat kita kekal bahagia. Ingat itu kan. Bila kita bersabar, insyaAllah kejayaan menanti kita. Dalam slot Motivasi Asyik FM bersama dengan saya, Akhwan Afandi, dalam tajuk ujian, kita bertemu pada hari esoknya.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Selamat pagi, Gaju Asyik FM.

0: Umai, lain daripada yang
1: lari semasa di pasaran untuk pagi kan, hari Jumaat dan penghulu segala hari.
0: Betul, 9.17 minit pagi, masih lagi bersama dengan pasangan Laris.
1: Laris di hati. Gaju Asyik menemani anda semua. Okey, baiklah, pagi-pagi hari ini kita nak berkongsi berkaitan topik.
0: Topik kita?
1: Topik walaupun kita dah lama bercuti, dah lepas cuti.
0: Yo.
1: Tadi kita nak bercuti untuk kita nak merancang masa
0: nanti,
1: depan.
0: Nanti, bukan. Kan kita dekat-dekat nak hujung tahun dah ni.
1: Ah, itulah pasal. Cuti hujung tahun. Merancang ke, nak hujung mana kita nak pergi ke tanah ke
0: dalam
1: rumput
0: atas langit ke
1: langit ke.
0: Jadi... topik kita untuk hari ini. Jenis percutian yang anda suka, sama ada di pantai, di gunung,
1: di bandar,
0: di tasik, ataupun silalah komen.
1: Dia umpama macam lagu tu, tiada gunung terlalu tinggi buat kami daki di siang hari. Tiada jurang terlalu dalam buat kami turun. Nampak ada dia macam tu lah. Oh, semangat. Dia kena lagu-lagu semangat pagi hari ini kan.
0: Apa-apalah melintang jalurnya. Semangat.
1: Oh, semangat ya. Ada kena masuk
0: semua negeri dalam Malaysia. Bukanlah.
1: Bukan-bukan ya. Jadi mana rakan-rakan yang nakkan penama ni, kita nak percambahan minda. Percambahan minda ke percambah buih bigasa.
0: Ya,
1: bagi urat-urat otak berhubung.
0: Ya. Boleh menelpon 03-2282-3567.
1: Sekali lagi.
0: 03-2282-3567. Oi. 067. Jadi itu dia.
1: Boleh menelpon kami
0: untuk boleh telefon untuk kita orang khabar tu berkomunikasi dua hala. Yang mana mungkin merindukan suara DJ Airit, yang merindukan suara DJ Laili untuk bersua-suara, bukan bersua muka bersua-suara. Bolehlah menelpon nombor telefon Asyik tu, dan kita akan bagi dia buat ucapan pagi ataupun dia nak buat permintaan lagu, kita akan tunaikan.
1: Siapa yang bagi percabaran minda yang menarik berkonti, nampak Abang Arif kata dia boleh bagi nak tunaikan lagu permintaan anda pagi ni. Kau ingat senang? Apa ni lagu hanya pilihan Asyik dia malam hari kan? Kita bagi bonus lah. Satu pemanggil,
0: satu lagu
1: dan
0: dapat.
1: Bercakap-cakap satu lagi, satu lagu bagi juga.
0: Tapi kita tadi kan sebenarnya ada yang nak komen.
1: Oh, dapat komen lah?
0: Ada, tapi kejap lagi lah kita bincang.
1: Kita akan bincang.
0: Kita bagi lagi peluang. Kukut ada dalam live TikTok Asyik yang nak berkongsi berkaitan dengan topik pagi kita. Percutian ke manakah yang anda semua suka. Sama ada ke pantai, ke gunung, ke dalam hutan, ke tepi sungai, ke dalam bilik, untuk tidur.
1: Kenapa?
0: Hari yang cuti tidur dalam bilik.
1: Bahasa buntang lah nak tidur hari-hari.
0: Okay, jadi boleh kongsikan komen dekat TikTok. Nanti aku akan bacakan kepada rakan-rakan pendengar yang lain. Apa-apa pun, jom kita berhibur terlebih dulu.
1: Lagu-lagu
0: bersama
1: kasih pagi hari ni
0: dengan Momo alias. Kita pergi ke sungai.
1: Cari.
0: Ya.
1: Kita tunggu lukah.
0: Kita masang lukah dengan tajur. Mana nahu ada rezeki lebih, dapat tapah kah? Mana nahu dapat...
1: Patin, Pak.
0: Sungguh yang kecil biasa empat dia. Mana tahu dapat ruan ke.
1: Tengah
0: susah nak kena masuk jalan tu dalam jauh. Kan? Dia ikan lampam mudah.
1: Keli
0: senang. Nak lagi senang dekat kedai tu. Buncit.
1: Kedai kita lah.
0: Kedai buncit. Jadi jom kita layan Luka dan Tajur.
1: Gaju Asyik.

0: Itu dia Doi.
1: Doi.
0: Kangen Ben, tahu apa maksud Doi?
1: Doi apa Doi?
0: Doi itu patung.
1: Dol ke?
0: Oh, tu Dol. Doi itu siapa?
1: Kau jiran kau dia.
0: Jiran saya Doi. Tidak.
1: Yang depan bukan?
0: Saya tak ada jiran kat rumah.
1: Yang belakang?
0: Kiri kan, kiri rumah saya. Rumah kosong. Kanan pun kosong.
1: Itu bukan Dol. Itu Dai kill.
0: Jadi saya tak ada jiran lah. Dia Dai lah. Dai rambut.
1: Dai already. Jadi sebelum itu lihat air ini, sebelum kita nak wawarkan ataupun kongsi berkenaan dengan topik, kita nak wawarkan kepada rakan-rakan pendengar yang muda-muda, yang masih bersemangat, yang ada orang kata ada yang petah berkata-kata boleh style, ya, ada kreativiti yang melampaui batas dan di luar kotak. Kita nak mencari penyampai radio orang asli untuk dialek Semai.
0: Semai yang mana-mana yang pandai bahasa Semai, yang sememangnya orang Semai, yang latar belakangnya orang Semai, mak bapaknya orang Semai.
1: Memang
0: boleh datang untuk buat apa, temu ruga untuk cari untuk jadi DJ Semai. Tapi
1: sebelum
0: ada
1: itu,
0: proses dia, okey. Tapi yang sebenarnya senang je, upload video je sebenarnya, bercakap bahasa Semai.
1: Kita upgrade lah.
0: Kita cakap bahasa Semai.
1: Ada telefon depan-depan tu.
0: Gek rak ni.
1: Cakap lah. Entuk panik lah buat Semai, tapi gek-gek lah.
0: Okey, macam ni. Contoh ya. Nama Ing Iris. Ing asal kamu.

0: kampung pulau. Asal kampung Cenderung Kelubi.
1: Cenderung Kelubi.
0: Ing Semai, mak bapa ing Semai, family ing Semai. Dan akhir sekali ing Tok Pani Bual Semai. Tapi ing nak jadi DJ Semai. Mai gah bor.
1: Ha, kita nak anda berpeta ya. Kadang-kadang dia sampai dia tak keyakinan. Malu jangan. Kalau kita nak di bidang
0: Bidang entertainment.
1: Kita ni sebab di bidang entertainment
0: anda
1: ya.
0: Tak boleh malu.
1: Kita tak boleh. Kita
0: sebab anda
1: malu.
0: Nak jual bakat anda.
1: Ya, jual bakat anda dan
0: biar
1: jual juga
0: biar muka
1: radio
0: tak
1: station. Radio station kita kena jual juga
0: betul.
1: Untuk terpromosi. Bukan sahaja di kalangan masyarakat orang asli.
0: Betul.
1: Ya, tapi di luar sana kita
0: betul.
1: Ada berbagai-bagai masyarakat ya. Malaysia Madani dan juga ada panggilan. Sebelum itu kita juga kalau boleh kita pasarkan produk kita sampai ke luar negeri.
0: Betul.
1: Luar negara.
0: Ya, benar.
1: Ada itulah dia.
0: Betul. Jadi kita cuba untuk angkat dulu ya.
1: Kita angkat dulu panggilan kita. Kita sambung balik lepas ini.
0: Halo, siapa di sana?
1: Selamat ya.
0: Halo.
2: Selamat pagi.
0: Siapa di sana?
2: Saya Mima dari Kelang.
0: Mima.
2: Mima.
0: Macam mana tu? Nima.
2: Mima dari Kelang.
1: Mima dari Kelang. Okay. Saya nasib baik saya ingatkan pemain bola tadi Nema.
0: Oh, cuma. Kan
1: Nema ya baiklah. Kan Nema okey ya. Pagi-pagi dah sarapan ya Kan Nema?
2: Sudah siap.
1: Alhamdulillah. Baik.
2: Oh. Macam mana DJ sehat ke?
1: Kalau diikutkan daripada kesihatan. Suara Iris tu dia romantik sekali hari ni.
0: Saya rock hari ni.
1: Rock mantik.
0: Rock mantik.
1: Nah kalau Mochip juga dia manja kali.
0: Siapa DJ sekarang ni? Siapa yang tanya khabar ni?
1: Yalah.
0: Akan Kak Nima sehat ke? Kak Nima?
2: Nima sentiasa sehat.
0: Wah, baik, Kak Nima apa-apa pun kalau tu jaga kesihatan okey. Jerebu banyak sekarang ni.
2: Ya, saya faham.
1: Baik.
0: Jadi kan kita sebenarnya Kak Nima kita ada topik sebenarnya. Nima.
2: Jadi
0: kalau boleh saya nak Nima kongsikanlah sikit ya. Nima kan kalau Nima nak bercuti, Nima pilih tempat yang macam mana? Nak ke gua ke, nak ke dalam hutan ke?
2: Saya tak minat nak bercuti dalam hutan atau dalam gua.
0: Jadi Nima
2: tengah bandar.
1: Baik, faham.
0: Boleh sebut mana nak pergi bandar tu?
1: Dia punya nak situasi suasana ya.
2: Macam contohnya nak mandar ke Pulau Pinang ke Langkawi ke.
0: Faham.
1: Dia ikut tempat juga macam
0: tempat juga.
1: Pulau Pinang tu laut juga.
0: Laut. Ada bandar sikit lah. Kalau macam Iris, kalau bandar Iris nak pergi tu Shanghai.
2: Lain tu jauh sangat.
0: Jauh
2: sangat.
0: Terbang lagi takut. Itulah kita cakap tu. Kalau teman nak pergi betul tu, banyak modal kena-kena. Simpan dulu lah hajat tu.
1: Kau memang suasana tu memang suka yang mata sepet ya?
0: Memang suka mata sepet. Yang kalau boleh bibir tembam mata sepet.
1: Okey Kak Nima.
0: Kak Nima.
1: Terima kasih ya. Kak Nima nak lagu apa pagi kita belanja.
0: Ucapan dulu. Kak Nima ada ucapan tak untuk pendengar-pendengar kita?
2: Ya, saya nak buat ucapan di seluruh pendengar-pendengar Radio Asyik yang dah lama tak mendengar macam Eko Banting, anak Rasudin, anak Pak Udin tu Bob Janggut, DJ Amran, DJ Noreman, yang Rio Asyik dulu tu. Dah lama tak dengar mereka yang, dalam tak kemandang di radio.
0: Betul.
2: Lalu dengar radio diorang macam Marzuki Yong dan
1: orang-orang yang terdahulu. Sebelum
2: jarang dah dengar sekarang ni. Itulah buat ucapan, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat. Terutamanya di Sarawak, mudah-mudahan cuacanya kembali pulih seperti
1: sekala.
0: Betul.
2: Dan hendaknya DJ yang bertugas ni baik-baik, berhati-hati, sehat selalulah nanda.
1: Amin. Terima kasih doanya. Itu je Kak Nima ya.
2: Okey
1: dah. Ya, lagu apa Kak Nima?
0: Boleh 7 lagu.
2: Hello sayang of Eka Mantra.
0: Hello sayang Amantra.
1: Ya betul. Ya. Baik-baik. Terima kasih Kak Nima. Jaga diri.
0: Jaga kesihatan.
1: Okey, bye.
2: Kembali. Okey. Waalaikumsalam.
1: Ya, itu dia Kak Nima. Ya, ha,
0: bukan Nima. Bukan Nima.
1: Kak Nima.
0: Nima. Kalau Nima tu yang luka lecu. You can leca. You can lecu. Cat, cat, cucu, cat. Nah, itu dia yang tu baru Nima.
1: Kan lecu.
0: Yang tu baru Nima.
1: Kau dengar kenapa? Okey ya.
0: Jadi kita akan tunaikan terlebih dahulu permintaan daripada Kak Nima kita.
1: Kak Nima daripada Kelang.
0: Ini dia. Hello sayang. Amantre.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Nah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Yalah, mana aku tahu nak jadi.
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha. Hai

0: jauh tu.
1: Jauh mana?
0: Luar negara.
1: Apa pula luar negara? Melaka.
0: Oh, bandar bersejarah.
1: Tahu pun. Datanglah Melaka.
0: Amarilah, ber.
1: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
0: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
1: Pinggan apa pula? Pinggang.
0: Pinggang.
1: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
0: Juling apa?
1: Juling itik.
0: Okeylah tu.
1: Apa okey?
0: Yang nak kahwin bukan mata.
1: Oh, tak iya juga, ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
0: Aduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
1: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
0: Oh.
1: Buta sejarah betul lah.
0: Ayalah.
1: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
0: Kenapa?
1: Baru aku tahu rupanya makwa tu pekak.
0: Pekak apa?
1: Pekak lah badak.
0: Aduh, maksimumnya pekak.
1: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi. Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya bukan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Aina aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang nasib mengandung.
1: Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Kau cuba tanya dia dari tadi kan, Lok? Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata sabarlah Ali.
2: Sabar,
3: sabar.
2: Sabar apa?
3: Sabar,
2: sabarlah Laili.
3: Dia cakap Ali tapi Laili yang kena ya. Sabar ya, kena sabar ya. Dalam orang kata nak cari jodoh pasangan ni bukan satu yang mudah. Tambah-tambah di zaman ni, zaman yang makin
2: zaman now ya.
3: Dengan bangunan pencakar langit.
2: Bukan senang nak nampak kan? Jodoh pada sebelah bangunan ya.
3: Pasal.
2: Tapi tempat bangunan tertinggi dah tak nampak.
3: Kadang-kadang itulah kepada adik-adik kita khususnya yang
2: kalau dulu mungkin senang. Sebab dulu tak ada bangunan, pakai silak daun. Jodoh.
3: Silak daun. Dianya silak daun.
2: Pokok aja dulu kan.
3: Okey. Sekarang ni orang kata kena tak banyak sikit background kita, kena ada rumah, ada kenderaan, kerja sendiri kan.
2: Ada gaji tetap.
3: Gaji tetap. Tak kisahlah. Kita apa orang seorang usahawan ke, tak pun kita buka kedai runcit ke, sekurangnya ada income datangan tu memudahkan pasangan urusan kewangan.
2: Betul, mudah.
3: Nak kahwin tu senang.
2: Nak kahwin senang. Nak mempertahankan perkahwinan tu yang susah.
3: Nak tahan pun, jangan tahan nak kahwin.
2: Enjoy. Lepas tu kalau tak tahan, enjoy. Tak betul lah cakap. Yelah. Nak mempertahankan sesebuah hubungan tu yang susah. Nak memulakan senang.
3: Setahun, dua tahun bukan satu yang mudah ya. Di fasa-fasa macam ni bukan yang mudah. Okey, baiklah.
2: Saya buaya you. Hi you, kata dia.
3: You siapa?
2: I love you.
3: Oh, you. I love you.
2: I love you too juga.
3: Oh, you. Okay.
2: Jadi, ini dia antara komen-komen rakan-rakan pendengar kita yang dah pun komen. Dekat topik pagi kita. Orang kata topik kita apa macam ni bunyi dia. Antara jenis percutian yang anda suka, adakah di pantai, di gunung, di bandar, di tasik atau...
3: Wow.
2: Jadi, ini dia. Yang komen, kita ada Kak Lin Luvia kita.
3: Lin Luvia, okey, apa dia?
2: Kak Lin Luvia cakap dia dekat pantai.
3: Di pantai.
2: Pantai yang ada dekat tepi pegunungan,
3: wow,
2: kata dia.
3: Cantik,
2: antara
3: cantik,
2: contoh
3: cantik.
2: Kat mana?
3: Di Langkawi.
2: Langkawi. Di tepi gunung Dayang Bunting.
3: Tasik Dayang Bunting.
2: Tasik Dayang Bunting.
3: Gunung ada? Ada lah. Gunung
2: Ganang. Iris Insem ada. Dayang Bunting boleh, Iris Insem tak ada.
3: Yang bunting-bunting yang enggak dayang je.
2: Okey. Belakang rumah. Kata Jana belakang rumah dia.
3: Jana.
2: Oh, Jana. Orang Asyik dayang Jana. Dayang bunting lah ni. Nasib baik Iris ni ayam gunting. Iris belakang rumah Iris ada ayam gunting. Orang meniaga. Orang meniaga ayam gunting.
3: Jangan teruskan.
2: Dia dayang bunting.
3: Jangan teruskan. Teruskan.
2: Jadi okey eh. Seterusnya kita ada Guy Fairos, kata dia percutian tepi rumah Jana, kata dia. Itu bukan cuti.
3: Kita
2: namanya santai.
3: Yo.
2: Kalau Wan Jakon panggil berjagu. Itu tengah berjagu. Momo. Kata siapa ni? Anak Inces. Tahu siapa dia. Saya baca je lah. Anak Inces. Anak Inces dia komen dekat TikTok. Asyik. Baru je dia komen. Dia cakap, cuti yang seronok ialah memancing je, tenang pikiran kita. Wah, dia suka dalam masuk hutan, masuk hutan.
3: Betul.
2: Ke awak mancing kolam je anak Inces? Mana satu? Mancing ada masuk dalam hutan. Mancing kolam, mana kan? Satu?
3: Ada saya, orang tu dia nak feel tu, hutan tu, air sungai tu, hui best.
2: Kata ope-ope pula, kata dia,
3: dia
2: suka bercuti kat kampung, boleh noreng getah.
3: Apa kau ope-ope?
2: Ope-ope.
3: Ope-ope.
2: Ope-ope. Apa-apa je. Dengi-dengi-dengi ope-ope.
3: Kakak dia budak kecil
2: ke? Dah terbiasa kat rumah tu.
3: Ya ke? Tu lagi ada anak payah.
2: Sungai besar.
3: Sungai besar eh?
2: Kata anak Inces, kata dia suka mancing kat sungai besar.
3: Alright.
2: Saya tahu macam dia guna umpan ni.
3: Oh, dahsyat.
2: Cacing tak boleh umpan sungai besar.
3: Kalau sungai besar macam sungai Pahang.
2: Dia guna.
3: Oh, dahsyat.
2: Palet.
3: Yeah.
2: Palet ke apa?
3: Palet.
2: Palet. Palet. Apa tadi? Palet. Oh, pakcik ni agak segan untuk berbicara. Jadi Kita dah bacakan 3-4 juga, termasuk dengan anak inces tadi. Komen dia, kita ada lagi 3 sebenarnya rakan kita yang berkongsi, tapi kejap lagi kita
3: jangan lupa kongsikan. Boleh menelpon 0322823567 dan boleh mana yang telefon boleh minta lagu.
2: Betul. Yang telefon Iris bagi terus.
3: Kita bagi minta lagu, bagi ucapan, kita packagekan sekali.
2: Betul.
3: Okey, kita dengarkan lagu sebelum kita kembali menerusi ruangan Gajah Asyik dengan topik yang cukup menarik.
2: Benar.
3: Jom kita.
2: Kita layan sama dengan seterusnya Arya Sari. Apa yang balik petang tu?
3: Baik, pulang
2: Itik balik petang. Okey, jangan ngai Itik.
3: Ngai ikan. Lembu kambing pun balik ke?
2: Tak, dia malam.
3: Di anytime ke? Malam?
2: Dia tak tahu, tak pandai balik.
3: Oh, lembu pandai dia. Mengorak je lebih. Balik sekarang lebih.
2: Mengorak? Ada lembu mengorak tu?
3: Kat mana? Kat mana? Nanti kita tengok.
2: Nanti kita cari lah ya. Jadi jom kita layan Itik pulang petang.
3: Gajah Asyik.
4: Morning.

0: Itu dia Ikatan Asmara Baby Shima dan juga Fairuz Misrana yang menghibur
1: dengan Asmara ke Asrama?
0: Asmara. Ikatan Asmara. Asrama tak ada.
1: Tak ada ya.
0: Nanti
1: asrama
0: kita
1: tak boleh ikat-ikat
0: tak
1: kan?
0: Tak boleh ikat.
1: Pak boleh.
0: Nanti bayar.
1: Nanti
0: bisa putus.
1: Putus ya?
0: Langgar budak.
1: Pah palis.
0: Okey, jadi sekarang 10:17 minit pagi masih lagi bertemankan dua pagi yang handsome.
1: Yeah.
0: Dengan juga yang sentiasa kembang. Iris dan juga Laili ke udara.
1: Dan saya kan juga berkenaan dengan IPU tadi untuk setakat pagi 8 pagi tadi.
0: Jumpa dah ya.
1: Sudah ya, IPU Empat Sihat dengan di Sarawak terutamanya mencatat bacaan tertinggi iaitu 179.
0: Wush.
1: Di mana lima kawasan merekodkan bacaan Empat Sihat melebihi 140 iaitu Seri Aman.
0: Mm-mm.
1: Bacaan 171, Sarikei 164.
0: Mm-mm.
1: Sibu 157. Binturu 152 dan Miri 147.
0: Betul.
1: Dan turut merekodkan bacaan Empat Sihat iaitu di Miri 117, manakala Batu Muda Kuala Lumpur mencatat bacaan 127.
0: Sikit lagi nak naik lagi bahaya.
1: Ya, hari tu dah bahaya jugalah. Memang Pak Liat langsung lah. Dia
0: betul.
1: Bukan Pak Liat lah.
0: Jadi orang khabar tu kan, kita kan kalau kita dah tahu IPU tinggi macam ni, yang tak ada kepentingan ataupun keperluan untuk keluar dari rumah, aktiviti luar rumah, janganlah. Jagalah kesihatan masing-masing, okey? Sebab sakit macam ni susah kita nak cari ubat sebenarnya.
1: Betul.
0: Bila kita dah ni demam, kita keluar lagi, berbalik semula. Bila dah sihat, berbalik semula. Macam
1: walaupun orang kata kita bekerja dalam keadaan ialah aircon dalam bangunan.
0: Mm-mm.
1: Tapi bila kita nak pergi ke tempat parking kereta atau mungkin kita nak ambil barang,
0: terdedah
1: pedang walaupun sikit. Kalau mana nyawa yang empat kuat tu akan tekak, akan sakit.
0: Betul.
1: Ya, dia akan automatik kita rasa empat sihat.
0: Sebenarnya kan Iris pun sebenarnya baru sihat minggu lepas. Tapi sekarang masih lagi sebenarnya efek-efek tu macam sakit dada, sakit tekak, sesama batuk. Jadi tak boleh nak buat apalah, kita ada keperluan untuk kan. Ni kan untuk bekerja.
1: Betul lah.
0: Yang mana tak ada keperluan tu, tak payahlah, jagalah diri masing-masing ya. Jangan keluar daripada rumah sesuka hati, buat aktiviti luar rumah semua. Kalau tak perlu, tak payahlah.
1: Ya, kalau batuk yang paling teruk tu, pakailah pelitup separuh muka.
0: Betul.
1: Tu itu paling penting supaya kita kita beri jangkitan pada orang lain.
0: Okey, berbalik kepada topik kita. Percutian nak pergi ke mana? Minat dengan sungai ke? Ke laut ke? Ke pantai ke?
1: Kita tunggu panggilan. Tak ada 03-22-82-3567.
0: Tadi
1: lah
0: nak buat permintaan lagu sekali ke? Telefon.
1: Kalau telefon dapat ni package lagu dengan ucapan. Siapa nak bagi ya?
0: Betul.
1: Alright.
0: Jadi kita jomlah kita ke topik.
1: Topik seterusnya dikongsikan oleh
0: Siti Salwa.
1: Siti Salwa. Okey.
0: Bukan penyanyi ke ni? Salwa.
1: Bukan. Ini
0: Siti Salwa. Okey, jadi dia kata macam ni. Kalau saya lah Min, saya nak bercuti, nak jumpa saudara mara yang dah bertahun tak jumpa. Contoh saudara tu ada dekat Melaka. Kita boleh pergi tempat bersejarah tu kan. Tak payah sewa hotel, rumah saudara ada tu.
1: Dia
0: menyelam sambil minum air.
1: Tapi dia suka pergi rumah saudara lah.
0: Jangan lemas sudah.
1: Jangan
0: nyelam, dia minum kan lemas.
1: Tak boleh. Lagi?
0: Seterusnya kita ada Rozila Lian. Kata dia tempat bercuti yang seronok dalam hutan. Tepi sungai sambil memancing, masak, mandi, cari lauk. Bila panas mandi, lapar makan, penat tidur. Bermalam 2-3 malam dengan family.
1: Betul.
0: Best tu.
1: Betul.
0: Jadi
1: cari tempat, kalau boleh orang kata nak kita memancing, aktiviti tu adalah.
0: Betul.
1: Bukan orang kata sekadar nak tidur, bangun tidur tapi kena ada aktiviti.
0: Betul.
1: Bosanlah kalau bosan hidup tak ada tak mau.
0: Ibarat makan nasi tanpa lauk. Nak kena ada lauk baru sedap. Campur ulam lagi. Sambal lagi. Memang syahdu. Tapi kan sebut pasal bercuti kan. Sebenarnya Iris sekarang ada bermain dekat fikiran lah, nak ingat nak bercuti tapi masa tak lagi cuaca kita jerebu.
1: Lepas tu untuk tahun ni kan,
0: yang paling betulnya masalahnya duit lah. modal lah.
1: Kena simpan daripada awal sebenarnya.
0: Antara tempat Iris nak pergi kan. Yang pertama yang menjadi tujuan sebenarnya Iris dah pernah pergi Langkawi. Langkawi Iris dah pernah pergi. Tapi Iris nak pergi lagi sebenarnya.
1: Betul.
0: Teringin. Lepas tu Yang tak pernah pergi, Iris nak cuba antara Sabah ataupun Sarawak.
1: Sangat
0: pergi.
1: InsyaAllah satu hari lah.
0: Betul. Tiga apa ya tadi saya ingat ni lupa dah yang ketiga.
1: Ketiga alamak ada lupa.
0: Lupa dah.
1: Nanti refresh balik ya. Nanti kita apa nama ni
0: kalau yang ketiga mungkin macam dorang jugalah macam mereka-mereka yang komen ni mungkin Iris rindu nak buat aktiviti dengan family macam betul. Masuk hutan, cari lauk kan. Tidur satu malam dua malam. Tapi sekarang ni tak boleh lah lagi sebab si kecil tu masih kecil.
1: Tapi okey kalau dia dah okey.
0: Kalau dia besar nanti baru boleh.
1: Berapa umur sekarang?
0: 8 bulan.
1: 8 bulan.
0: Ekman.
1: Kena.
0: Nanti
1: Papa
0: bahaya.
1: Kena bring ya bahaya.
0: Okey.
1: Kalau mak cik kalau ikut kata macam boleh dikatakan seluruh di Malaysia semua semenanjung dah masuk dah menjelajah.
0: Hutan kampung saya belum lagi kan?
1: Hutan dulu zaman-zaman mak cik muda memang kita naik buah apa gunung Gunung Kinabalu, kita naik Gunung Korbu, semua dah. Mocik pernah. Wah. Lepas tu, zaman mocik memang agak lasak lah. Memang agak lasak, memang tak ada aktiviti tu tidak pernah sunyi lah.
0: Tidak pernah kosong.
1: Dulu hebat dengan rakan muda kan. Betul. Kita banyak menjelajah, banyak bukit, bukau, kita mengharungi sungai dan sebagainya.
0: Sebenarnya dekat Selangor ni banyak je macam kawasan hutan yang ada air sungai. Betul. Tapi terlalu ramai pelancong. Jadi kita tak minat, kita nak family day. Kalau boleh, tempat yang sunyi macam hutan, bunyi unggas,
1: janganlah
0: bunyi lutung.
1: Nanti kelak takut.
0: Tak, kita family ramai.
1: Tak kisahlah.
0: Darah orang asli. Memang orang lain daripada yang lain. Bunyi aja lutung tu lauk. Bukan takut kan.
1: Sekali datang kita lepas
0: Kita lauk dia. Ada yang komen post kolomu kata dia.
1: Cantik.
0: Kalau ada kesempatan pun teringin dekat tu.
1: Nanti pak lama lagi akan ada program di Posium ya.
0: Jauh dekat dengan kolomu jauh.
1: Di Kampung Baung jugalah.
0: Naik
1: di Baung.
0: Boleh.
1: Ada. Orang muda akan pergi jangan. Mak cik akan dah pencen dah. Dah keluar.
0: Nanti pastikan nama Iris naik.
1: Jangan risau. Iris akan pergilah.
0: Okey. Jadi kita layan dulu lah. Kita tak. Dah suka kan nak kena pergi
1: kalau
0: kan.
1: Kalau tak Iris lagi. Kalau tak Iris lagi pergi.
0: Okey boleh. Okey jangan mana. Antarlah saya ke ujung dunia pun. Kita layan dulu Ramsa ini dia Zaleh.
1: Zaleha Ramsa panggil.
0: Zaleha.
1: Gaduh asyik.
0: Moin.

0: Ya, gitu dia. Jangan main curang.
1: Kalau dah bercinta jangan curang-curang, okey, dah bercinta ke dalam rumah tangga ke semualah. Kalau dah dalam perhubungan, curang itu dilarang sama sekali.
0: Kalau orang kata curang tu pilihan ya.
1: Curang tu kehendak, kepilihan.
0: Dia pilihan lah.
1: Bukan keperluan.
0: Dia boleh tidak. Dia boleh tak nak, cakap tak nak.
1: Boleh je cakap tak nak kan.
0: Okey, baik, kembali menerusi ruangan Gajah Asyik. Jadi orang masih lagi ada ramai yang bertanya berkenaan dengan pencarian dan pencapaian.
1: Penyampai DJ baru.
0: Ya, dalam dialek Semai ya, sekali lagi. Kalau ada yang Pak Nahu, lemah yang gop tak ada ke, tak ada lah. Kita nak dialek Semai. Sukakan orang asli dialek Semai.
1: Tapi kalau awak pandai bahasa Semai, awak boleh cuba.
0: Ya, betul.
1: Pastikan jangan sikit-sikit ya. Nak semua pro.
0: Sebab sekarang kita Nahu lah ada di bak kata cikgu kita lah, pensyarah kita di UPSI ya.
1: UPSI. Ada dialek Semai.
0: Ada pengajian apa ni, Bahasa Semai yang memang boleh cakap dengan fluent. Orang Sabah, Sarawak, hari tu dia beri Nahu kan.
1: Cubalah bah.
0: Cuba bah kalau kau
1: kita dekat lainan bah.
0: Jadi umurnya umurnya pada 18 tahun hingga 35 tahun.
1: Had umur dia.
0: Kelulusan SPM ke STPM?
1: Bujang. Kena bujang.
0: Kalau tak bujang macam mana?
1: Tak boleh lah.
0: Tak boleh ya.
1: Macam Irisnya bujang.
0: Jadi perwatakan perwatakan ada mestilah orang kata yang happy go lucky.
1: Happy go lucky
0: banyak
1: macam
0: idea. Banyak happy macam Iris lah.
1: Macam Iris.
0: Yang ada kreatif, semangat yang tinggi, berpetah untuk berkata-kata, berpenampilan menarik.
1: Betul.
0: Kena kita kalau sebab kita bila kita masuk di bidang entertainment ni, harus jaga kita penampilan. Punya penampilan. Baik walaupun kita terkonti ke tak berkonti di luar orang Nahu, siapa agaknya kita. Dan juga kebolehan berkomunikasi dengan semua peringkat masyarakat.
1: Betul.
0: Maksudnya apabila kita sebagai DJ bukan hanya kita duduk di konti. Kita akan berjumpa dengan ramai orang, daripada orang atasan, orang bawahan, sampai semua masyarakat marhain kita akan berjumpa.
1: Betul.
0: Jadi tak ada orang kata tak ada kita berbeza-beza.
1: Kita tak ada beza kasta.
0: Tidak. Dan paling penting kalau kita mempunyai bakat, macam Aris mungkin bakat sukan ya. Mungkin bakat menyumpit. Dan lagi bagus kalau pandai bermain
1: alat muzik.
0: Instrumen.
1: Kalau macam Iris pandai main ni cak lempung,
0: akak pandai main apa ni, main
1: kerincing.
0: Bukan
1: kletak. Tu apa lidah gigi buaya.
0: Kenapa gigi buaya?
1: Macam gigi buaya.
0: Selepas tu kalau dah ada kriteria yang kita nak, boleh ambil video, letaklah apa ni handphone kat depan tu. Cakap hai, saya pun ada video anda yang sekarang akan bersiaran melalui frekuensi 80.4 dalam bahasa dialek Semai ya. Jadi kita nak tengok petah bercakap ya. Yang penting jangan malu.
1: Jangan segan. Ini ya? Lagu Ina Iwan.
0: Okey, dan itulah dia di antara kriteria yang kita nak. Mesti lulus bahasa Melayu ya.
1: Betul, lulus SPM, lulus bahasa Melayu, Melayu itu penting ya.
0: Penting dan juga tak boleh matematik ya. Dan itu dia, bahasa Melayu dengan dialek Semai.
1: Dialek Semai lah yang paling pentingnya. Dialek Semai dengan bahasa Melayu, kedua-dua sangat penting lah. Pastikan SPM A bahasa Melayu, dan pastikan bahasa Semai itu lancar bercakap bahasa Semai.
0: Kenapa itu di antara orang-orang yang baru ni, kita nak orang kata dia semua akan ada punya kreativiti yang berbeza.
1: Betul, idea yang baru.
0: Duduk di stesen radio bohong aja untuk masyarakat orang kita. Tapi kita nak menjual dan mengenalkan masyarakat orang kita ke lebih yang jauh.
1: Betul. Bagi orang luar lagi nampak diri
0: nampak
1: kita.
0: Sekurang-kurangnya dia tahu orang asli, suku kau punya apa, bagaimanakah kita,
1: macam
0: kehidupan
1: mana,
0: kita, bahasa. Macam Iris memang macam Iris dia dan Nahu. Ada siaran apa, siaran orang asli. Jadi kita yang duduk sini, kita berkenal juga. Betul. Macam apa yang tak boleh, pro and contra. Jadi masyarakat supaya orang buka mata, buka minda dan pandang dengan hati.
1: Okay, jadi guys, sekarang ni jam menunjukkan 10.45 minit pagi. Sekejap lagi kita akan ke berita dalam dialek Jakon akan ke udara. Apa-apa pun, jom kita layan lagu daripada FS2Band. Mengundur diri. Tapi kita tak undur lagi.
0: Janganlah.
1: Lagu aja.
0: Sedih sangat undur diri
1: lagu
0: tu.
1: Aja.
0: Lagu nasib baik.
1: Belum lagi kan. Kita layan dulu. Semoga terhibur. Hanya di Gajah Asyik.
0: Laris. Laris.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Jakuni Karita disampaikan oleh Laili Aping. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sempena sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi di India, Kuasa Usaha Sementara Suruhanjaya Tinggi Malaysia ke India, Sharifah Aznida Wafa Berinahu lawatan kerja 5 hari. Perdana Menteri ke India dari 11 hingga 15 September bakal meri tempuan kepada usaha memperkukuhkan hubungan ekonomi Malaysia dengan antara rakan dagang utama negara, terutama dalam perdagangan, pelaburan dan akses ke pasaran baharu. Susulan naas helikopter hak mengorbankan 5 nyawa termasuk 4 petugas kesihatan selasa tentunya, semua operasi perkhidmatan doktor udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara untuk membolehkan siasatan serta semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan mekanisme operasi perkhidmatan berkenaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berwayat penilaian menyeluruh dilaksanakan terhadap kerangka penyampaian FDS di Sarawak merangkumi aspek kontrak, tabir urus keselamatan operasi, keperluan liputan serta keberkesanan model penyampaian perkhidmatan sedia ada. Menganut laporan awal naas helikopter tersebut, Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia, Datuk Kapten Nur Azman Mahmud Berinahu, ia dijangka dikeluarkan dalam tempoh 30 hari. Laporan penuh dijangka diterbitkan dalam tempoh setahun tentunya naas berkenaan. Sebarang penemuan berkaitan dengan punca kejadian hak boleh disahkan Biro Siasatan Kemalangan Udara selepas pemeriksaan menyeluruh terhadap semua bukti berkaitan selesai dijalankan. Dalam pada itu, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersedia untuk beri khidmat kaunseling pada keluarga mangsa naas helikopter tersebut yang memerlukan sokongan emosi. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berwayat khidmat itu penting untuk membantu keluarga mangsa yang berdepan dengan situasi yang payah dan memerlukan pendekatan kaunseling yang bersesuaian bagi memastikan keluarga mangsa empat menghadapi sebarang kesedihan dan juga tekanan seorang diri. Pengedar terkesan menggunakan istilah berkod dan akaun palsu untuk menjual barang terlarang menerusi platform e-dagang untuk mengelak terkesan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil Berinahu, pemantauan terhadap platform e-dagang akan dibuat secara berterusan untuk memastikan pada ruang untuk penjualan produk terlarang. Datuk Seri Fahmi menegaskan kerajaan PAK akan berkompromi dan menuntut syarikat platform agar bertindak proaktif. Bos sekadar menurunkan kandungan hanya selepas aktiviti berkenaan terkesan ataupun ditularkan. Setakat pukul 6 pagi tadi, 14 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap 4 sihat dengan Serian mencatatkan bacaan tertinggi 193 diikuti dengan Semarang dan Seri Aman. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara, 47 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap sederhana, 3 daripadanya di Sarawak. Selain Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan dan Pahang, Pulau Pinang dan Kedah, manakala 5 kawasan mencatatkan bacaan molek. Dua buah rumah dan dua kenderaan musnah dalam kebakaran di Taman Murni Perdana Dungun tentunya. Manakala seorang jantan cedera ketika cuba untuk menyelamatkan barangan miliknya. Komando Operasi Zon 2 Penolong Kanan Penguasa Bomber Muhammad Zailani Abdullah Buwayan, operasi pemadaman membabitkan 32 anggota dari Balai Bomber dan Penyelamat BBP Parker, BBP Dungun, BBP Kertih dan BBP Kijal dengan kekuatan 4 jentera. Dia berwayat dua rumah terbabit masing-masing terbakar kira-kira 95%, sementara dua lagi rumah bersebelahan berjaya diselamatkan daripada turut terbakar. Polis mengklasifikasikan semua kes penemuan mayat seorang jantan tempatan di dalam tangki kumbuan di sebuah rumah di Taman Seri Bistari di Nibung Tebal sebagai kes bunuh. Timbalan Ketua Polis Daerah Seberang Perai Selatan DSP Muhammad Nur Azmi Abdul Ghaffar Buwayan, keputusan dia buat berdasarkan hasil bedah siasatan dan perkembangan siasatan. Dia Buwayan setelah bedah siasat di atas mayat mangsa dapat dijalankan, manakala identiti jantan berkenaan turut disahkan. Mangsa dipercayai berusia lingkungan 50-an dan mayatnya dijumpa dengan tangan serta kaki terikat di dalam tangki kumbahan di belakang rumah berkenaan.
Luar negara, pilihan raya legislatif Palestin ada jadualkan berlangsung pada akhir November yang keempat akan diadakan mengikut jadual. Setiausaha Agong Fatahnya Jibril Rajab pada Khamis berwayat pilihan raya hanya akan diteruskan selepas dialog nasional Palestin secara keseluruhannya diadakan untuk mencapai persetujuan mengenai mekanisme pelaksanaannya. Rajab daripada Parti Fatah dipimpin oleh Presiden Palestin Mahmud Abbas sampai tahun berwayat pilihan raya Presiden wajar diadakan terlebih dahulu kerana langkah itu mampu menyelesaikan sebahagian besar kemelut hak dihadapi. Itu sekian berita Asyik, berita jakun dari ASFM, berita disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: CFM, moin-moin. Lain daripada yang lain. Kini kembali semula bersama dengan DJ Duo Pagi yang handsome, yang tampan, Iris. Yang sentiasa kembang setaman, Laili.
1: Okey, dan untuk jam yang terakhir, kita masih lagi bersih dengan
0: jam dah terakhir.
1: Jam yang terakhir, ya. Suka. Dan apa pun, kita bagi kesimpulan lah kepada rakan yang berkongsi berkenaan topik pagi tadi. Kadang-kadang kita tengoklah setiap orang yang suka suasana ketenangan. Betul. Kadang ada yang suka yang bandar. Ada orang bercuti di bandar, tau.
0: Betul.
1: Duduk di hotel, kan, tak kisah hotel mana pun, dia akan keluar, senang dia nak cari makan, senang nak berjalan menikmati. Katalah kalau dia Kuala Lumpur ni, macam Central Market.
0: Bukit Bintang.
1: Lagi? Di Kota Raya,
0: Sunway Lagoon. Mana Sunway tu?
1: Jadi banyaklah, ikut pada orang sendirilah.
0: Betul. Ikut minat masing-masing.
1: Ya, ada orang yang dia bandar nak bercuti di ada ketenangan, nak gunung ganang, nak kena sungai, ya. Nak bunyi ungke,
0: unggas
1: di hutan.
0: Beruk.
1: Beruk.
0: Kalau orang de gunung ganang pula nak bercuti dekat dalam air. Ini dah tinggi, kan? Dia bawah pula. Nak turun.
1: Dekat gunung terdai. Dia tengoklah. Dia terpulang kepada
0: masing-masing
1: punya taste. Macam-macam.
0: Macam Iris semua masuk. Nak cuti bandar, cuti bandar. Tapi modal kena keras.
1: Yelah. Bu, nampak lagi satu. Kalau anak dah besar nanti, kita bukan nak cari apa. Nak cari kolam.
0: Cari kolam? Dia bila kolam?
1: Kolam renang. Budak-budak dia nak bong, dia nak cari apa nama naik jalan di bandar, Pak. Dia nak cari kolam renang. Percayalah. Nanti ikan baru 8 bulan. Dan naho nanti, Pak, palis bahasa.
0: Tak apa. Ajar dia berenang sampai ya terus.
1: Nanti
0: bila dah besar, nanti jadi atlet renang Malaysia.
1: Amin. Nak dengar juga ada masyarakat orang kita yang boleh pergi ke tahap tu.
0: Jarang-jarang, kan?
1: Aku jangan cuai je.
0: Lepas ni dia jadi Pandalela Rinong juga.
1: Dia renung.
0: Dia jadi penerjun negara.
1: Kini
0: tibalah masa untuk penerjun negara yang datangnya daripada Selangor dan Pahang.
1: Okey.
0: Penerjun seterusnya Aina, bernama Aina Hafia Sefa Airizal.
1: Bagi pakej lagi. Okey. Jadi itulah dia. Setiap orang tepuk dada, tanya
0: minat masing-masing.
1: Ya, selera pun bukan main. Tapi kalau cakap pasal selera ni, kan. Sabarlah dulu. Kalau di rumah, kan, suri rumah tangga dia sibuk ke dapur nak menyediakan makan tengah hari.
0: Pada waktu sekarang, kan. Cuma kena lagi laki nak balik rehat.
1: Bung laki, anak-anak pun balik dari sekolah.
0: Anak-anak pun balik sekolah hari Jumaat, kan. Pukul 12 dah balik.
1: Dah kelompak dia lauk pun sesekurangnya cukup telur goreng. Betul. Sedap telur dadar.
0: Telur dadar letak sardin, setin cukup. Sardin. Yang sedih tu yang rumah hujung dekat kampung Jamit tu. Itu sedih nama dia.
1: Itu Mama Sedih.
0: Itu Mama Sedih. Mama Sedih yang tengah Mama Sedih sekarang dekat Terbatuk. Mama Sedih tengah ngasah pisau.
1: Dia tersedak.
0: Tersedak nama Mama Sedih.
1: Sardin tu.
0: Sardin dengan telur
1: sardin mahal tu janganlah. Dia sardin murah. Dia kalau pandai masak di sardin murah tu, dia akan jadi sedap
0: tau. Bau tu boleh dibuang guna asam keping. Banyak letak banyak-banyak bawang.
1: Dia pencah tu, kan. Itu yang penting tu. Lepas tu kita tomok pula sambal belacan. Dengan kita cicah dengan timun, dengan
0: padu, pocong. Kan. Memang padu lah.
1: Jadi sibuk apa ni, suri rumah tangga ada rumah sekali menjadi kawan juara dah tengah hari.
0: Betul. Hati-hati. Pegang pisau tu, hati-hati. Jangan tercincang tangan sendiri.
1: Mak-mak pun selamat mau masak, ya. Sambil mak kita dia kalau dia dapur dia ala goyang.
0: Tentang asyik FM.
1: Baru semangat dan nak masak tu lebih lain.
0: Betul.
1: Lebih mantap, lebih padu. Lebih sedap.
0: Ya. Jadi jom kita layan dengan Kazana. Ini dia. Pro.
1: Oi.
0: Bunyi apa tu?
1: Pro.
0: Bukan bunyi motor, tau. Ini tak ada lagu. Okey, pro.
1: Okey, gajah asyik Kazana.
0: Moi.

0: Sakitnya
1: itu dia aku. Pijai.
0: Pijai. Ha,
1: semua hanya yang kena.
0: Semua hanya ya. Now ni semua hanya kena. Apa yang kena?
1: Aku ente. Dah kalau nyam suka khabar nyam suka janganlah semenyam kena kamu tak oh.
0: Ya now ni.
1: Senang aku nak move on nak lari dari oh.
0: Ha. Oh, move on lah.
1: Move on lah.
0: Aku lah ya now ni.
1: Dah orang nyam suka orang semua nyam kena dekat mata orang. Aku buat itu nyam kena, aku buat nin nyam kena.
0: Ha, oh, nyam kena nanti
1: ong
0: aku
1: nin,
0: kena kelak.
1: Aku pelempang orang kena. Memang kena orang ni.
0: Aduh. Ha. Okey baiklah. 11.28 minit pagi. Masih ya, lagi
1: kita,
0: pagi. Ya?
1: Orang kata pun berbaki 32 minit saja lagi.
0: Kita
1: menamatkan konti. Tapi kita belum lagi
0: tapi.
1: Tamat.
0: Oi, kau punya cakap.
1: Kita masih lagi bersama sampai ke pukul 12 tengah hari kelak.
0: Ya, betul.
1: Ah, terima kasih buat rakan-rakan. Pendengar semua yang tap-tap sikirin dekat sikirin. TikTok kita ni
0: yang sudi-sudi hadir ya dari luar tingkap, dalam tingkap,
1: terima kasih. Dalam tingkap, tepi tingkap, bawah tingkap, atas tingkap, masuk pintu, keluar tingkap, Sakundura. Itu macam lagu Thailand lah.
0: Itulah dia.
1: Kap kumkap, masuk pintu, keluar tingkap.
0: Eh, sedaplah kau boleh buat lagu tu.
1: Oh, betul?
0: Ah, betul.
1: Lap cum cap. Papa-rapap. Tentu.
0: Baiklah.
1: Baiklah. Lirik memang merapu-rapu sikit. Tapi boleh buat lagu sebenarnya.
0: Boleh. Okey. Dan kita kongsi juga untuk rakan-rakan yang mungkin memandu ya dalam perjalanan ke destinasi.
1: Memandi sekarang.
0: Memandi?
1: Memandu.
0: Pastikan memandu dengan berhati-hati. Kadang cuaca kita nampak menentu dengan hujan. Yang kabut.
1: Ya, jerebu.
0: Jelebu. Wah,
1: memandu. Oi, kena hati-hati tu. Awak semua kena baik-baik tu.
0: Pastikan awak semua. Semoga selamat sampai ke destinasi.
1: Ya, orang kata tu kalau boleh kan tengah memandu tu kita amalkan penjarakan selamat, okey? Yeah. Sebab kadang-kadang hujan. Orang tiba-tiba brek mengejut. Kita pun nak brek. Kita duduk rapat sangat. Jadi kita tak sempat nak tekan brek. Mungkin sempat tapi jalan licin hujan.
0: Yeah.
1: Gedebong. Kebabong. Macam tu. Sebab itulah Iris cakap amalkan penjarakan selamat. Supaya apa-apa jadi kita boleh ready bila-bila masa saja. Okay.
0: Betul.
1: Papan tanda yang ada dekat depan mata yang kita nampak atas jalan tu. Ikut sebiji. Kalau 60 lah. 80 lah. 100 lah. Orang kata biar lambat asal selamat.
0: Jangan bawa kenderaan ikut.
1: Ikut nafsu.
0: Ikut
1: perasaan. Nak sampai. Kalau dah lambat tu biarlah lambat. Dan nak buat macam mana dah memang kita lambat. Janji kita sampai. Okay. Okay, jadi kan. Okay, kita biarkan tu. Apa-apa pun kita doakan selamat sampai lah kan. Kita doakan kepada pendengar-pendengar kita selamat sampai ke destinasi masing-masing. Perasan tak baru ni?
0: Apa dia?
1: Kalau kita buka status status ke story IG, TikTok ke, WhatsApp ke, banyak sangat orang pasang orang letak gambar ni 60-an, 70-an
0: retro
1: tu.
0: Wah, dahsyat.
1: Iris sampai terjebak juga dah.
0: Iris pun.
1: Jadi disebabkan gambar-gambar tu takkan gambar aja yang retro,
0: ya,
1: betul.
0: Kan,
1: kita kena retro
0: lagu
1: juga.
0: Retro.
1: Kita kena retrokan diri kita. Ya, jadi
0: betul.
1: Jom kita layan lagu Datuk Jeffrey Dean. Ini dia. Kenanganku.
0: Jom kenangan.
1: Semoga terhibur. Goyangkan kaki, tangan, kepala, badan anda. Okey.
0: Sama-sama, jom.
1: Bersama dengan Gajo Asyik.

0: rasa sepi sebegini. Hai, and Ropi, terus Semong Radio Malaysia, Asia FM, Moi No Moi, 91.1 FM, Lembah Kelang. Tidak pernah ku rasa sepi sebegini.
1: Pastinya, Asia FM, Moi No Moi.

0: Itu dia. Laris. Laris di hati.
1: Okey.
0: Kita lagu tu pembuka dengan penutup aja kita ada.
1: Pembuka dan penutup ya. Tadi siapa dah rakam kan? Rakam kan? Okey, bagus. Nanti kita boleh tag dengan Mochi.
0: Betul.
1: Dengan Iris. Okey. Dan kita nampaknya akan menutup tirai kita.
0: Betul. Kita dah pun ke ujung. Kita dah sampai ujung. Sikit lagi dah nak keluar gua.
1: Oh, itulah kan. Tadi kita dah masuk gua, ada ketenangan kan. Manalah tahu, hai mamang biru, mamang tanah.
0: Mamang kuning.
1: nak naik seri, nak naik kekacakan tu
0: nak
1: kan.
0: Nak naik kekacakan, betul.
1: Kita nak sambung baliklah kita punya seru nanti.
0: Seru, oh ya. Ya. Yang nginteng mata kaji semanggi dia tutup. Lop. Kalau buka mata kaji mati lem itu bukaan.
1: Lem.
0: Ini dah long.
1: Okey. Okey, dan tugas kita sampai di sini kan. Apapun dah, terima kasih kepada rakan-rakan yang terus menemani kita ada sama ada di radio, dia dalam kereta, dekat kedai makan dan sebagainya. Bersama kan Airi dan juga Lady di sini. Mengundurkan diri, jangan nakal-nakal. Assalamualaikum, jumpa lagi. Ha, gitu.
0: Betul.
1: Teruskan.
0: Kalau Airi sebelah, Airi nak ucapkan terima kasih buat rakan-rakan pendengar Rush FM yang mana sudi komen untuk topik pagi.
1: Betul
0: tadi.
1: Betul.
0: Yang sudi menemankan daripada pukul 8 pagi sehingga ke waktu-waktu yang sekarang ni, yang tak kisahlah pendengar yang mendengarkan melalui frekuensi radio.
1: Betul.
0: Ke
1: Betul.
0: Yang mendengarkan melalui My Preview TV 706 ke
1: Yo.
0: Ataupun melalui Astro 875.
1: Betul.
0: Dan yang mendengarkan melalui aplikasi RTM Click yang dah muat turun, baru je tadi muat turun. Terima kasih
1: memang
0: juga banyak-banyak
1: pun,
0: dan yang paling penting, yang terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang mendengarkan melalui live TikTok Asyik kerana sudilah. Yang ada juga tadi, terima kasih juga lah yang call-call tadi.
1: Nima.
0: You can let you. You can let cha. You can let you. Cha. Cha. Cerita lagi ni. Okay guys, apa yang paling penting guys, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Kalau ada salah dan silap, minta maaf. Sebab yang baik datangnya daripada Tuhan, yang buruk datangnya daripada diriku sendiri.
1: Apa pun.
0: Orang kata apa?
1: Apa?
0: Jaga mata, jaga hati. Jaga-jaga.
1: Jaga diri.
0: Asyik FM selalu di dalam hati.
1: Bye-bye
0: everybody. Jumpa lagi di lain waktu dan di lain hari. Laris hundur diri dulu, okay?
1: Hundur ya.
0: Laris jumpa lagi 2 minggu ke depan.
1: Besok mau cuti, okay?
0: Tak boleh. Kena layan Mas Dua dulu.
1: Okay,
0: bye-bye. I love you, my beloved pendengar.

perhatian, perhatian, jangan lupakan

Gene, gentak balai kaki dua pala tujuh. Selu balai selu, senam balai senam. Lebak lunyu, lebak lunyak, lunyang kaki balai. Bagi loy bolu sekaloy, baginya bolu banyak. Tak untung bunga, bunga menabur tanah pulau. Bagantang tali dendan, tali gulung menuju tanah pulau. Jaman ke kokoh dan nak simpang lima. Pasi kasar, pasi halus, pasi lomat menua tujuh. Ungung enyeng lah, buung bangking mani, buung bangking mani, piji pantah moyang. Kentang berjuduk lah, keledang dusuk. Kentang berampak beringin tungsak. Buai-buai, tembok moyang melu. Solon keng bunyi selantik. Selanting tenung bunyi parai awat. Tentang seladailah laman kuak bukit gunung tinggi.

0: Zebra Temuan Dia Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkah kita bayangkan lagu manakah rupa wang nang dikabarkan sebagai punya hati nang dah mati? Bagaimanakah rupa dan susuk tubuh orang nang dikabarkan sebagai hati nang dah mati? Wang nang diertikan sebagai punya hati nang dah mati ialah seseorang individu nang hati, perasaan dan jiwa nya pernah memikir siapakah Tuhan, siapakah nang menciptakan dan dari mana asal datang dan ke mana arah dia akan dikembalikan. Pada wang nin, apabila mati dia nang ke dunia, maka akan habis nah hidup tanpa perlu menempuh kehidupan yang akan ada pada kemudian hari. Padahal yang ada alam kubur, yang ada alam pada masa dan juga alam akhirat. Dia yang pernah memikir apakah dia akan berjumpa dengan suatu kuasa nama agung, iaitu Allahu Subhanahu Wa Taala yang menciptakan ke akhirat esok. Sedanah wahai hati yang dah mati, bahawa kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala pencipta kita ke sunan esok untuk bertemu dengan persoalan amalan semasa kita ke muka bumi ini. Sama ada baik laku kita ataupun sebaliknya. Jika baik amalan kita, maka Allah akan memberikan ganjaran berupa surga Allah nama indah. Nangnya pernah terfikir oleh panca indera kita betapa indah dan cantik kampung akhirat, iaitu tempat umat manusia nang terakhir. Jika jihin amalan kita ke dunia nin, tunggu nah balasan nang amat pedih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat nang amat panas sepanas-panasnya akan duduk kekas lama-lama ke dalam sunun sampai bila-bila pun, menyesal pun nyap sudah. Sedara ikhwanul muslimin, tempat manakah nang kita nak pilih? Tepuk dada tanya iman atau keyakinan kita kepada Allah? Pahau menyesal ke kemudian hari esok. Tugas kita adalah memberi ingat kepada nang nyap tahu, kepada nang lalai ataupun kepada hati nang dah mati. Pikir-pikir dan renung-renung nang bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

0: jerebu. Ingat 5 langkah A, B, C, D, E. A. Amal langkah perlindungan diri. B. Berwaspada dengan tahap kesihatan diri. C. Cakna kualiti udara. D. Didik diri, keluarga dan komuniti. Dan E. Elak pendedahan kepada jerebu. Semak bacaan indeks pencemaran udara IPU sebelum melakukan aktiviti luar. Kurangkan aktiviti di luar apabila kualiti udara tidak sihat dan dapatkan rawatan segera jika mengalami batuk, sesak nafas, sakit dada, mata pedih atau sakit tekak. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM. More no more.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit.

Mencari konklusi daripada hujan. Ya, mencari konklusi ataupun mencari penyelesaian masalah kan. Dalam hidup ni kalau kita ada masalah ke apa, kita jangan lari, kita cari konklusi. Kita tenangkan diri, lepas tu kita carilah pelan-pelan macam mana nak selesaikan masalah aku ni. Nah, setiap masalah mesti ada juga penyelesaian dan kan. Walau pukul 12.23 minit tengah hari, masih lagi bertemankan aku Aryo kat sini nah, dalam segmen Mahi Asyik. Selamat beristirahat kepada rakan-rakan yang mungkin tengah beristirahat. Selamat bekerja juga kepada rakan-rakan yang mungkin bekerja. Dan kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bawa kenderaan tu. Dekat sini aku nak berkongsi info. Info trafik. Dekat sini ada info kemalangan dekat E2 Lebu Raya Utara Selatan. Dekat LUS, LUS. Susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 294.9. Arah utara dari Softville City ke Bangi. Lorong kecemasan ditutup. Trafik perlahan, awasi sebang halangan ke depan, berhati-hati masa memandu. Lepas tu ada lagi status kegusakan kenderaan dekat E2 Lebu Raya Utara Selatan, susulan terjadinya kegusakan kenderaan dekat kilometer 28.6 arah utara dari Kulai ke Sedenang. Longki terhalang trafik perlahan, awasi sebang halangan ke depan, berhati-hati masa memandu. Dan selepas tu ada lagi info kemalangan dekat E6 Lebu Raya Utara Selatan hubungan tengah dekat Elit, susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 94 arah utara Putra Height ke USJ. Long kecemasan terhalang trafik lancar, awasi sebang halangan dekat depan, berhati-hati memandu. Jadi kepada rakan-rakan yang mungkin tengah membawa kenderaan tu dekat jalan raya, sentiasalah berhati-hati dekat jalan raya dan patuhi segala peraturan jalan raya semestinya. Baiklah Muan, sekejap aja lagi pada pukul 12.30 kita akan memberi ruang kepada rancangan Fitrah. Tapi sebelum tu, mau kita kelingai dulu lagu daripada Pidos, Gadis Impian. Sebelum Muan tebu, Ash FM, moi no moi.

0: jerebu. Ingat 5 langkah A, B, C, D, E. A, amal langkah perlindungan diri. B, berwaspada dengan tahap kesihatan diri. C, jaga kualiti udara. D, didik diri, keluarga dan komuniti. Dan E, elak pendedahan kepada jerebu. Semak bacaan indeks pencemaran udara IPU sebelum melakukan aktiviti luar. Kurangkan aktiviti di luar apabila kualiti udara tidak sihat dan dapatkan rawatan segera jika mengalami batuk, sesak nafas, sakit dada, mata pedih atau sakit tekak. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM. More no more.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saudara, bertemu lagi kita di hari Jumaat penghulu segala hari dengan tajuk hari ini dalam rancangan Fitrah, iaitu keindahan Islam. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita nak dengarkan kupasan daripada Ustazah Rafiah Anjang yang juga dikenali sebagai Ustazah Ruby. Jadi untuk itu insyaAllah kita akan dengarkan perkongsian daripada seorang guru besar Kafa dari Sekolah Kebangsaan Orang Asli Sungai Tunggang. Dan ketika ini anda sedang bersama dengan saya, DJ Yuhanin Smart Nur, insyaAllah menemankan anda hinggalah pukul 1:30 hari. Dan sebelum kita bersama dengan Ustazah Ruby, jom saya nak hidangkan anda dengan sebuah lagu daripada Faizal Tahir. Dan untuk anda, selamat meneruskan rutin anda hari ini dan selamat bersiap sedia juga ya untuk ke solat Jumaat sebentar lagi. Jom kita dengarkan Faizal Tahir.

0: Assalamualaikum dan selamat tengah hari saudara. Jadi seperti yang dijanjikan, jom tanpa melengahkan masa ya, saya mewakili penerbit Puan Azizah Ngah, menerusi segmen fitrah rancangan Radio Asyik FM Monumoy, ingin menjemput Ustazah Rafiah Anjang, juga kita kenali sebagai Ustazah Ruby, untuk membincangkan dan berkongsi kepada kita sedikit sebanyak tentang kita punya kehidupan, lifestyle kita ya, keindahan Islam menuju ketenangan. Ketenangan memang sangat penting, tidak dapat dinafikan. Kemurungan, keegoan, kemarahan, perkara-perkara dan juga emosi negatif akan membawa kepada banyak keburukan seperti pergaduhan, bunuh diri dan banyak salah laku jenayah, betul tak? Jadi untuk itu, diharapkan perkongsian ini akan memberikan sedikit sebanyak intipati dan juga cetusan inspirasi untuk kita bersama. Mari kita bersama dengan Ustazah Rafiah Anjang. Silakan Ustazah Ruby.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dikasihi Allah sekalian, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dan seluruh umat Islam yang istiqomah di jalan kebenaran. Hari ini saya bersedia sekali lagi, saya Ustazah Rafiah binti Anjang atau lebih dikenali sebagai Ustazah Ruby. Terima kasih kepada penerbit rancangan Puan Azizah Ngah. Hari ini saya ingin membawa satu tajuk tidak kurang jauh daripada hidup kita juga, berkaitan dengan keindahan Islam. Apa yang saya nak bawakan pada hari ini tentang keindahan Islam, iaitu Islam bukan sekadar agama ritual. Ia adalah satu cara hidup yang syumul, iaitu yang menyeluruh dari akidah, ibadat, akhlak hinggalah kepada sosial, ekonomi dan politik. Islam menekankan keseimbangan antara rohani dan jasmani, dunia dan akhirat. Ia hadir sebagai agama keamanan, kasih sayang dan keadilan buat seluruh umat manusia. Islam dan rahmat. Kenapa kita sebut Islam dan rahmat? Di sini ingin saya bawa, Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat kepada sekalian alam. Perkataan Islam berasal daripada akar kata salam yang bermaksud sejahtera. Firman Allah SWT yang bermaksud sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Surah Al-Imran ayat 19. Dan dalam surah Al-Anbiya ayat 107, Allah berfirman, tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Islam bukan sekadar untuk orang Islam, tetapi sebagai rahmat sejagat, membimbing manusia ke jalan yang lurus. Dalam Islam menitik berat tentang tauhid dan akhlak. Asas utama dalam Islam ialah tauhid, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua aspek kehidupan. Tauhid bukan hanya pengakuan bahawa Allah itu esa, tetapi ia membuktikan jiwa yang tenang, hidup yang jelas arah tujuannya dan hubungan yang kukuh dengan pencinta. Masya Allah. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam surah Al-Ikhlas, Allah menyebut, katakanlah, wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Surah Al-Ikhlas ayat 1. Di sini juga kita melihat tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT sekalian, Islam juga menekankan akhlak yang mulia seperti mana sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad.

0: صدق الله العظيم.
1: Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak, yakni di dalam masa susah dan senang.
2: Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah ya, dalam kita mendepani kehidupan kita yang penuh dengan pancaroba, ada orang dengan isu keuangan, ada orang dengan isu silaturahim, fikir kan, oh, macam mana lah nak baikkan hubungan adik-beradik, hubungan suami isteri kan, oh, dengan jiran tetangga. Ada juga yang diuji, okey, oh, dengan kerjaya. Alamak, ai, orang lain ada kerja, sekarang tengah cari kerja kan. Ha, semoga dipermudahkan urusan anda. Tapi apapun ya, dalam pada kita nak mendepani segala kesulitan, cabaran, dugaan yang insyaAllah akan memberikan kita banyak kebaikan di akhirat kelak. Semoga dengan kesabaran akan memberikan kita ganjaran syurga ya. Ha, amin ya rabbal alamin. Kita nak tahu juga ya, sifat-sifat akhlak yang terpuji. Silakan Ustazah Ruby.
3: Sifat-sifat akhlak yang terpuji seperti jujur, sabar, pemaaf dan rendah hati bukan hanya mencantikkan peribadi tetapi membina masyarakat yang damai. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala sekalian, dalam Islam kita lihat di situnya ada toleransi, keadilan dan ibadat. Islam mengangkat keadilan tanpa pilih kasih, tanpa mengira bangsa atau darjat. Allah berfirman dalam surah An-Nah ayat 90 yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat ihsan. Dan kat sini kita melihat Islam juga mengajar kita sifat toleransi, yakni tidak ada paksaan dalam agama Islam, bertepatan dengan dalil yang Allah turunkan dalam surah Al-Qarah ayat 256 yang bermaksud, tidak ada paksaan dalam agama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Ibadah dalam Islam juga merupakan penuh makna. Masya Allah, tuan-tuan sedang mendengar yang dirahmati Allah sekalian. Ya, kita melihat dalam Islam, ibadah yang terkandung dalam Islam itu penuh makna. Solat adalah terapi jiwa, disiplin diri dan penghubung dengan Allah. Firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tuan-tuan, kita lihat juga dalam Islam adanya zakat. Zakat itu menyucikan harta dan menyuburkan masyarakat. Masya Allah. Seterusnya kita melihat dalam ibadah dalam Islam itu kenapa dikatakan penuh makna, kerana terdapat juga puasa. Masya Allah, tuan-tuan. Puasa mendidik jiwa dan menanam takwa, ya, agar kita bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita tidak melakukan keburukan, kejahatan, kerana kita merasai Allah melihat kita, Allah ada di mana-mana. Dan seterusnya kita melihat Islam, dalam Islam kenapa saya sebut kat sini ibadah dalam Islam juga penuh makna, kerana dalam ibadah Islam itu juga terdapatnya haji. Haji menyatukan umat seluruh dunia tanpa mengira warna kulit atau status. Dekat sini tuan-tuan yang dirahmati sekalian, betapa penuh maknanya nilai ibadah yang ada dalam Islam itu. Dalam ibadah tu ada hubung kaitnya dengan Allah pencipta dan juga manusia. Betapa ibadah itu mendisiplinkan diri manusia untuk jadi baik, untuk menepati masa, untuk taat kepada Allah, untuk jadi ikhlas, untuk menjadi hamba yang takut untuk melakukan kejahatan, kerana ibadah itu mendidik jiwa untuk takut kepada Allah sehingga tidak melakukan kejahatan walaupun sedang sendirian.

0: Baru saja berlalu, saudara. Lagu yang bertajuk Senandung Al-Fatihah daripada kumpulan Irsyadi. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita nak kembali ya bersama dengan Puan Ruby yang juga merupakan seorang guru besar kafah dari Sekolah Kebangsaan Orang Asli Sungai Tunggang. Mungkin Ustazah Ruby boleh kongsikan sikit sebanyak kan dalam banyak-banyak topik ya. Kenapa agaknya Ustazah Ruby pilih untuk berkongsi mengenai keindahan Islam ni, Ustazah?
1: Kenapa saya memilih tajuk hari ini tentang keindahan Islam? Islam itu menjaga hak asasi, ilmu dan silaturahim. Mari kita dengar satu persatu kenapa dikatakan Islam itu menjaga hak asasi. Islam juga menjaga hak asasi manusia. Dari hak itu hidup, pendidikan, kebebasan bersuara hingga perlindungan daripada kezaliman. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 70 bermaksud, dan sungguh kami telah memuliakan anak-anak Adam. Dan seterusnya kita melihat indahnya Islam itu terdapat dalam ilmu pula. Sangat tinggikan ilmu dalam Islam. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu ke beberapa darjat, iaitu surah Al-Mujadalah ayat 11. Dan dalam Islam juga adanya silaturahim, sedang pendengar. Dan jangan lupa yang silaturahim adalah kunci berkat hidup. Siapa yang ingin dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umur, sambungkanlah silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, kenapa indahnya Islam? Islam sangat menitikberatkan kebersihan. Sesungguhnya kebersihan itu sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim. Indahnya Islam itu dalam pakaian. Islam menganjurkan kesopanan bukan sekadar untuk menutup tubuh, tetapi menjaga marwah dan akhlak. Amal kebaikan juga sentiasa digalakkan. Barang siapa yang melakukan kebaikan seberat zarah pun, nescaya dia akan melihat balasannya. Surah Az-Zalzalah ayat 7. Islam juga menjaga alam sekitar kerana manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi ini setelah diperbaiki. Surah Al-Araf ayat 56. Jadi tuan-tuan sekalian yang rahmati oleh Allah SWT sekalian, betapa indahnya yang terdapat dalam Islam itu. Kita melihat Islam sebagai agama harapan dan pengampunan. Yang paling indah, Islam adalah agama pengharapan. Allah tidak pernah menutup pintu taubat. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Sebesar mana pun dosa kita, selama kita mahu kembali, Allah sambut dengan penuh kasih dan sayang. Sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kesimpulannya, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, keindahan Islam terletak pada kesempurnaannya, mencakupi akidah, ibadat, akhlak dan kehidupan seharian. Ia bukan hanya pedoman hidup, tetapi juga jalan menuju ketenangan, kasih sayang dan kebahagiaan dunia akhirat. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku ke atas kamu, dan aku redha Islam sebagai agama kamu. Semoga perkongsian saya pada hari ini menyegarkan jiwa kita dan menambahkan kecintaan kita kepada Islam. Mudah-mudahan Allah memberi kita taufik dan hidayah, kekuatan untuk menjaga Islam ini sebagai agama yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan direalisasikan oleh kita sebagai penganutnya, mencerminkan keindahan Islam itu kepada seluruh manusia sejagat dan alam semesta sejagat. Masya Allah. Jadikan diri kita ini cermin Islam yang sempurna, Islam yang syumul, Islam yang baik dalam semua aspek kehidupan. Mudah-mudahan Allah meredai kita untuk mengamalkan Islam sebagai cara hidup kita dalam seharian, dan meredai kita sebagai hambanya di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah menerima pahala saya dan juga tuan-tuan untuk mengamalkan Islam dengan baik dan menjadikan seluruh kehidupan kita sebagai cara hidup Islam. Terima kasih sekali lagi kepada sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Terima kasih kepada peribad rancangan Puan Azizah Nga. InsyaAllah di lain masa dan ketika kita berjumpa lagi, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia ya. Ustazah Ruby, juga dikenali sebagai Ustazah Rafiah Anjang. Jadi untuk itu kita ucapkan jutaan terima kasih. Semoga dengan sedikit sebanyak perkongsian daripada Ustazah dapatlah kita praktikkan dalam kehidupan kita, insyaAllah. Untuk anda, selamat hari Jumaat, penghulu segala hari. Semoga anda dilimpahkan dengan kerahmatan, kebahagiaan dan diluaskan rezeki. Saya mewakili penerbit rancangan ya, Puan Azizah Ngah, menerusi segmen Fitrah, rancangan khas untuk Asyik FM Monumoy. Untuk anda, salam berjumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
3: Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedy.

Waktu bukti kita menang, bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji

0: lagu info dan semasa hanya di Maihik Asyik.
1: Ya, Aisyah FM mohon-mohon lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Om Mohan yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Om Mohan walaupun di mana Om Mohan berada. Nyamkiatlah yang kelingai melalui frekuensi, yang kelingai melalui MyFreeView dan juga Astro 875. Dan kepada rakan-rakan yang mungkin belum muat turun aplikasi RTM Klik, muat turun aplikasi RTM Klik. RTM Klik ni macam dia punya slogan lah, RTM Klik betul-betul percuma. Baik Umar, sedikit perkongsian lah. Dekat sini Asyik FM tengah membuat pencarian penyampai radio orang asli dalam dialek Semai. Dah pun bermula daripada hari malam iaitu 10 September 2026 Khamis sampai 27 September 2026 Ahad. Terbuka kepada muhan warga negara Malaysia daripada keturunan orang asli yang fasih bertutur dan juga menulis dalam dialek Semai. Jadi Om Mohan boleh hasilkan dua video berkomunikasi dan juga bertutur macam penyampai diu berserta dengan resume Om Mohan. Rujukan adalah video dalam bahasa dialek Semai, durasi dalam 1-2 minit. Lepas tu kena hantar juga video dalam bahasa Melayu daripada berdurasi 1 minit sampai ke 2 minit. Dan format video yang Om Mohan kena hantar adalah MP4. Ya, jangan 3GP, MP4 kita nak. Dan syarat-syarat dia adalah berumur 18 tahun sampai 35 tahun, bujang dan berkelulusan SPM, STPM, diploma, ijazah. Yang paling minimum SPM lah ya. Dan berperwatakan dan berpenampilan menarik, kreatif dan mempunyai minat dalam bidang penyiaran radio juga media sosial. Berkebolehan berkomunikasi dengan muhan peringkat masyarakat, ada bakat menyanyi dan bermain alat instrumen muzik dengan baik merupakan satu kelebihan. Bonus lah ya. Jadi Om Mohan boleh hantar video, dua video tu ke email kita ni iaitu bakat.asyikfm@gmail.com. Dan untuk skrip dan juga topik, bebas terpulang pada calon asalkan yang menyentuh isu sensitif lah. Kena juga untuk menggayakan macam penyampai radio dalam video. Buat pengenalan pembukaan segmen, boleh buat seolah-olah ada pendengar yang ada di depan orang ataupun menerusi talian telefon. Untuk lagu tu yang perlu. Yang penting cara orang mengendali suasana itu betul-betul macam DJ yang tengah bersiaran dalam konti radio. Macam aku ni sekarang lah. Video boleh dirakam sama ada melintang ataupun mendengar. Dan format, sekali lagi kita ulang, kita nak kekal MP4 lah. Jadi tunggu apa lagi kepada rakan-rakan yang mungkin berminat dan berbakat nak jadi DJ. Boleh hantarkan video omuan ke email kami yang disebut nanti lah. Baik, jadi yang kemana-mana Om Mohan, moh kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya. Lagu daripada Nindi, Cinta Cuma Satu. Semoga menghibur, Asyik FM, Mahi Asyik.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: Sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
4: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
5: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: lagu info dan semasa hanya di Maihik Asyik.
1: Ya, Asyik FM menemui lain daripada yang lain. Pukul 1.33 minit tengah hari dan masih lagi bertemankan aku, Aryo, kat sini dalam segmen Mahi Asyik. Selamat beristirahat kepada rakan-rakan yang tengah beristirahat. Selamat bekerja kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bekerja. Dan kepada rakan-rakan yang mungkin tengah mencari makanan dan tengah makan tu, selamat menjamu selera. Makan-makan juga. Tapi ingatlah kesihatan kita, Nayo. Kita ambil sesuatu yang menyihatkan badan. Kurangkan gula, kurangkan masin. Dan lebihkan money. Lebihkan money dalam senyuman yang paling kabadi. Kabadi akulah.

Susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 230.6 arah selatan dari Pedas Linggi ke Simpang Ampat. Long Kerja Masan terhalang, trafik perlehan, awasi sebang halangan dekat depan, berhati-hati masa memandu. Lepas tu ada lagi info kemalangan juga dekat E1 Lebu Raya Utara Selatan. Susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 42.6 arah selatan Alor Setar Utara ke Alor Setar Selatan. Long Kerja Masan dan terhalang, trafik lancar, batati masa memandu dan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jadi omong yang ke mana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM tempat setia omong walaupun di mana omongan berada. Mau kita nak berhibur lagi dengan lagu seterusnya, lagu dapat Dimentri dengan tajuk lagu dan joget kapal terbang. Semoga mohon tibuh Aisyah FM, amoy-amoy.

0: Hai, saya Mazwan. Teruskan bersama Asyik FM.
1: Moi Nong Moi.
2: Eh, Reza.
3: Ha, ya, kenapa?
2: Eh, kau nak pergi mana ni?
3: Tak adalah, aku nak pergi beli nasi je ni.
2: Eh, kau ni dah kenapa pakai mask bagai? Kau ingat kau artis ke?
3: Bukan sebab artis, kau tak nampak ke kat luar tu berjerebu?
2: Alah, kau ni jerebu sikit je pun dah kecoh. Tak strong langsung lah kau ni, ha?
3: Eh, aku takut sakit, ha?
2: Tak, aku ni kuat tau tak? Dah lah, aku gerak dulu lah. Jumpa esok lah.
3: Yalah, nanti kena kat kerabu, aku tahu lah. Eh, jejaka paling strong. Apa khabar?
4: Eh, Reza, sihat ke? Kau sihat sikit ini, eh?
3: Oh, tak sihat. Semalam aku cakap apa?
4: Itulah, Reza. Aku rasa menyesal lah sebab tak ikut kau punya nasihat semalam. Hari ni aku dah batuk-batuk semua daripada semalam lagi.
3: Itulah. Korang dah cakap awal-awal tak nak dengar. Baru tahu.
4: Itulah, aku ni pun nak pergi klinik lah. Aku pun terima kasih lah sebab kau nasihatkan aku.
3: Yelah, pergilah klinik. Lepas ni jangan nak berdegil dengan orang cakap. Dengar, pergi klinik, dapatkan ubat.
1: Ha, ingat, pakai pelitup muka semasa jerbu. Lindungi kesihatan diri sepanjang musim jerbu. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.

Ya, Chef Moy lain daripada yang lain, pukul 1.54 minit tengah hari. Dan masih lagi bertemankan aku, Aryo Kasinin. Dalam segmen Mahi Asyik, ha, yang akan menemani umuan daripada pukul 12 nanti sampailah pukul 4 petang ni kelak. Baiklah, Umwan, dekat sini aku nak berkongsi info ataupun isu semasa lah. Yung, dekat sini aku nak berkongsi info berkaitan dengan harga emas. Ha. Harga emas meningkat second pada Jumaat tetapi masih menunjui penurunan mingguan ketiga bertutut apabila jangkaan kenaikan kadar faedah Amerika Syarikat semakin kukuh. Emas spot naik 0.2% kepada 4,324.79 Amerika Syarikat. Satu ounce ataupun 566.25 ringgit segram setakat 0020 GMT, tapi masih susut lebih 2% sepanjang minggu ni. Nah, niaga harapan emas Amerika Syarikat untuk penghantaran Disember polek turun 1% kepada 4,364.70 Amerika Syarikat atau 571.47 segram. Pelabur Kinin menunggu data indeks harga pengguna CPI Amerika Syarikat yang dijadualkan diumumkan pada 12.30 GMT untuk mendapatkan petunjuk lanjut mengenai hal tuju dasar Reserve Persekutuan Amerika Syarikat Fed. Baiklah, Muan, semua orang tibu dengan lagu-lagu yang dimainkan belah tengah hari ni sampailah ke petang ni kelak. Ha-ha. Dan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Apa yang kita nak buat hari ni, New, dipermudahkan segala urusan kita. Dan jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Chef M dan jadikan Chef M teman setia Omwan walaupun di mana Omwan berada. Mau kita kelingai lagu seterusnya, iaitu lagu daripada Ayu, Cak Nak Jerai dalam dialek Semai. Semoga mati ibu. Chef M, amoy-namoy.

0: Kau rokok lah. Oh, awak ayah Hatan yang hisap rokok ni.
1: Sebatang je. Untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda. My

Terlalu rindu nyanyian Elena Haris. Kalau rindu tu, sekarang kan zaman dah modern kan. Handphone masing-masing dah ada. Dah boleh kelingai suara, dah boleh manang melalui video call. Bapa dipendam kan. Kalau rindu tu kapal je lah. Apa lagi kan? Lagi-lagi yang masih ada mui bapa itu, kalau rindu, mui bapa rindu tu, apa, buatlah panggilan kah kan? Mak aku rindu mak, ayah aku rindu ayah. Jangan apa kita, jangan ikutkan benar ego kita sebagai seorang enek kan. Walaupun mai bapai kita keras, kita lembutkan kita punya kasih sayang, kita tunjukkan kepada mak bapai kita lah ya. Dan betul kalau ada masa terluang cuti tu, bolehlah pulang manang mui bapai kita kan. Baiklah Oman, terima kasih kepada yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM tempat setia Oman walaupun di mana Omohan berada. Baik Oman, sekejap aja lagi pada pukul 2:30 ni gelap, kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen Khazanah Seni Asyik, iaitu segmen yang di mana kita akan mainkan lagu-lagu tradisional. Tapi sebelum tu aku nak berkongsi satu info berkaitan dengan Nin. Ada seorang pelajar berumur 19 tahun dipercaya mengalami keguguran sebelum melahirkan seorang bayi jantan dekat tandas sebuah asrama institusi pendidikan dekat Dungun. Kejadian Nin ada terjadi dekat Dungun, Terengganu lah, malam Rabu main. Bayi itu kemudian dipercaya dibungkus dengan kain, dimasukkan ke dalam sebuah beg dan disorok dekat dalam loker asrama Diana. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat, khabar polis terima laporan itu mengenai penemuan mayat bayi itu kira-kira pukul 10.48 gelap hari malam. Menurut dia, kejadian terbongkar lepas pihak pengurusan sebuah masjid menghubungi pengurusan institusi itu lepas pejabat itu meminta bantuan untuk menguruskan pengebumian bayi itu. Dia khabar polis kemudian menjalankan siasatan dekat tempat kejadian dan akan amin keterangan daripada beberapa saksi untuk menolong siasatan. Jadi itu sedikit info isu semasa yang aku boleh kongsikan dan akan aku kongsikan lagi selepas Nina. Tapi sebelum tu, mau kita kelingai lagi lagu seterusnya, lagu daripada Fahimi, Angau. Semoga mandi bu, Asyik FM, moi lo moi.

0: Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Aisyah FM. Teman setia anda.
1: Jerebu. Ingat 5 langkah A, B, C, D, E. A. Amal langkah perlindungan diri. B. Berwaspada dengan tahap kesihatan diri. C. Jaga kualiti udara. D. Didik diri, keluarga dan komuniti. Dan E. Elak pendedahan kepada jerebu. Semak bacaan indeks pencemaran udara IPU sebelum melakukan aktiviti luar. Kurangkan aktiviti di luar apabila kualiti udara tidak sihat dan dapatkan rawatan segera jika mengalami batuk, sesak nafas, sakit dada, mata pedih atau sakit tekak. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.

kepala merah, nanti kuku tinggi tinggi. Tapi datuk jangan marah kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

Pukul 3 petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan ini disampaikan oleh Muhiri Siwas. Bedah siasat terhadap 5 mangsa naas helikopter perkhidmatan Doktor Udara Dekat Long Lelang Ulu Baram selesai dijalankan hari malam. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah menerusi kenyataan Haidnin khabar posisi bedah siasat selesai kiak-kiak pukul 7.30 gelam. Hasil bedah siasat mendapati punca kematian adalah kecederaan akibat kebakaran parah atau severe burn injury susulan naas helikopter itu. Sementara itu, keputusan ujian DNA untuk menapasti identiti mangsa masih ditunggu. Keputusan itu dijangka mungkin diperoleh lewat petang ini bergantung kepada proses analisis oleh Jabatan Kimia. Lembaga Tabung Haji TIH memperkenalkan sistem kelayakan haji baharu yang membolehkan pendeposit secara automatik beradat dalam giliran haji sebaik simpanan didi mencapai baki minimum RM15,000. TIH dalam kenyataan Haidnin khabar, sistem itu diperkenalkan menerusi Pelan Persediaan Haji Seruan Istitoah yang menggantikan proses pendaftaran juga pengurusan giliran sedia ada HAM menjejahkan prinsip siapa dulu didulukan. Melaka Coordination and Delivery Unit MCDU bakal ditubuhkan untuk memantau secara komprehensif muhan inisiatif projek-projek kerajaan negeri juga projek kerjasama awam swasta yang kena ada perhatian khusus dekat negeri itu. Setiausaha Kerajaan Negeri SUK Melaka, Datuk Salhah Saleh khabar, unit yang dijangkakan direalisasikan dalam tempoh terdekat ini akan melibatkan beberapa jabatan juga agensi kerajaan yang seterusnya mempercepatkan pelaksanaan projek-projek itu. Regimen Askar Wataniah Ginin diiktiraf sebagai aset strategik yang memperkukuh kesiagaan pertahanan negara. Titah Raja Muda Perlis Brigadier General Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai yang juga merangkap Komander Regimen 504 Askar Wataniah. Keadaan Askar Wataniah dekat seluruh negara bukan hanya merapatkan hubungan antara tentera dengan rakyat. Malam kepakaran profesional Didi dalam sektor cyber, logistik, perubatan, kejuruteraan juga teknologi juga bertindak sebagai pengganda kekuatan yang amat signifikan bagi tentera darat Malaysia. Demikian titah baginda lepas berkenan berangkat menyempurnakan perbarisan hari ulang tahun Regimen 504 Askar Wataniah AW ke-46 dekat Kem Bukit Keteri. Soalan pemandu lori didakwa Haidnin atas 4 pertuduhan membunuh 4 individu dalam kemalangan pada 31 Ogos main. Bagaimanapun hak pengakuan direkod daripada tertuduh Zulkarnain Muhammad Noh 52 tahun sebab kes itu berada di kad bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Prosiding pendakwaan dijalankan di kad Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temeloh berikutan Zulkarnain tengah menerima rawatan di kad hospital itu. Berdasarkan muhan pertuduhan yang dibaca di kad depan Majistret Nur Fakiza Abu Bakar, tertuduh didakwa menyebabkan kematian Muhammad Nazrullah Nazmi, Nur Atika Sofia Muhammad Kazwan, Muhammad Arman Nazif, Muhammad Nazatullah dan Sio Beng Wei. Muhan perbuatan itu didakwa dibuat kiak-kiak pukul 10.30 gelap 30 Ogos lap main dekat kilometer 110.3 Lebuh Raya Pantai Timur LPT arah timur.
Tokoh seni budaya Terengganu Wan Salmah Wan Sulaiman 82 meninggal dunia akibat kekurangan oksigen dekat Hospital Sultanah Nur Zahirah SHNZ dekat Kuala Terengganu pagi ente. Allahyarham yang berasal dari Kampung Tiong Kuala Terengganu itu merupakan penyanyi asal lagu Ulik Mayang, juga membawai seni gamelan Melayu ke peringkat antarabangsa. Selain mewakili Malaysia ke Festival Seni ASEAN ke-9 dekat Hong Kong pada 1984. Anak jantan Allahyarham Syahriman Samsudin 52 tahun khabar, Muhyiddin dimasukkan ke HSNZ kira-kira 20 hari lepas disebabkan penurunan tahap oksigen yang teruk. Syahriman khabar jenazah Allahyarham akan disolatkan dekat Masjid Gong Tok Nasik sebelum dikebumikan dekat Tanah Perkuburan Islam Surau Hidayah, Kampung Mengabang Tengah. Beberapa letusan gunung berapi direkod dekat seluruh Indonesia pada Jumaat dengan Gunung Ili Liwo Tolok meletus 6 kali juga menghamburkan abu setinggi 700 meter dekat atas puncak Den. Manakala Gunung Semeru dengan Gunung Ibu juga kekal aktif. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG khabar Ili Liwo Tolok dekat Nusa Tenggara Timur yang kekal pada tahap 2 waspada dalam sistem amaran gunung berapi 4 berperingkat Indonesia merekodkan letusan antara 12.57 tengah gelam sampai 9 pagi waktu tempatan. Sekian berita temuan dari SFM, berita disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Baik, dekat sini aku nak berkongsi info semasa lah Yong Mohana dekat sini untuk warga-warga Selangor. Ha, Selangor mengumumkan 25 Oktober 2026 Hari Ahad sebagai hari kelepasan amar cuti peristiwa bagi seluruh negeri Selangor sempena sambutan Jubli Perak Sultan Selangor Sultan Safahuddin Sarafuddin, maafkan aku, Idris Shah memerintah Selangor sejak 25 tahun Mei. Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, Datuk Dr. Ahmad Fazli Ahmad Tajuddin Kabah memandangkan tarikh itu jatuh pada hari Ahad, maka hari berikutnya, Isnin 26 Oktober 2026 ditetapkan sebagai hari pelepasan amgantian. Kerajaan Negeri Selangor mengumumkan cuti peristiwa itu bagi menyemarakkan lagi kerayaan bersejarah ini bersama rakyat.

Baik, Mohan, mau kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya. Lagu ni nak dinyanyikan oleh Mia Amelia, Di Baling Cintaku. Semoga motivo. Ash FM, amoy-amoy.

Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: Eh, bro. Tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Aku letak lah sini sampah ni.
0: Eh, hey, bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau kalau dah banyak orang letak situ. Ha, bayangkan.
1: Atau kalau aku sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Ash FM, tempat bersih hati pun tenang.

My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Ya, Chef FM Mono Moy lain daripada yang lain, pukul 3.51 minit petang. Dan terima kasih kepada Om Mohan yang setia bersama dengan Chef FM, menjadikan Chef FM teman setia Om Mohan walaupun di mana Om Mohan berada. Om Mohan, pejam jeli, kupa-kupanya kita dah di penghujung segmen Mahi Asyik kita pada hari ini. Jadi di sini, aku nak mengundurkan diri dan juga menutup tirai segmen Mahi Asyik kita pada hari ini. Dan Om Mohan akan bertemankan rakan setugas yang seterusnya dalam segmen yang seterusnya juga, iaitu DJ Reza selepas ini. Jadi macam biasa Mohan, jangan berhenti berbuat baik, jangan sesekali berbuat jahat. Kalau kasar belum bisa jadi orang baik, jangan cubai jadi orang jahat. Ingat apa yang kita semai hari ini, itulah yang akan kita tuai di masa akan datang. Jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Sampai kita berjumpa lagi.

Oi no, oi no, oi.

0: Ibrah Semayes.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudara muslimin muslimat dumulia, Allah kejadikan benda-benda bernyawa kudunya adalah berpasangan saudara, mong ibu, mong iknan, mong kral, mong kerdur. Telas aja Allah kiok sifat cinta, berkasihan, bersayangan saudara. Untuk manusia saudara ya, Allah kiok garis panduan. Sebab manusia berbeza ru makhluk Allah dekila, bagai ceknan atau binatang. Untuk manusia saudara, wajib hibernikah no, barulah halal hubungan rata keral kerdul. Tapi masalah hunan ada saudara, jauh antara hi nikah cara adat canu, bukbet memerip klaim kuda kerdul, telas aja nikah jauh adat kampung, memerip minggu atau gecek, telas aja barulah nikah cara Islam. Lagi teruk ni saudara, mong juga baigai sama, lain memerip gecek, kadang ya berkenon baru kan nikah cara Islam. Adalah silap hik saudara ya. Ingat saudara, selagi peksik hi nikah cara Islam, maka peksik halal hubungan rata keral kerdur. Aman berlaku juga perhubungan rata keral kerdur, maka bikira sebagai berzina saudara. Boleh aja. Kata ruangan adeh yang harap supaya amik apa keral kerdur para remaja ya. Aman mau rancangan kabar nikah, teruskan usaha saudara. Get belingah, kahwin saudara ya, jangan tak kahwin. Tapi ingat saudara, mesti hinikah cara Islam. Buruk tok kadi, baru sah, baru bor, baru ke pahala lebih. Ingat saudara ya, pahala narekaat semahyang mai bernikah lebih jauh ayu 70 rekaat saudara, 70 rekaat semahyang mai bujang. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

0: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Ya, Chef M, Moin Umoy, lain daripada yang lain, kebangkitan junyanyan tu naspai. Ha, apa yang terlebih bukan hit untuk duit adik. Semestinya segmen yang pertama adik, Rentak Genen, yang pastinya hit akan putarkan lagu-lagu jucitaan Mahir sendiri lah. Ya, 100% artis Mahir, komposer pun Mahir, penulis lirik pun Mahir, Man Hipani juga sebenarnya Joy. Kata sistem hit sendiri pun memang kita lagu-lagu jumlahkan Mahir memang sangat-sangat joy dan cukup-cukup berbakat lah ya. Jadi adalah segmen yang ingin mengetengahkan hit punya bakat masakan hit sendiri. Tak kisahlah matali suku kaum Semelai ke, Jakun ke, Jahud ke, Semai ke, Temiar ke, Temuan ke, padahal semua lagu-lagu Haji akan berkumpul dan hit akan putarkan lagu-lagu Haji. Jadi ngeromai Haji hit sebagai masakan Mahir, sentiasa lah hit menyokong dan juga hit dorongan untuk membiak adik, ambil pemuzik-pemuzik yang semestinya sangat-sangat bakat, boleh membual, yang mampu untuk mencipta lagu-lagu yang ramai ji mengikut pada keadaan semasa. Kan? Kadang macam-macam kita cara rentaknya, genre-nya dan juga liriknya mengikuti macam-macam lagu lah ya. Baik, jadi kena yang akan nak kongsikan juga berkenaan dengan ramalan JIS untuk Huperdoh 12 September 2026. Tapi Juno Ilan lagu, Juno nyanyian Asimbara, Aku Terpedaya. Chef M, Moi Numoi. No,

0: Eh, Reza.
1: Ya, kenapa?
0: Eh, kau nak pergi mana ni?
1: Tak adalah, aku nak pergi beli nasi je ni.
0: Eh, kau ni dah kenapa pakai mask sebagai? Kau ingat kau artis ke?
1: Bukan sebab artis, kau tak nampak ke kat luar tu berjerebuk?
0: Alah, kau ni jebu sikit je pun dah kecoh. Tak strong langsung lah kau ni, ha?
1: Eh, aku takut sakit, ha?
0: Eh, tak, aku ni kuat tau tak? Dah lah, aku gerak dulu lah. Jumpa esok lah,
1: bye-bye. Yalah, nanti kena kat kerabun, aku tahu lah. Eh, jejaka paling strong. Apa khabar?
2: Eh, Reza, sihat ya? Kurang sihat sikit ini ya?
1: Oh, tak sihat. Nah, semalam aku cakap apa?
2: Itulah, Reza. Aku rasa menyesal lah sebab tak ikut kau punya nasihat semalam. Hari ni aku dah batuk-batuk semua daripada semalam lagi.
1: Haa, itulah. Korang dah cakap awal-awal tak nak dengar. Haa, baru tahu.
2: Itulah, aku ni pun nak pergi klinik ke. Aku pun terima kasih lah sebab kau nasihatkan aku.
1: Yelah, pergilah klinik. Lepas ni jangan nak berdegil dengan orang cakap. Dengar, pergi klinik, dapatkan ubat.
3: Ha, ingat, pakai pelitup muka semasa jerbu. Lindungi kesihatan diri sepanjang musim jerbu. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Berita seterusnya. Industri otomotif merupakan antara pemangkin penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara, termasuk menyokong peningkatan KDNK serta sasaran penyerapan kenderaan elektrik EV nasional. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha memperkukuh industri berkenaan selaras dengan sasaran Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan Dasar Otomotif Nasional 2020 untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pengeluaran dan ekspor kenderaan generasi baharu serta kenderaan mesra alam di rantau ASEAN. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram, Sarawak. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Catherine Igang. Teruskan.
1: Terima kasih, Kai. Proses pengalihan sisa bangkai helikopter yang terhempas di Long Lelang Ulu Baram selesai pada pukul 11.55 pagi tadi. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah, ketika dihubungi mengumumkan sisa bangkai berkenaan kemudiannya dibawa keluar dari lokasi kejadian menggunakan 4 kenderaan pacuan 4 roda yang bergerak pada pukul 2.17 petang tadi. Perjalanan darat itu dijangka mengambil masa kira-kira 10 jam untuk tiba di Miri. Bagaimanapun, keputusan ujian DNA yang masih ditunggu lagi bagi melengkapkan proses pengesahan identiti bangsa. Keputusan berkenaan penting sebelum urusan pengurusan, penyerahan dan penghantaran jenazah kepada waris dapat dilaksanakan. Terdahulu, menurut beliau, hasil bedah siasat mendapati punca kematian adalah kecederaan akibat kebakaran parah atau severe burn injury susulan nahas helikopter berkenaan. Setakat ini dahulu maklumat yang dapat saya sampaikan dari Hospital Miri, Catherine Igang untuk berita RTM. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Catherine atas laporan itu. Perkembangan jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 4 petang tadi, 12 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. 9 daripadanya di Sarawak, 1 di Pasir Gudang Johor dan Johan Setia Selangor. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian kekal mencatatkan IPU sangat tidak sihat dengan bacaan 218. 46 kawasan lagi di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana, manakala IPU di 9 kawasan berada pada tahap baik. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu didesak mengambil tindakan tegas untuk menghentikan kebiadaban Israel yang mahu mengusir rakyat Palestin secara paksa dari Gaza. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, Malaysia turut mengutuk pencerobohan pendatang haram di Tebing Barat dan Batu Mukaddis Timur. Operasi mencari dan menyelamat 5 wartawan dan 3 kru bot yang hilang ketika membuat liputan letusan gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Indonesia dipergiat. Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan 3 kapal perang dikerahkan bagi membantu operasi SAR berkenaan. Kesemua mereka gagal dihubungi sejak malam Isnin ketika membuat liputan letusan gunung Anak Krakatau di sekitar Pulau Sebesi, Lampung. 5 wartawan itu masing-masing daripada agensi berita Antara, agensi Anadolu Turkiye, Merdeka.com, iNews dan seorang wartawan bebas. Ini termasuk 3 kru bot. 30 rakyat Malaysia dan seorang warga Taiwan ditahan kerana disyaki terlibat kegiatan penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat. Ketua Pejabat Immigration Pontianak, Sam Fernando memaklumkan, rakyat Malaysia yang terdiri daripada 22 lelaki dan 8 wanita serta seorang lelaki warga Taiwan itu dibawa ke Pusat Tahanan Immigration Pontianak untuk disoal siasat. Pejabatnya akan bekerjasama dengan pihak berkuasa Malaysia untuk siasatan lanjut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MA63 perlu dijadikan naratif nasional. Sistem kelayakan haji baharu, laluan persediaan lebih terancang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

Ya, Chef M, Moin Moin. Lain daripada yang lain. Pada ni kita pergi lagu Ju Nyanyian Man Meri, KPCY 2, Cok Koda. Lagu yang penuh nostalgia, penuh lagu. Ada lagu mana yang ramai ji bo yang tak kenal dengan lagu Cok Koda ni kan? Jadi, ajilah-ilah lagu Cok Koda Ju Nyanyian Man Meri ya. Jadi, nungkit semua. Semestinya macam hiawarkan juga katih media sosial dan sebagainya berkenaan dengan pencarian ataupun keenak ya DJ radio orang asli Dalek Semai menhineng pun juga join mai bertanya DJ harau hunge video harau hu apply ataupun harau hu masuk dalam pencarian ade. Jadi join mengicara dan cara yang sangat senang semudah A B C D E F G. Cergat lah ya. Yaji ke kena hasilkan bobo yang mungkin berminat ke kena hasilkan nar video berkomunikasi dan juga bertutur macam penyampai radio. Katih nar video aji semestinya dalam bahasa ataupun dari katih Dalek Semai. Seminit ru 2 minit. Dan juga grok-grok ataupun bahasa Melayu seminit ataupun 2 minit. Dan format video kena kingang aja adalah MP4. Dan juga buat yang mungkin berminat ada pemilihan skrip ataupun topik dia akan dikongsikan adalah bebas. Bermaksud bebas salih matali ia topik. Pastikan di topik aji tak menyentuh kreativiti ataupun tak menyentuh sensitif. Dan juga cara persembahan Enki aji jual aktiviti masing-masing dan juga bersesuaian lah ya. Jadi calon juga perlu menggayakan seperti seorang penyampai radio yang berketerampilan dan juga mempunyai imej yang baik. Dan pastikan intonasi inki ataupun suara je bor rujalah serta penggunaan bahasa dia betul kan. Kalau ketiba jublok gunakanlah bahasa Semai yang selalu ki gunakan aje. Katih konti radio. Kalau katih ada video aje lah ya. Lagi bor. Kalau he dapat gunakan keseluruhan bahasa lagi terbaik lah ya. Dan juga pada awal video aje pada awal siaran tadi ki bigalakkan untuk ki ui pengenalan diri. Bermaksud ki sore lah ki deh muhma jublok ki tiba kan. Dan juga dalam segmen ma mungkin cerita juga mungkin boleh ki ui intro video aje dengan cerita mana ki akan ki kongsikan. Macam contohnya, ingat contoh ya. Contoh macam jerebu. Mungkin he boleh ceritakan pasal tentang jerebu. Bermulalah dengan harok jerebu dia boleh terjadi dan juga harok dia cara jagakan kesihatan dan sebagainya kan. Semua aji enjoy aktiviti sendiri, tak ada halangan mama talih. Yang penting engke meng anu ngeromaji karakter sendirilah ya. Dan juga penilaian akan BUI berdasarkan harok calon ataupun ki adih mengadilkan peranan sebagai penyampai radio semasa siaran berlangsung. Macam contoh mungkin inilah harok ki mungkin mong tambahan ku play lagu ke kan. Lagi bor lagi macam radio betul macam katih konti sebenar. Boleh ki berlakon ke tempat macam bilik ki ke yang kosong je kan. Ki tempat untuk ki ui video aji. Dan kirakan je boleh sama ada secara menegak ataupun melintang. Sarat likit lah ya. Abang-abang talai pun boleh. Jadi dah kira video je boleh kingeng no alamat email bakar.hfm@gmail.com. Kingeng paji ya. Dan juga kalau mama talai pertanyaan boleh ki terus hubungi WhatsApp HFM 013-3151-600. Dan ki hantar video dan juga kena ki hantar resume sekali lah ya. Jadi syarat-syarat ni kriterianya okay, kena berumur 18 tahun hingga ke 35 tahun dan berstatus bujang ya. Mau juga main bertanya kata TikTok adik kelulusan main Nihon untuk DJ semua ngerok coklat chip adik ni kelulusannya paling minimum adalah SPM. Lebihnya lagi bor lah. Kalau mau SPM pun bor, STPM pun bor, diploma, ijazah, master, PhD tak kisah. Yang penting minimum adalah SPM saja lah ya. Dan juga okay, kena berperwatakan menarik lah ya. Dan juga mempunyai bakat menyanyi ataupun boleh main alat muzik, boleh main gitar ke main drum ke matalil lah. Lagi bor, lagi ngeromai lagi bonus lah ya untung ke. Jadi harapkan jelas ya in punya penjelasan. Mama Talib boleh kita tanya juga melalui komen di TikTok Live ya. Ini sekarang sedang berlangsung, sedang bersiaran. Atau boleh hubungi WhatsApp HFM 013-3151-600. Sebarang pertanyaan boleh kiui secara terus. Mama Talib ialah berkaitan dengan mungkin mong benda yang kita ki faham lagi. Boleh jelaskan satu persatu lah ya. Jadi jangan layan lagu Ju Nyanyian Agak Senior.

Ya, Chef M, minum oil lain daripada yang lain. Nampaknya negatif lagu Junyanyan Bob Mizan, Terasa Hak Geres. Kata dia Alex Semalai. Lagu yang ngeromai Haji, sedih ya. Tapi ngeromai Haji bukanlah bersedih sebab mak kan. Ngeromai Haji lah duduk dia. Mungkin lagu-lagu yang tenang-tenangkan jiwa pun boleh juga kan. Baik, jam sekarang menunjukkan 5.46 minit dui. Bermaksud mungkin sekarang adik muka khawatir yang sedang memandu. Selamat mandu mengucapkan, amalkanlah sikap bertoleransi, sikap bertolak ansur ketika memandu. Yalah dui adik, mestinya bola-bola nong telefon jamnya memang tak boleh hiu ima dia ya. Tak kisahlah ku KL ke, ku Selangor ke, ku Perak sekalipun, semua tempat pun jam sebenarnya. Jadi yang ramai sabar lah ya, sabar, santai no ya. Kalau kira rasa letih dan sebagainya, bolehlah kira rehat sekejap sebelum pergi kerja kan. Jadi ngeromai risaulah berlaku je perkara-perkara yang tak diingin ni. Lagi-lagi pula hijau kerja memang mengantuk lah kan. Mengantuk satu kelayan jam pun nana. Aduh hai. Harok DJ, harok woi leh. Memang dah lumrah kehidupan. Jadi 5.47 minit dui sekarang adik. Gana 2.6 yang akan melangkah ke dalam lagi segmen Yaji Segmen Matemare. Jadi terus saya nak share minum oil lain daripada yang lain.

Ya, Chef M Minumoy, lain daripada yang lain. 61 minit Dui masih lagi bersama Ruin DJ Reza. Pastinya Hidam melangkah ke nanak lagi segmen, nanak lagi sport masa kedua lah ramai kalau bola. Segmen Mate Mare, di mana segmen adik yang akan berkongsi berkenaan dengan isu-isu semasa dan juga info-info trafik yang penting untuk penani esok. Dan juga sambil-sambil Hipani juga info, Hipani juga hiburan-hiburan semasa lah ya, yang akan putarkan untuk esok ya. Jadi mungkin adik masa untuk release stress ataupun release tension lah Roma Haji. Yalah, mungkin kita radio Haji katih kereta sekarang adik kan. Sambil kelayan jam Tomah, kita buka radio HFM dan kita boleh berhibur lah ya. Kira hilang ke stres, hilang ke tekanan-tekanan Haji bila kian kereta Haji lah ya. Jadi kena doi akan kongsikan juga berkenaan dengan info trafik. Tapi jono hilang lagu ju nyanyian Khalifa. Adik mungkin kalau ngerok semai ni hand nublok ataupun asalnya adalah tajuk ni Hang Pi Mana. Jadi teruslah HFM Minumoy, lain daripada yang lain.

Ya, Chef FM Menomor lain daripada yang lain. Pada kita pergi lagu Jo nyanyian Leni Ku Sendiri Kihalai. Haha, nyanya Kihalai ya. Jadi macam kongsikan juga, macam janjikan juga, ia akan berkongsi berkenaan dengan info trafik menghineng sekarang ada menerusi aplikasi X Plus Line. Trafik pelahat telah hold Jo Plaza Tol Sungai Besi menuju menuju pusat bandar. Haji ni yelah, kau tahu tu jenuh kerja adik memanglah. Kebanyakan trafik pun bergerak dengan perlahan. Dan juga menghineng setakat adik meng status terkini juga berkaitan dengan kerja pemasangan lampu LED ke kilometer 227.5 loi lah ke kilometer 225.5 arah selatan Jo Pedas Linggi di Simpang 4. Tapi sekarang adik menghineng tu setakat jam 5.20 aduh ya adik. Status kini lorong Gunggul telah pun dibuka dan trafik bergerak dengan lancar. Ya, jadi Haji Lailai berkenaan dengan memberi info berkaitan dengan Highway Plus. Jadi mong juga trailer rosak ke kilometer 386 arah selatan Jo Koping Nutapah. Jadi lorong Gunggul Haji terhalang, trafik masih lagi bergerak dengan lancar. Jadi nungkit semua dinasihatkan kurangkan kelajuan dan juga pandu dengan lebih berhati-hati dan juga kekalkan jarak dan selamat dia dengan kenderaan ku depan Ki Haji. Haji Lai berkenaan dengan memerip cerita ataupun info berkaitan dengan trafik. Jadi nukis semua setelah amalkan sikap bertolak ansur, sabar yang paling penting. Ngerong meja aku laju-laju Ipan ni walaupun ni dah letih kan. Ju kerja dan sebagainya, mungkin ni hot gig ju kerja ataupun mong destinasi the killer kan. Tapi ngerong meji bukan hate talih menggunakan jalan raya. My joy lagi menggunakan jalan raya. Dan kena hi pikir juga mai punya masalah, mai punya anu adalah ngeromai ji kepentingan juga ya. Jadi aku laju-laju, aku macam lagu adik. Lagu junyanyan Nabila Razali, vroom vroom. Ngerom moto ya, istat nah. Jadi terus saya Chef Menomoy lain daripada yang lain.

0: Kosan Satu Tiga Tiga Satu Lima Satu Enam Kosan Kosan Ask Shift FM Moina Moi.
1: Dengarkan kami di saluran Astro 875
2: Moina Moi.

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Ya, Syed FM Manumoy, lain daripada yang lain. Jilai, berkenaan dengan debaran Bintang Kecil 2026 yang akan berlangsung Huperdoh 12 September 2026 pukul 9 mengotku TV2. Jadi, Inki juga boleh ketibak ramai-ramai. Tebak Jung Oi, No Editorium, Tunku Puan Cik, RTM Negeri Sembilan. Jadi, menghineng mong lebih kurang pemberi peserta yang akan mewakili setiap negeri masing-masing. Yang pertama, Mong Sofia Adelia, Ju Kuala Lumpur, Irene Ju Selangor, Marisha Ju Melaka, Dia Kalisha Ju Johor, Aryan Negeri Sembilan, Naufa Ju Kelantan, Dia Ju Terengganu, Kesha Ju Pahang, Inara Hazil, Hazel Ju Perlis, Reza Ju Kedah, oi sama Muhar, Akilah Mugni Ju Perak dan juga Melissa Rose Ju Pulau Pinang. Hanya 4 peserta yang akan layak nak ke puncak Bintang Kecil ke Sarawak pada 25 September nanti. Jadi engkau mungkin boleh kira sokongan, boleh tiba juga ku RTM Negeri Sembilan dan juga hi sama-sama meriahkan debaran Bintang Kecil. Ada yang ramai di masa depan negara juga dalam bidang muzik dan juga bidang nyanyian lah ya. Baik, sekarang ni jam menunjukkan 6.36 minit. Dui masih lagi bersama Ruin Reza untuk Dui Adeh. Pastinya Dui Adeh waktu untuk bersukan. Jadi sukan-sukan juga, jaga kesihatan pun jaga juga. Aku ki terlebih juga, terlebih bersukan. Mungkin among antara kawan-kawan ni mungkin dah lebih waktu ataupun yalah dah lalu tak jajar kiranya kan. Yalah zaman-zaman kemen bola mana pun tahun 20-an, tahun 20, umur tik 25, tik 24, 23. Sekarang ni umur dah mencecah 40-50 lebih. Kalau ki tiba-tiba mong niat bersukan, sabar no. Geramai akulah terlampau terus hi terus ui jejar, terus si main bola ataupun apa pun kena imah, kena bengromai start daripada mula. Mungkin start daripada brisk walk ke hicip-hicip jelah jogging gek-gek ke sebelum hi ui ngromai jisukan yang sebenar. Bukan mah risau terjadilah serangan jantung lemah kan, hi risau kan, makin pula ibarat macam kereta lah kan, macam kereta dah litu start, tiba-tiba speed pula boleh kan. Jadi macam jelah contohnya. Jadi ngromai bersukan-sukan juga, jaga kesihatan pun jaga kesihatan juga lah ya. Jadi maupun terima kasih juga rakan-rakan pendengar mesti Taif TikTok sekarang ada dah sudi berkongsi yalah cerita-cerita yang ngromai apa pun terima kasih dah tunaikan lagunya, kata Diana dibenci boleh kalau

Ya, Chef Menemui mengka dak jodoh. Ha, kalau ada jodoh katanya cuba kau ben. Ha, jadi lagu yang menghiburkan untuk doi adik. Ha, jadi mengenai gah juga yang kurang kurang buat untuk hiketik tapi untuk perkongsian bersama lah ya. Benineng jumpa tepi TTM narkeral dat telas kemalangan ku jalan gambang numaran. Jadi narkeral aji dat telas kereta de naihuj aji bertemu ngurunan kenderaan pacuan empat roda. Ku jalan gambang maran berhampiran ru simpang kampung paya rambutan ku padih hari tengah dajis net ya. Jadi pemandu Muhammad Daniel Haikal Abdullah 17 ru penumpang Muhammad Syarul Sufrianto 40 tersepit katih kereta. 6 anggota BBP Taman Tas kejarakan ya JPPM Pahang bagi menjalankan operasi menyelamat. Jadi nanar mangsa bisakan dat ku tempat kejadian ya KKM dan mayat di biserahkan polis pemandu pacuan paroda birawat ku hospital. Jadi aji lele berkenaan dengan kemalangan depan-depan berlaku untuk hari adik. Ha, jadi nungkit semua pastikan berhati-hati ketika kena kereta, kena sentiasa peka juga dengan keadaan sekeliling. Kalau mungkin kek ku masuk simpang dan sebagainya, kenalah kiok signal dengan lebih awal kan. Aku lapar dah mera baru kiok signal tak boleh ya. Kena sentiasa peka lah ngeromai aji. Dengan keadaan sekeliling. Bukan mahir risau dah mong juga. Kadang-kadang pengguna jalan raya killer deh. Mungkin mempentingkan diri sendiri. Jadi kena sentiasa ramai je. Bersedialah Muhammad Ali kemungkinan.

Jadi IPA ni juga 11/9/2026 berbaki lebih kurang lagi 5 hari untuk menyambut Nanak Jis yang paling istimewa, Yaji Sambutan Hari Malaysia 2026. Jadi hari IPA ni juga berkaitan sambutan tahun hadis Bio Eco Blok. Angganya dia akan kongsikan nungkit semua. Tapi jurnal lain lagu, jurnal nyanyian Mazwan, Fatasi Cinta. Asyik FM, moi no moi.

Ya, tunggu apa lagi? Cak-cak cekuk. Ya, Pai Tanah menghiburkan dia untuk duit ada, ya. Jadi, jam pun menunjukkan pukul 7.04 minit. Maksudnya dah berbaki lebih kurang 1 jam lagi untuk hibur siaran, ya. Dan juga lebih kurang lagi 30 minit lagi untuk segmen Mati Marih Hadih. Dan kena dah 7.30 ataupun 7.30 minit mengot, ya, yang akan bersama-sama kata segmen Kazanah Sini Asyik Extra. Ya, apa, terima kasih rakan-rakan pendengar mursi TikTok Live Adeh. Sudi berkongsi-kongsi aktiviti mah hari Adeh. Macam contohnya, Jannah Ngerok Ilene baru balik dari pasar malam DJ. Katanya beli roti john. Wah, boleh potong 3 ke roti john tu untuk saya satu? Lapar hari. Kalau roti john, roti john ke roti apa-apa sekali boleh. Katanya boleh Jannah. Boleh-boleh lah, ya. Samroza pun ada juga dia. Ngeramai Jiki berkongsi juga berkenaan dengan ialah bergurau dengan dengan Ain sebenarnya. Ngerok Ilene bila cuti, katanya Adeh juga salah seorang juara hit, ya, Pai Talih memenangi RM10,000. Jadi Ngerok Ilene bila boleh belanja nasi goreng ayam Ngerok Ilene? Patutnya Ilene dah kena belanja Ain, sebabnya Ilene dah juara. Jadi Ngerok Jannah pun kalau dekat dah kirim, oh, katanya boleh. Kalau jauh kita dekatkan, kalau dekat kita rapatkan, ya. Roslan Lan, selamat petang DJ Deza. Selamat petang juga Roslan. Apa khabar Roslan? Juga mau juga Is, halu juga Is. Apa khabar Maiga? Jadi semua juga, apa khabar Mak Igah untuk Du ya Adeh, ataupun mengot juga, boleh kira mengot juga untuk Adeh. Mungkin pukul 7 Adeh mungkin mai kaum-kaum ibu lah, kaum-kaum amek kan. Mungkin Adeh tengah sibuk dari orang dia kekenun naik. kekenun ambil amek Adeh. Cik Mamu, Cik Mamu, dah pukul merih, dah pukul 7 lebih, tu Cik Mamu lagi. Jadi Adeh juga pun dimasa untuk siap kembarang juga untuk masakan. Boleh kongsi juga menerusi nombor telefon ICFM 03-3251-600 untuk kiok pani. My menu, ya, untuk mengon Adeh. Mungkin ni lah menu special ke pulau Ipan ni untuk suami tercinta. Boleh kongsi juga, ya. Jadi mama pun tunjuk ialah lagu Ju nyanyian Haiza Dug Dig Dug 3.0 versi Pai dia, ya. Terus layak CFM, minum air.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log derma.

Ya, Chef M, moin-moin, lain daripada yang lain. 11 Helban 9, 2026, berbaki lebih kurang 5 hari lagi untuk menyambut sambutan Hari Malaysia 2026 yang tahun adik akan dilangsungkan seperti biasa. Pusat Convention Borneo Kuching BCCK Sarawak, bertarikhnya hari Rabu minggu depan lah ya, 16 September 2026. Jadi fokus dan tema mengetengahkan perpaduan keharmonian merentasi wilayah serta penghayatan sejarah pembentukan Malaysia ya. Jadi mungkin semua mungkin yang sekarang ni berada ataupun ni kira iku Borneo, aku ngeromai je. Mungkin irah-irah Borneo aje lah ya, Kuching dan sebagainya, mungkin boleh sama-sama ngeromai je memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026.

Ya, Chef Emoy Numoy, lain daripada yang lain. Pada negatif lagu, ya Ji. Dan sekarang ni jam juga 7.25 minit. Mengot lah ya. Dah berbaki lebih kurang 5 minit lagi untuk York segmen ataupun York laluan untuk segmen Kazana Sini Aisyah Extra. Jadi, En Reza, setakat alih talih, En punya tugasan masih lagi okay, bertemankan dengan Kazana Sini Aisyah Extra, di mana segmen ada mempertengahkan lagu-lagu Gunabah ataupun Sewang Kik Manah, dan juga ialah untuk tatapan hi bersama lah ya, supaya tak isip dengan hi punya Ngerok Maji. Ngerok Maji kiranya tradisi sendiri lah ya. Semestinya akan undurkan diri untuk setakat adik 7.26 minit mengot. Jadi mama pun terima kasih Nungkit semua yang dah join daripada pukul 4 net eh. Loi lah pukul 8 mengot. Terima kasih. Semoga Nungkit semua dimurahkan rezeki, dipermudahkanlah segala urusan dan dipanjangkan umur. Biar kesihatan depor. Semestinya Reza kalau bertugas mesti mengkata-kata untuk hari adik. Jadi Romaji kata-kata, bila hiok, bila hi jatuh, kena hi bangun sendiri. Kena, bukan semua mai boleh angkat hi, bukan semua mai boleh tolong hi. Jadi kalau bukan diri sendiri yang menolong diri sendiri, buat lagi kan. Jadi sentiasalah berdiri di atas bakat sendiri ya. Jadi teruslah Aisyah FM Menumoy, lain daripada yang lain, terimalah lagu Junyanyan Mawi, Kian. Aisyah FM Menumoy, Awar Hanuk.

C'est le maçon.

perhatian, perhatian.

0: Ibrah, temi adi asik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga insya Allah ya kena mbak sentiasa sehat, sejahtera, bahagia bersama keluarga. Kejak pun rajik, rezeki pun bega. Bok sentiasa lah ya betul kebaikan untuk nakut keberkatan yang kulak masyarakat. Sedara yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala na'ub nikmat sama jajih yang tak kot yang hitung, tak kot yang kira bega cap-cap is yang gunakan cap-cap is mulak nuh wal mat is loilah nak lek manis bau puhol semula manis bega nikmat-nikmat Allah yang ekor yang guna jap-jap is. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, auzubillahi minasyaitanir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maksudnya bau jika nyop nam hitung nikmat-nikmat Allah nestaya sungguh keman firman Allah subhanahu wa ta'ala nanti sekira echen juga nam hitung naik sama naik nikmat-nikmat nikmat gentok, nikmat tiju, kesihatan, nikmat umur, nikmat cak, nikmat engong, bok moy-moy, begak. Kau tentu, tak terkira. Entara begak nikmat-nikmat Allah yang enam gunakan cap-cap is. Moklah nikmat umur yang jeruk. Loilah puduh. Kau puluh tahun gunakan umur yang Allah umat. Duhlah, nikmat yang mahal harga. Allah masih nak nikmat umur yang jeruk ma'at. Sepatutnya berterima kasih ma Allah, bersyukur ma Allah. Sebagai tanda terima kasih ma Allah, sepatutnya nam gunakan untuk nam abdikan diri ma Allah subhanahu wa ta'ala sama betul kembar na'ur Allah. Bawa yang jeruk kan kendek-kendek Allah. Samping nak juga berbakti ma masyarakat sama tenaga yang Allah ma'at, sama pikiran yang Allah ma'at, sama duit buat niat yang tulus ikhlas. Nah itulah ya, sentiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jakin Jok Sengong, SFM Boy No Boy, lain daripada yang lain.

Selamat layan, salam sejahtera, salam Malaysia menari. Ucapkan untuk jom kenapa yang tak tiba-tiba bersenggung SFM untuk layan teh. Dan juga terima kasih buat rakan dan setugas setia DJ Reza yang menemani jom kenapa bermula pukul 4 yang atas teh sehingga ke pukul 8 dan 2 teh. Dan yang akan terobos mendengar dia segala salah akan menemani jom kenapa selama 4 jam lagi ke udara bermula pukul 8 dan sehingga ke pukul 12 layan gap. Sama-sama berkudara dan juga untuk Ibrahim yang akan kudara untuk layang dua dengan perkongsian-perkongsian yang menarik yang dia akan kongsikan untuk Nyob Kenemba. Jadi rakan-rakan yang senang berehat, senang santai, senang berehat, senang santai, senang beraktiviti, selama beraktiviti, terus bersenggung CFM. Jadi untuk layak dia akan enclose zaman pilihan asyik bermula pukul 8 dan layak dia sehingga ke pukul 10 layakal. Tepat pada pukul 9 layakal akan ulaluan buat gah utama 9 akan kudara. Dan juga pada pukul 11 ataupun 10 layakal akan enclose segmen sesio, iaitu segmen joke healing yang akan menemani nyam kenewa selama 6 jam ke udara bermula pukul 10 layak sehingga ke pukul 12 layak.

perhatian, perhatian.

0: Eh, hey, Reza.
1: Ha, ya, kenapa?
0: Eh, hey, kau nak pergi mana ni?
1: Tak adalah, aku nak pergi beli nasi je ni.
0: Eh, hey, kau ni dah kenapa pakai mask bagai? Kau ingat kau artis ke?
1: Bukan sebab artis, kau tak nampak ke kat luar tu berjerebu?
0: Alah, kau ni jebu sikit je pun dah kecoh. Tak strong langsung lah kau ni, ha?
1: Eh, aku takut sakit, ha?
0: Eh, tak, aku ni kuat tau tak? Dah lah, aku gerak dulu lah. Jumpa esok lah.
1: Yelah. Nanti kena kat kerabun, aku tahu lah. Eh, jejaka paling strong. Apa khabar?
2: Eh, Reza. Sihat ya, kurang sihat sikit ini ya?
1: Oh, tak sihat. Nah, semalam aku cakap apa?
2: Itulah, Reza. Aku rasa menyesal lah sebab tak ikut kau punya nasihat semalam. Hari ni aku dah batuk-batuk semua daripada semalam lagi.
1: Haa, itulah. Korang dah cakap awal-awal tak nak dengar. Haa, baru tahu.
2: Itulah, aku ni pun nak pergi klinik ke. Aku pun terima kasih lah sebab kau nasihatkan aku.
1: Yelah. Pergilah klinik. Lepas ni jangan nak berdegil dengan orang cakap. Dengar, pergi klinik. Dapatkan ubat.
3: Ha, ingat, pakai pelitup muka semasa jerbu. Lindungi kesihatan diri sepanjang musim jerbu. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.

Nak atas segmen lagu nak bersuara di Charma. Lagu bertajuk Hohe Sayang. Bertemankan dari Kena Band Close segmen Pilihan Asyik. Dan juga kita jauh pukul 8.47 minit. Layak semalayang tunjuk Kena Band. Terus layan SFM dan juga terus bersemangatkan keluar ruang radio SFM. Ya harap nyom Kena Band ceria-ceria selalu untuk layak-layak ti. Senang berehat. Walaupun dia yang senang kerja, semoga hang luna berhati-hati. Kejap layak-layak ti, terutama yang kerja di dari rekan-rekan yang kerja menggunakan sekuriti ataupun elok-elok sahajalah yang bekerja dari hati-hati dan semoga jadikan SFM sebagai perlindungan untuk nyoba kenemba. Dan ini macam kongsi untuk nyoba kenemba gah berkaitan dengan ramalan cuaca di sebelah layak tu. Beberapa tempat yang senang mengalami teater dan juga dengan antara jalan Perak, Mualim, Sombatang Padang, Kelantan, Gomusang, Terengganu, Pahang, Kepulauan Highland, Raup, Bentong, Temerloh, Maran, Pekan, Kuantan, Jerantut, Semalipis, Selangor, Hulu Selangor, Sebab Bernam, Kuala Selangor, Gombak, Kelang, Semak Petaling, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sarawak, Sibu, Kanawit, Semak Selangor, Kapit, Kapit dan juga Song, Bintulu, Miri, Miri, Semak Marudi, Limbang, Mukah, Mukah, Sabah, Tawau, Kelabakan, Semak Tawau, Pantai Barat, Sandakan, Telupit, Semak Tonggut, dan juga pedalaman. Dan kalau saya sebut adalah wilayah Persekutuan Labuan. Jadi ini adalah kawasan-kawasan yang hati-hati untuk sebelah layak tu. Jadi hati-hati rekan-rekan yang buat malu-malu sahaja untuk layak tu yang senang beraktiviti, yang senang memandu. Hati-hati ketika memandu, terutama rekan-rekan yang menunggang motosikal. Balik-balik teater kalau rasa road raya agak paksa nyoen kenderaan, nyoen motor, kena pastikan nyoen berhenti yang tepat-tepat dia boleh nyoen kenko sementara puat teater nahari. Kadang-kadang apabila NN ataupun yang memandu waktu itu teater itu had pengatan yang pun agak terhad nong silih, nong longkang, jadi kena lebih berhati-hatilah untuk nyoen penimbul. Jadi setiap ada akal akan tepat pada pukul 9 layakal akan unggalan. Buat gah utama 9 yang akan ke udara. Tapi sebelum nak SMO Mening nak lagu pilihan pendengar-pendengar setia CFM, antaranya lah Lee Walid Nom Gombak nak SMO lagu nak nombor suara Seni Roy, lagu tajuk Suratan Takdir. Dengan ucapan tak lupa DJ bertugas, DJ balik nanti, hati-hati di jalan raya. Dari mana SMO lagu nombor suara ataupun permintaan rakan pendengar Aziz Taman Pelangi Rawang, macam SMO lagu nombor suara Eros Zaini, lagu tajuk Terbayang di DSFM. Moi-moi.

perhatian, perhatian, jangan.

Tertiba lagi bersama dengan Adik Segera Berteman Kenyum Kenema untuk layak dua. Jadi rekan-rekan Adik Tipai bersama SFM. Selamat tiba, selamat bersama. Semua layak Kenyum Kenema terus layan SFM. Menata tepat pukul 9 layak kita ajak laluan buat gah utama 9 ke udara. Saya akan teruskan lagi beran-beran and close segmen pilihan asyik. Bermula pukul 9 atas sehingga ke pukul 10 layakkan. Jadi untuk Kenyum Kenema, tadi lagi boleh oi lagu yang akan pasangkan untuk Nyom Kenema lagu-lagu yang ke udara yang Chen nyoba Nyom Semong untuk layak dia sambil bersantai, sambil bersama keluarga, sambil bersama rakan-rakan ataupun yang terpakai ditemani dengan lagu-lagu yang Chen nyoba Nyom Semong. Mungkin nak mok lagu-lagu yang menjadi Chen Nyom Semong, menjadi kenangan Chen Nyom Berlek balik, kenangan-kenangan yang telah pun dah berlalu. Jadi ia akan dipasangkan untuk Nyom Kenema and keluar saya mana pilihan asyik. Jadi Lilo pun terus Rans FM juga nak sembong lagu nama surat Project Band, lagu percaya Maafkanlah Aku. SFM, moin-moin.

malam, cobain dengan muzik yang menenangkan. Inilah Jok Healing. Hanya di Asyik FM. Moi Nombor.

Nah, tak sayang mong lagu nombor suara jenmo lah lagu tujuk Chal Maye. Chal Chal Chal Naru nak agak care di kalau Hojian nak biarlah Chal terus terang. Jadi untuknya kenapa terus layak CFM untuk layak dua. Kita jatuh pukul 10.17 minit layak semua layak untuknya kenapa. Ya, senang berehat, senang bersantai, senang berehat, selamat dan beristirahat dan juga rehatlah secukup-cukupnya untuk layak dua sebelumnya memulakan aktiviti-aktivitinya kenapa pada Isakal. Walaupun mungkin mok rakan-rakan yang bercuti pada hari Isakal dan juga ajak mok rakan-rakan yang bekerja seperti biasa hanya direhat sebaik-baiknya, secukup-cukupnya untuk layak dua. Jadi untuknya berkenaan dengan Cian Terloi, negah berkaitan dengan naked penyampai radio, orang asli dialek kat semua yang sudah pun bermula. Terbuka bahawa warga negara Malaysia hari keturunan orang asli Fasih bertutur sama menulis keluar dialek Semai. Jumpa serta ikan SFM secara keluar talian bermula 10 hingga September 10 September 2026 Khamis hingga 27 September 2026 Is Ahad menghasilkan NAR video hanya cara sama seperti penyampaian radio berserta dengan resumenya untuk rujuk panduan di bawah. Jadi video adalah keluar dialek Semai dan 9 minit hingga 9 minit dan juga keluar je bahasa Melayu sama aja 9 minit hingga 9 minit format video MP4 yang hantar permohonan nar video dan berserta resume yang jom kena email bakat.sfm.gmail.com panduan macam untuk rakaman video penulisan pemilihan skrip sama topik yang akan kongsikan adalah bebas cara persembahan neho kreativiti pening-pening sama bersesuaian asalkan tak nak menyentuh isu sensitif. Calon yang perlu menggayakan seperti ini sama penyampaian radio riba keterampilan sama image share image pastikan intonasi suara image sama jelas serta penggunaan bahasa riba betul. Awal seran calon menggalakkan untuk 6TR pengenalan ri is sama tarikh pembukaan segmen dan menaiki ilu mengikut kreativiti pinai-pinai dengan gaya tersendiri. Penilaian akan ini berdasarkan bagaimana calon dan mengendalikan peranan sebagai penyampai radio semasa siaran rancangan radio sedang berlangsung. Nah, pilihan rakaman boleh nyetel secara menegak ataupun melintang. Calon boleh merakam video sama ada secara melintang ataupun menegak. Syarat-syarat adalah berumur 18 hingga 35 tahun, bujang, kelulusan SPM, STPM, diploma dan juga ijazah. Perwatakan sama berpenampilan menarik, kreatif sama mok minat keluar bidang penyiaran radio sama media sosial. Berkebolehan berkomunikasi dengan kenembut peringkat masyarakat. Mok bakat menyanyi sama bermain alat instrumen dan muzik dengan baik merupakan naik kelebihan. Jadi ilu-ilu pun ilu-ilu info selanjutnya dan keluar je media sosial SFM dan juga boleh nyoba WhatsApp SFM untuk pertanyaan lebih lanjut dan keluar je nombor 013-3151-600. Jadi rakan-rakan yang malu rakan-rakan terutama untuk dialek Semai, rakan-rakan nombor kamera, rakan-rakan nombor pahang, rakan-rakan nombor perak mungkin boleh join untuk menyertai pencarian DJ radio rasli dialek Semai. Jadi terus selain SFM, jumpa dengan saya mong lagu nombor serau Village Boy lagu terjauh Ing Engke Ing Tunggu SFM, moi-moi.

perhatian, perhatian, jangan.

Moino.

Guna tersembung lagu nama suara Aiman Tino, lagu tajuk Segunung Janjimu, bertemankan Ekonomi and Keluar Saman Juk Healing. Terus layan SFM untuk layak deh.

Ya, dan saya nak kongsi gambar kita dengan sukan hoki Malaysia kumpulan ke final Piala Hoki Remaja Asia. Impian Young Spirit Tigers untuk melangkah ke final Piala Hoki Remaja Asia 2026 untuk kesempatan apabila tebas Nei 3 My India My Axis Perakhir and Moki China Paido. Dia nampuh hatirai jaringan and keluar je Anmol Eka meminit ke 16 lepas menyempurnakan pukulan sudut penalti 6-0 kelebihan Nei kosong sehingga Nasoj separuh masa pertama. Nei Moj babak kedua Malaysia cuma nampak oleh tekanan menamkan gol penyamaan, namun India terus mengawal permainan sebelum Sukhvinder menggandakan kelebihan dan keluar jaringan meminit ke 51. Anmol kemudian sekali lagi menjadi duri buat skuad negara apabila menyempurnakan pukulan sudut penalti meminat kemampuan dan menjadikan kedudukan 3-0. Malaysia telah mengalah dan sisa wajah memperoleh gol sebuah hati dan keluar pukulan sudut penalti Rahul Fazrin Muhammad Nazrin meminat ke 60, namun jaringan Naloi terlalu lewat untuk mengubah keputusan perlawanan. Jadi nak laga yang dapat kongsikan untuk yang berkenaan-berkenaan setia SFM. Jadi harap selepas tu skuad hoki remaja negara dapat memberikan saingan yang lebih meriah lagi dan juga dapat memberikan kemenangan untuk pasukan Malaysia dan juga dapat seterusnya berada di pentas final. Jadi terus selain SFM, jumpa saya Mung. Lagu nama surah Beltop, lagu tajuk Cintaku Untukmu. SFM, moi.

malam, cobiin dengan muzik yang menenangkan. Inilah Cuk Healing. Hanya di Asyik FM. Moi Nung.

perhatian, perhatian, jangan.

Moin Norden.

Ada ubi, ada batas, sedang bersuraf. DSL sebentar ate menunaikan kenema. Nak ate adalah versi DSL. Lagu ada ada ubi, ada batas yang dipasangkan untuk nyam kenema untuk layak teh. Jadi, yakin rakan-rakan emok yang senang berehat, senang bersantai, mungkin dan bersama keluarga untuk layak teh, berborak santai dan juga senang-senang selamat dan berehat. Ucapkan untuknya kenewa yang senang memandu, hati-hati ketika memandu. Mungkin tipai mak dan tempat kajak makhluk ini. Semoga nyolah ya ke destinasi yang cendera tuju dengan selamat. Jalan cendera kongsi untuk memudahkan nyob kenewa merancang penyakit aktiviti nyob kenewa untuk sebelah layak dua nak merap-merap agah yang akan kongsikan berkaitan dengan info trafik mak kajak penyelenggaraan dan kilometer 293.4 hingga 295.4 arah utara Putra Mahkota Masufil City lorong tutup atau patuhi arahan papan tanda. Dan juga berkaitan dengan status terkini kemalangan yang kilometer 454 arah utara 6 Sungai Buloh, Sungai Buloh Hospital lorong Gagi Dhaja kembali empuh, trafik kesesak, pandu berhati-hati. Dan juga tidak berkaitan dengan kenderaan rosak, mok kenderaan ataupun trailer rosak in kilometer 18.7 arah utara 6 Sukudai Senai lorong Yel terhalang, trafik sesak. Dan berkaitan dengan kejap-kejap penyelenggaraan lagi in kilometer 308.6 hingga 308.4 arah selatan 6 Sungai Besi Mayu PM lorong kecemasan semak lorong Yel untuk tutup, patuhi arahan papan tanda. Apabila nyob-nyob notis penyelenggaraan beraya, jadi nyob kena lebih berhati-hati ketika memandu dan patuhi arah pengawal atau papan tanda dan trafik lokasi. Pastikan kena berlangkah berjaga-jaga nyokod, semoga selamat jalan ke destinasi. Jadi nak doakan untuk nyam kena, semoga dipermudahkan segala urusan. Jadi terus layan SFM Junaid Sengmong, lagu nak bersurah apa Khalifah, lagu tajuk Rindu Bercinta. SFM Moi-Moi.

Aku rindu kamu nombor surat SDBN sementara tiap menunaikan kena buat close semenjuk healing. Untuk rekan-rekan yang mungkin tipai bersama SFM terus layan SFM tetap berbaki. Beberapa minit saja lagi untuk yang menutup tirai tugas untuk layak duha. Jadi rekan-rekan yang telah layak semua SFM hanya boleh bersama SFM melalui frekuensi antara 89.3 FM Ulu Tembeling Jerantut Pahang, 91.1 FM Lembah Klang, 93.1 FM Lenggung Perak, 95.6 FM Melaka Johor Utara, 96.7 FM Gerik Perak, 99.9 FM Damak Pahang, 102.5 FM Pahang Barat Gunung Kali Bidur Sungkai Kepong Gajah Kampar, 102.7 FM Gunung Kledang, 105.1 FM Gunung Berincang Tapah Langkap dan juga Sungkai. Baik, kawasan-kawasan tempat frekuensi nyaku ini boleh sama SFM melalui TV My Preview 706 juga Astro 875 ataupun yang boleh muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma, betul-betul percuma, dan keluar je telefon asalkan mau ada data, mau internet dan yang boleh bersama SFM dan juga boleh menyaksikan program-program yang menarik yang mau NRTM. Jadi lalu pun terus SFM juga nak semong lagu dalam surat Fish Allen lagu tajuk Garis SFM Moi Moi.

perhatian, perhatian, jangan lupa.

Moin, moin.

Berita semula guna Basra Idul Variasi lagu tajuk Kisah Cinta Kita bertemankan dengan kelas semula Job Healing. Kita jumpa pukul 11.43 minit layak pemberda pengunjung yang besar bertugas bertemankan Jom Kenemba. Terima kasih ya Ji ucapkan tu Jom Kenemba yang mula bertemankan Ji bermula pukul 8 lagi tetap sehingga ke pukul 12 Doha Kal. Selepas dah kalakan diseratukan berakan setukan Sel FM nak akan dan mengendalikan kuanti yang bermula pukul 12 dakal sehingga ke pukul 8 Yahya Khan. Kembali bersama dengan Asin FM bermula pukul 8 Yahya Khan sehingga ke pukul 12 layak selama 16 jam ke udara setiap isi. Jadi saya rasa lagi mengundurkan diri dan jumpa lagi pada hari Mui ke pukul 3 biasa bertemankan Nyob Kedemba. Sebelum teruk tirai tugas untuk lagu di peramadan Nyob Kedemba dengan lagu nombor suara bibit lagu yang bertajuk Hamkanon Mayi. Jadi untuk rakan-rakan yang sedang berehat, selamat berehat, selamat bersantai. Jadi terus bersenggung ASFM. ASFM, moin-moin, bye-bye.

Malam, malam lebihin dengan muzik yang menenangkan. Inilah Cuk Healing. Hanya di Asyik FM. Moi Nung.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله segala puji-pujian hanya padamu yang maha agung ya Allah. Kami mulakan siaran salam FM ini dengan penuh kesyukuran atas keizinan dan kasih sayangmu ya Rahman ya Rahim. Kami menadah tangan memohon kepadamu kekuatan iman dan istiqamah dalam mencari redamu dan beroleh husnul khatimah di penghujung perjuangan hidup kami. Ya Allah, berkatilah siaran salam FM ini agar mampu mendidik hati dan jiwa kami untuk menjadi hamba-Mu yang berjaya dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab, ihzimhum wa ansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
2: Melaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
0: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
7: Salam FM.
4: Salam FM.
6: Salam
4: untuk semua.
8: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Salam sejahtera, salam penuh kegembiraan, penuh keceriaan buat semua pendengar Salam FM walau di mana sahaja anda berada. Alhamdulillah, apa khabar para pendengar Salam FM malam ini, tengah malam ini? Semoga anda semua berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja, sehat selalu, ceria-ceria selalu dan sentiasa di bawah lindungan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini 12 September 2026 bersamaan 30 Rabiul Awal 1448 Hijri. Bertemankan saya seperti biasa Yuni Yunus. Minggu lepas bercuti, alhamdulillah minggu ini kembali bersama dengan anda menerusi segmen Salam Santai, akan menemani anda sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Dan seperti biasa, malam ni kita ada carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Dan dan istimewanya malam ni, you tak keseorangan. You ada seorang lagi rakan yang akan masuk dalam keluarga Salam FM. Tapi seketika nantilah, sebab dia macam malu-malu sikit. Sekejap lagi kita dengar suara macho dia, okay? Kepada anda yang mungkin dalam perjalanan ketika ini, selamat memandu, you ucapkan. Semoga sentiasa, kata apa, fokus pada pemanduan, berhati-hati sentiasa jalan raya. Walaupun cuaca di sekitar Lembah Kelang malam ni tak hujan kan, tapi apapun sentiasalah ya fokus pada pemanduan. Kalau penat tu, berehatlah sekejap untuk kita segarkan diri kita. Minum Nescafe lah macam saya, barulah hilang mengantuk. Okey dah, apapun kepada anda yang menantikan carta salam, jangan ke mana-mana kerana seketika nanti kita nak dengarkan kedudukan 10 lagu-lagu nasyid dan ketuhanan yang kita pertandingkan. Dan keputusan sudah pun berada di tangan saya. Mesti ramai yang akan terkejut dengan keputusan ini kerana ada dua lagu yang akan keluar menerusi carta salam minggu ini. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

Carta Salam kembali selepas ini. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.

0: lagu-lagu mendidik jiwa. Tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Nombor 9.

0: Syarta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Itu dia lagu yang baru saja kita dengarkan di kedudukan nombor 10 dan 9 untuk minggu ini. Macam mana? Terkejut tak? Lagu yang berada di kedudukan nombor 10 sebentar tadi, lagu dari Persembahan Bayang dengan lagunya Sang Pendosa. Lagu itu turun 3 anak tangga minggu lepas, nombor 7. Minggu ini berada di kedudukan nombor 10, nombor corot. Sebab apa? Sebab ramai yang tak mengundi lagu ni, kan? Dan tempat yang ke-9 yang baru saja kita dengarkan sebentar tadi, lagu dari Persembahan Hood. Lagu ni juga turun. Turun berapa anak tangga ni? 3 juga anak tangga. Lagu minggu lepas nombor 6, minggu ni berada di kedudukan nombor 9, Mudahkan Urusanku dari Persembahan Hood. Saya suka lagu ni, tapi itulah sayangnya berada di kedudukan nombor 9. InsyaAllah minggu lepas saya undi banyak-banyak, lagu ni akan naik cuara Carta Salam. Okeylah, kepada anda yang mungkin belum lagi mengundi Carta Salam, pastikan anda undi di Instagram kami. Klik di bio, kemudian tersenarai 10 lagu-lagu pencalonan, dan anda boleh klik satu lagu, hanya satu undian. Okey, dan jom kita nak dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 8 dan 7 minggu ini menerusi Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Nombor 8.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Undian Carta Salam. Cara-cara mengundi lagu kegemaran anda. Klik pada pautan tersedia di bio Instagram Salam FM 91.1. Ingat, satu lagu, hanya satu undian. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pengundi-pengundi Carta Salam. Bersama anda, kita mengangkat muzik yang mendidik jiwa. Nantikan keputusannya minggu ini. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam, kembali selepas ini.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Kilaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
3: Salam FM.
2: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Carta Salam. Lagu-lagu mendidik jiwa.
7: Nombor

Lagu-lagu mendidik jiwa. 12.39 minit tengah malam. Selamat tengah malam. Hari ini 12 September 2026 Masihi. Anda masih lagi bersama dengan saya, Yuni Yunus. Menemani anda menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa. Kita dah dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 7 dan 8 sebentar tadi. Lagu dari Persembahan Sakti dengan nyanyian Energy. Lagu yang berada di kedudukan nombor 8. Lagu ni turun. Minggu lepas nombor 5. Minggu ni berada di kedudukan nombor 8. Dan baru saja kita dengar tadi lagu yang berada di kedudukan nombor 7. Tuhan, Aku Rindu. Dari Persembahan Mizi Khamis. Lagu ni juga jauh menjunam. 5 anak tangga. Minggu lepas berada di kedudukan naib juara carta salam. Tapi sayangnya minggu ini berada di kedudukan nombor 7 menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa. Surprise tak? Kan? Jadi kepada anda yang nakkan lagu-lagu ini kekal berada dalam carta salam, pastikan anda undi di Instagram kami di Salam FM. Klik di bio, klik satu lagu, hanya satu undian. Kalau nak hantarkan percalonan baru juga boleh hantarkan di Instagram juga ataupun di message line di Instagram ataupun melalui WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Hantarkan tajuk lagu, siapa penyanyi dan juga komposer nyanyian tersebut. Dan insyaAllah kami akan menilailah lagu-lagu itu sama ada sesuai atau tidak untuk memasuki carta salam di minggu hadapan. Baik, kita jangan buang masa. Kita nak dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 6. Mesti ramai yang tertunggu-tunggu. Lagu apa ni? Lagu apa ni? Lagu ni, tak apalah, kita dengarkan lah. Yang berada di kedudukan nombor 6 dan 5 minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa. Nombor

Undian anda mencorakkan carta salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam kembali selepas ini. Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukuah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.

0: Aduh, sakit.
1: Kenapa ni?
0: Ni, aduh, salah pinggang, sakit pinggang tu. Ini terseliu ke apa, tak tahu.
1: Salah pinggang pula.
0: Yalah, tak tahu nak cakap apa tu.
1: Ya Allah.
0: Boleh tak? Aduh.
1: Tolong saya. Tadi kan saya dah kata, jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Aduh, makinlah dia rehat sekejap. Aduh.
1: Duduk ni. Ya Allah. Macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi. Aduh, doktor. Eh, dah lah. Itulah.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Sekejap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Rasa pergi mulu boleh tak?
1: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu kan, macam-macam cara nak solat.
0: Saya tahu tapi macam lah, nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.

0: Ya, yeah, buku. Okey, baik.
1: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Oh, Jakim. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. Okay. www.islam.gov.my.
0: Okey, saya... awak ni mana kursinya nak duduk nak solat duduk?
1: Sabar saya ambil gambar. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan nanti saya ambil kursi ya?
0: Okey. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM. Nombor

Lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Selama. Baru saja kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 5 minggu ini. 5 dan 6 5 tadi lagu pencalonan baru minggu lepas berjudul Syurga daripada Golden K-pop Demon Hunter cover versi Dakwah. One Path punya lagu, dan lagu itu sebenarnya adalah pencalonan lagu baru. Minggu lepas baru dicalonkan, dan alhamdulillah minggu ini berada di kedudukan tempat kelima menerusi Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Macam mana? Okey ke tak okey? Kan? Terkejut tak? Okey. Dan nombor 6 baru saja kita dengarkan lagu dari persembahan Amirul dengan lagunya Anugerah, Isteri Soleha. Minggu lepas nombor 3, minggu ini jatuh menjunam di kedudukan nombor 6 menerusi Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Mana peminat-peminat Anugerah Isteri Solehah ni? Mana isteri-isteri solehah? Anda kena undi lagu ni supaya lagu ni berada di kedudukan yang terbaik menerusi Carta Salam, kan? Sebab minggu ni lagu ni lama dah dalam Carta Salam. Kalau saya dah beberapa minggu dah dalam Carta Salam, tak pernah terkeluar. Tapi sayangnya dia turun pula di kedudukan nombor 6 di orang kata apa untuk minggu ini, kan. Jadi anda undi lagu ni, insyaAllah minggu depan dia berada di kedudukan yang terbaik sikit lah, okay? Dan kita nak dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 4 dan 3 untuk Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Undian anda mencorakkan Carta Salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan Carta Salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Yeay! Carta Salam. Nombor

0: Syahadah yang tertangguh membawa kita ke pukul 1.03 minit pagi. Lagu itu adalah lagu yang berada di kedudukan nombor 3 carta salam lagu-lagu mendidik jiwa. Lagu itu sebenarnya lagu yang berada di kedudukan nombor 9 minggu lepas. You jauh dia naik kan. Ha, inilah yang bagus ni. Maknanya ramai yang mengundi lagu ni. Syahadah yang tertangguh dari persembahan Darwish. Minggu lepas nombor 9, minggu ini berada di kedudukan nombor 3 menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa. Dan sebentar tadi kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 4 dari persembahan Ustaz Tiga Beradik. Lagu ni lagu baru, Jalan Pulang. Dan lagu ini juga adalah lagu yang baru saja dicalonkan minggu lepas. Alhamdulillah, minggu ini berada di kedudukan nombor 4. Alhamdulillah, hebat kan? Itulah dia, ramai yang mengundi lagu ni. Jadi harapkan anda undi lagu-lagu kegemaran anda untuk melayakkan lagu ini berada terus kekal di dalam carta salam untuk minggu hadapan kan? Kalau anda tak undi lagu ni, maka tiadalah peluang untuk anda dengarkan di carta salam. Okey, caranya mudah saja. Boleh pergi ke Instagram Salam FM, kemudian klik di bio. Akan tersenarai 10 lagu-lagu undian. Maknanya 10 lagu-lagu yang dipertandingkan lah kan. Jadi anda boleh klik satu lagu tu, hanya satu undian. Kalau anda tak klik, tak adalah undian tu. Tapi kalau anda klik, anda adalah undian. Dan kalau anda nak undi banyak kali boleh, tapi anda kena buka tutup, buka tutup. Macam itulah caranya. Tak boleh klik sekali buka undi sampai 10, tak boleh eh. Sebab kita nak beri peluang lah, kesungguhan lah untuk anda undi lagu-lagu kegemaran anda. Barulah thrill kan. Okeylah, jangan buang masa, kita nak dengar lagu yang berada di kedudukan naib juara chart salam minggu ni. Jeng jeng jeng, mesti ramai yang ternanti-nanti lagu apakah yang berada di kedudukan naib juara carta salam lagu-lagu mendidik jiwa. Jom kita dengarkan
1: carta salam lagu-lagu mendidik jiwa. Satu klik 1,000 manfaat, satu follow 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
2: Naib juara carta salam.

Jom kita imbas kembali kedudukan di tempat ke-10 hingga 2. Dan ketahui juara carta salam minggu ini.

0: Itu dia Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Baru saja dengarkan lagu yang berada di gerakan Dive juara Carta Salam. Macam mana? Puas hati? Terkejut? Dan kita imbas kembali lagu yang berada di kedudukan nombor 10 minggu ini dari Persembahan Bayang Sang Pendosa, tempat yang ke-9. Dari Persembahan Hu dengan lagunya Mudahkan Urusanku, tempat yang ke-8 daripada Energy. Dengan lagunya Sakti, tempat yang ke-7 Tuhan Aku Rindu dari Persembahan Mizi Kamis. Tempat yang ke-6 Anugerah Isteri Solehah dari Persembahan Amirul. Tempat yang ke-5 Syurga dari One Path. Tempat yang ke-4 Jalan Pulang, Persembahan Ustaz Tiga Beradik. Tempat yang ke-3 Syahadah Yang Tertangguh, Persembahan Darwish. Dan baru saja kita dengarkan tadi lagu yang berada di kedudukan naib juara Carta Salam dari Persembahan Moshak dengan lagunya Muhammad Rasulullah. Lagu itu adalah lagu yang menjadi juara minggu lepas. Tapi sayangnya minggu ini berada di kedudukan naib juara Carta Salam. Dan mesti ramai yang dah tahu dah, boleh agak dah lagu apakah yang menjadi juara Carta Salam. Seperti biasa, jom kita dengarkan lagu ini. Lagu yang mendapat undian beribu-ribu-ribu lemon. Jadi tahniahlah kepada pengundi-pengundi Carta Salam. Dan tahniah juga kepada pengundi lagu ini. Lagu Jangan Paksa Rindu Arabic Version dari Persembahan Ikmal Nur. Juara Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Juara Carta Salam.

0: Undian Carta Salam. Cara-cara mengundi lagu kegemaran anda. Klik pada pautan tersedia di bio Instagram Salam FM 91.1. Ingat, satu lagu hanya satu undian. Carta Salam. Lagu-lagu mendidik jiwa. Lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam.
1: Carta Salam. Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Kilaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
7: Salam FM.
4: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pengundi-pengundi Carta Salam. Bersama anda, kita mengangkat muzik yang mendidik jiwa. Nantikan keputusannya minggu ini. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Itu dia, kita dah dengarkan 10 lagu-lagu nasyid dan ketuhanan yang dipertandingkan untuk minggu ini. Bagaimana anda berpuas hati dengan undian tersebut? Berpuas hati dengan kedudukan tersebut? Kalau tak puas hati, jangan marah-marah, jangan bimbang. InsyaAllah kita akan buka lagi keundian tu untuk anda undi banyak-banyak lagu kegemaran anda untuk minggu hadapan. Pastikan anda undi banyak-banyak supaya lagu itu tidak terkeluar dan berada di kedudukan yang lebih baik di minggu hadapan. Caranya mudah saja, boleh pergi ke Instagram kami Salam FM, kemudian klik di bio tersenarai 10 lagu-lagu yang dipertandingkan. Anda boleh klik satu lagu, hanya satu undian. Jangan lupa untuk mengundi ya, sebab kalau anda tak undi, lagu itu akan terkeluar menerusi Carta Salam minggu hadapan. Okey, baiklah. Kita nak berehat seketika. Kita dengarkan seketika nanti 1.30 minit pagi akan adanya rancangan Tamadun Islam dan kemudian akan diikuti dengan muzik Salam. Dengarkan hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

10 minggu, 10 kali juara. Inilah fenomena Carta Salam. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor bukan sekadar menguasai carta, tetapi mengukir sejarah bersama Carta Salam.

0: Jiwa tentunya menerusi carta salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam. Tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Hiburan berterusan Salam FM. Salam FM seiring menjana minda.
2: Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habib.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seafdal-afdal hari kamu dalam seminggu ialah hari Jumaat. Kerana pada hari itulah Nabi Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari Jumaat juga ditiupkan sangkakala, kali pertama bagi mengkiamatkan bumi dan semua makhluk dihancurkan. Justeru perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat, maka sesungguhnya selawat kamu akan dipersembahkan kepadaku. Lantas para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana selawat kami akan ditunjukkan kepadamu sedangkan pada saat itu jasad kamu telah hancur? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

0: Bacalah Al-Quran dengan bacaan yang tartil, teratur dan perlahan. Surah Al-Muzzammil, ayat 4. Dalam setiap tartil, terhimpun adab, ilmu dan rahmat.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi, Juzuk 12.

0: Salam FM, salam untuk semua.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Rosi Rajab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini apa tajuk? Penting apa tajuk kali ini? Ni'man iman. Hadirin rahimakumullah, kita bukanlah nak syarah ta'rif iman, ya. Ya, istilahnya apa, bahasanya apa, tapi lebih kepada keseluruhannya, mencakupi kesyumulannya. Jadi iman ini rupanya dia akan memberikan kita nikmat yang luar biasa. Karena itu tajuk nikmat iman ini tak pernah lekang, lapuk, tak pernah evergreen memanjang. Sebab apa? Hari-hari kita akan jadidu. Apa tu? Perbaharui, ya. Imanakum, akan iman kamu. Biqauli la ilaha illallah, dengan kita sebut, dengan kita kata tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah. Itu sendiri adalah iman, ya. Dan nikmat iman ini luar biasanya lagi, saya nak membawa dalam bentuk yang lain sikit lah daripada mungkin ada orang bicarakan. Allah sangat jaga orang yang beriman. Ya, tuan-tuan, tuan-tuan ni suka tak orang jaga tuan-tuan? Tak suka penipu. Tuan-tuan kita aman tenteram ni sebab anggota keselamatan jaga. Tentera jaga di sempadan, jaga dalam hutan, jaga dengan segala aset-aset ketenteraannya. Polis jaga dalam negara, dalam negeri, ya. APNM jaga di lautan, TLDM jaga di laut dalam lagi, ya. Ini semua orang jaga dan jaga dan jaga. Sebab itu kita hidup aman tenteram. Tiba-tiba kita tak suka Allah Ta'ala jaga kita. Ha, ini orang tak beriman, astagfirullah. Orang yang beriman sentiasa dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ya, ya ayyuhallazina amanu. Ha, wahai orang-orang yang beriman. Apa tu? Macam-macam lah perintah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan diri keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah suruh jaga, Allah jaga. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang telah beriman. Apa? Apabila kamu bersepakat untuk melakukan satu transaksi hutang piutang, hendaklah kamu faktubu, kamu tulis la ilaha illallah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Cantiknya ya Allah, dahsyatnya ayat engkau, maha agung engkau ya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwahyu tetapkan bahawa perintah agama pada kamu tiba, kamu mesti puasa. Puasa, ya. Seperti mana telah difardukan kepada umat-umat sebelum kamu agar kamu beroleh ketakwaan. Ya, kamu jadi orang bertakwa. Maksud takwa apa? Titah perintah Allah ditunaikan, larangan Allah dikesampingkan. Maka iman ini adalah benteng yang sebenar-benarnya. Karena itu orang yang tiada iman hilang nikmat dia. Sungguh tompak, sungguh-sungguh. Tak payahlah nak rasa tengok macam mana kalau hilang nikmat iman. Tak payah, jangan minta benda-benda karut macam tu. Jiwa jadi kosong, hidup jadi tak tentu, ya. Hari-hari seperti tidak keruan. Astaghfirullah Rabbi wa atubillah. Baliklah ke silibus Allah yang sebenarnya, iaitu jadual yang Allah telah tetapkan. Kitaran salat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ulang lagi, ulang lagi. Itulah dia time management kita. Dan orang yang salat itu ialah orang yang beriman. Karena itu orang yang salat dia akan rasa gauk, seronok dengan apa? Iman dia. Karena itu jugalah nak beritahu, ya. Iblis cuba nak menipu seorang wali Allah. Lalu dia kata, ana Allah fa'budni. Akulah Allah, sembahkanlah aku. Dia berupa jadi cahaya yang terang-benderang. Ulama dia kata, bukan, engkau adalah iblis. Karena Allah dan Rasul telah mengajar kami ciri-ciri mengenali sebenar-benarnya yang mana benar, yang mana hak. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak akan boleh ditiru rupanya oleh engkau. Ha, itu dia. Jadi kena faham, ya, bahawa iman ini satu benda yang luar biasa dan iblis tidak akan pernah berhenti untuk merosakkan iman kita. Perkukuhlah iman kita selalu dengan keyakinan yang luar biasa pada Allah dan Rasul, dan jangan berhenti berzikir la ilaha illallah afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam. Temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam FM. Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Thailand, Bahasa Thai, Lughatus Salam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar Salam FM? Anda bersama dengan saya, Dr. T, ataupun nama sebenar Dr. Taha. So hari ni Dr. Taha atau Dr. T nak share dengan anda cara bertutur dalam bahasa Thai. Tapi kita tak akan belajar semua, kita akan pilih satu dialog dan kita akan praktis dialog tersebut, di mana benda itu boleh memberi manfaat kepada kita kalau kita pergi ke Thailand. Alright, kalau kita pergi ke Thailand, macam mana kita nak tanya kepada seseorang itu, dia boleh cakap bahasa Melayu tak? Kan kita mesti nak tahu kan, you can you speak in Malay? Macam tu lebih kurang kan. Kamu boleh cakap bahasa Melayu tak? So kita sebut dalam bahasa Thailand, Kun Put Pasa Melayu Dai Mai. Kun tu kamu, Put tu cakap, Pasa tu bahasa, Melayu Malay, Kun Malay. Malay tu negara Malaysia. Orang Thailand dia tak sebut Malaysia, dia sebut Malay. Malay, Malay tu Malaysia. Tapi bahasa Melayu, Pasa Melayu Dai Mai. Dai Mai, boleh ke tak? So kita ulang balik. Kamu boleh cakap bahasa Melayu tak? Kun Put Pasa Melayu Dai Mai. So kalau dia kata Dai, Dai Kap, Dai Kap tu maksudnya boleh, saya boleh cakap bahasa Melayu punya. Tengok tak, dia cakap lorat KL pula atau lorat Kedah. Aku boleh cakap bahasa Melayu, bahasa Penang boleh. So mana confirm dia boleh cakap bahasa Melayu lah kan. Alright, jangan lupa untuk bertanya-tanya supaya orang yang boleh cakap bahasa Melayu di sana boleh bantu kita dalam permusafiran kita. Assalamualaikum.
1: #penyiaranjakim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3.20 minit pagi. Selamat pagi kepada anda. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami di sini, Yuninos. Menemani anda untuk menerusi segmen Salam Santai malam ini sehingga ke pukul 4 pagi. Dan kita berada di jam yang terakhir untuk edisi pertemuan hari ini, 12 September 2026. Dan seperti yang Yuni janjikan di awal tadi kan, kita ada bersama dengan seorang keluarga baru di Salam FM. Dan hari ini merupakan hari pertama beliau hadir ke Konti Salam FM. Apa khabar?
1: Khabar baik.
0: Mungkin boleh kenalkan dirilah kepada pendengar Salam FM ni yang mungkin sekarang ni sedang memandu ke, atau mungkin dalam dekat rumah tengah beristirahat memantau kita punya frekuensi ni kan. Boleh perkenalkan diri, nama siapa?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Nama sendiri Muhammad Syafiq.
0: Okey.
1: Boleh panggil saya Syafiq lah lepas ni
0: ya. Syafiq eh? Okey, yeah. Syafiq. Adik Syafiq lah ni.
1: Ya. Yeah.
0: Syafiq daripada mana Syafiq?
1: Saya tinggal di Kuala Lumpur juga.
0: Orang KL lah ni. Memang orang KL ke apa?
1: Saya bukan orang KL. Saya orang Pahang.
0: Orang Pahang. Anilah, Dato' Siti lah ni. Alamak.
1: Cuma saya suara tak macam Dato' Siti lah. Tak boleh menyanyi.
0: Yelah, kalau semua macam Dato' Siti, macam mana pula penyanyi tak ada jadi DJ.
1: Ya, betul-betul.
0: Kan? Okey, nak tanyalah pengalaman Syafiq. Hari pertama hari ni kan, datang Konti Salam FM.
1: Betul, hari pertama.
0: Mungkin Syafiq boleh cerita sikit lah pengalaman macam mana ni masuk Konti. Okey tak?
1: Okey, pengalaman pertama saya lah masuk Konti ni, saya teruja lah sebab Konti ni memang cantik lah.
0: Cantik ke?
1: Konti Salam FM ni memang cantik.
0: Alamak, apa yang cantik?
1: Bersih. Wangi.
0: Alhamdulillah. Ini teruja ni. Pendengar-pendengar datang, yeah. Tentunya nak datang kat Salam FM sebab nak wangi tu kan. Lagi apa yang menariknya?
1: Seronok lah. Saya dapat belajar benda-benda baru lah dalam,
0: kan. Saya ni Syafiq mungkin bidang lain, tapi yang ni bidang radio. Satu pembaharuan.
1: Yes,
0: kan?
1: Anjakan paradigma,
0: betul. Kita kan, kalau kita nak maju kan, kita kena mencuba pelbagai bidang. Kita tak boleh terlalu selesa dengan satu bidang, betul tak Syafiq?
1: Betul-betul.
0: Tapi sebenarnya satu bidang tu kita boleh menguasai sepenuhnya, tapi tak salah untuk kita mencuba bidang yang baru.
1: Untuk menambah kita punya pengetahuan, yes. Menambah kita punya pengalaman kerja semua. Memang baguslah untuk saya. Pengalaman yang baru untuk saya.
0: Betul
1: eh? Ya, betul.
0: Ya ke? Besok jangan tak datang. Okay Syafiq, lepas ni mungkin Syafiq ada ni tak, ada suka lagu apa-apa yang lagu-lagu nasyid kegemaran Syafiq?
1: Kalau lagu nasyid kegemaran saya, lagu tadilah memang lagu kegemaran saya.
0: Lagu apa tu?
1: Carilah Aku di Neraka.
0: Oh, itulah, saya pun suka lagu ni kan. Dia macam menyentuh jiwa.
1: Ya, yeah, tentang sahabat, kan? Tentang kawan kita.
0: Lepas ni Syafiq kena selalu hafal lagu-lagu nasyid dan kutuhanan lah.
1: InsyaAllah.
0: Sebab kita berada di Salam FM ni kan.
1: Salam untuk semua.
0: Yes, betul. Itu jom kita dengarkan Glow Sari Islam seketika. Dan kita akan berhibur lagi. Tentu jadi Salam FM.
1: Salam untuk semua.
2: Islam. Wakalah. Wakalah bermaksud menyerahkan sesuatu urusan kepada orang lain untuk menggantikan dirinya yang masih hidup dalam sesuatu urusan yang maklum mengikut syarak dengan lafaz tertentu di mana orang yang diwakilkan lebih layak menguruskannya.
3: Hashtag penyiaran jakim.
4: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang pertama di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan juga ulama. Di bawah tajuk kelebihan orang yang alim, daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Zukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan, ahaduhuma 'abid wal akhar 'alim. Faqala alaihi afdhalus salati wassalam. Fadhlul 'alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard. حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير رواه الترمذي. Daripada Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, dia berkata telah disebut di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan dua orang laki-laki. Yang pertama orang yang abid, yakni ahli ibadah, dan yang kedua orang yang alim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelebihan orang yang alim atas orang yang abid seperti kelebihanku atas orang yang paling rendah daripada kamu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dan penghuni segala langit dan bumi, sehingga semut yang ada di dalam lubangnya dan ikan yang ada di laut, semuanya memohon kebaikan bagi orang yang mengajarkan manusia akan kebaikan. Pengajaran hadis yang pertama, keutamaan ilmu berbanding dengan ibadah sunat. Yang kedua, gambaran kemuliaan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, doa makhluk merupakan satu tanda redanya Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran yang keempat, tanggungjawab menyebarkan kebaikan merupakan perkara yang besar di sisi agama. Dan yang kelima, hubungan antara ilmu dan juga akhlak. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada hari ini menjadi cahaya di hati dan kekuatan untuk beramal. Semoga Allah menerima amal kita, mengampuni dosa kita dan menghimpunkan kita di dalam rahmatnya. Wallahu a'lam.
0: #PenyiaranJakim. Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Assalamualaikum. Ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan Menjana Mindai dibawakan oleh Salam FM.
1: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
2: EJAS, entah jawab, ana soal.
3: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
4: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
5: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
4: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan Ejas, Entah Jawab, Ana Soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1
1: Cameron Highland 105.1
2: 89.3 di Jerantut Pahang
3: Negeri Sembilan 95.6
4: Johor 95.6
5: 102.5 di Melaka
1: Salam FM Salam untuk semua
0: Terus dengarkan Salam FM
6: Salam FM
5: Salam FM
1: Salam untuk semua.

0: Ada.
1: Kenapa ni?
0: Ni aduh salah pinggang, sakit pinggang tu. Ini aduh tersendiu ke apa tak tahu.
1: Salah pinggang pula.
0: Iyalah, tak tahu nak cakap apa tu.
1: Ya Allah.
0: Boleh tak? Aduh,
1: tolong saya tu. Tadi kan saya dah kata jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Aduh, bagilah dia rehat sekejap tu.
1: Duduk ni ya Allah. Macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi. Aduh, tu lah.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Jap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Rasa pergi mulu boleh tak?
1: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu kan, macam-macam cara
0: tahu,
1: nak solat.
0: Saya tahu. Tapi macam lah, nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh ni.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
1: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Oh, Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. www.islam.gov.my.
0: Okey. Saya

0: Kita rujuk pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia, yakni Allah, telah mengilhamkan kepada manusia ataupun kepada kita jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Pada ayat seterusnya Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan hatinya, iaitu memilih jalan takwa. Yang seterusnya Allah berfirman, waqad khaba man dassaha. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, iaitu memilih dengan jalan fujur, jalan dosa ataupun jalan maksiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita yang memilih ke mana destinasi kita. Sama ada kita ingin ke destinasi yang telah Allah janjikan dengan penuh kenikmatan, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita memilih ke destinasi yang mengerikan dengan azab yang sangat pedih dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
1: Penyiaran Jakim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 47 hingga 50.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Walikulli ummatir rasul.

0: yuminun.
1: Dan bagi tiap-tiap satu umat ada seorang rasul yang diutuskan kepadanya setelah datang rasul masing-masing menerangkan apa yang mesti diterangkan, maka hukuman pun dijalankan di antara mereka dengan adil dan mereka tetap tidak dianiaya.
0: Wa

Katakanlah, wahai Muhammad, aku tidak berkuasa menolak mudarat dan tidak juga berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku, kecuali apa yang dikehendaki Allah. Bagi tiap-tiap umat ada tempoh yang ditetapkan, maka apabila datang tempohnya, tidak dapat mereka melambatkannya sesaat pun dan tidak dapat mereka menyegerakannya.

0: Katakanlah, sudahkah kamu nampak jalan keluar jika datang kepada kamu azab Tuhan itu pada waktu malam atau pada waktu siang? Azab manakah yang orang-orang berdosa itu minta disegerakan, sedang sebarang azab wajib ditakuti?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #PenyaranJakim.
2: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Pukul 3:56 pagi. Nampaknya tugasan ini sudah pun berada di penghujung untuk edisi pertemuan hari ini, 12 September 2026. Dan kita akan bersama dengan Sofia seketika nanti akan bersama dengan anda dari 4 pagi hingga 8 pagi menerusi Pagi at Salam. Untuk itu kepada anda, terima kasih kerana masih setia memantau kami di frekuensi utama 91.1 Setara Lembah Kelang. Dan terima kasih juga memantau kami di Facebook, di Instagram dan juga terima kasih di TikTok serta memantau di frekuensi-frekuensi yang ada. Apapun, semoga anda semua berada dalam keadaan yang baik-baik, sentiasa dalam rahmat dan juga kasih sayang Allah. InsyaAllah kita buat yang baik-baik, InsyaAllah akan hadir juga yang baik-baik untuk kita. Jaga diri, jaga iman. InsyaAllah kita jumpa lagi di minggu hadapan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim. Di alam ini, sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji.

Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

Selami Sunnah. Setiap hari 3.40 pagi dan ulangannya 5.40 pagi. Jawapannya di sini. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Hashtag Penyanyi Jakim.

Itu dia bersemangat daripada Roma Irama Gelandangan, lagu dari Tanah Seberang lah ya. Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi, 4:42 minit pagi ya, untuk semua pagi ni yang mendengarkan siaran Salam FM. Terima kasih saya ucapkan. Saya Sofia Abdullah waktu ini menemani Aki Ukti bermula saat ini. InsyaAllah kita berteman sehingga pukul 8 pagi. Edisi hari Sabtu 30 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 12 September 2026 Masihi ya. Alhamdulillah sampai hari ini, saat ini kita masih lagi dapat bernafas di muka bumi ini dengan izin Allah. Allah berikan kita kemudahan, ketenangan, kebahagiaan untuk kita memulakan setiap pagi dengan ya, ibadah-ibadah insyaAllah waktu ni. Sepertiga malam yang mana awal pagi tadi ya, ada yang dah mula ya, bila hari cuti ni, bertahajud, mengaji, berkiamulai dan macam-macam lagi ibadah yang dilakukan ya. Dan hanya Allah yang mengetahui apa yang kita jalani setiap hari dalam hidup kita, apa kepayahan dan kesusahan. Semoga Allah gantikan dengan kegembiraan untuk hari ini dan hari-hari yang seterusnya, kita doakan ya. Baiklah, terima kasih juga rakan saya DJ Yuni Yunus yang dah pun 4 jam ya bertungkus lumus memberikan yang terbaik untuk rakan-rakan semua dan juga penyampai baru yang bakal mewarnai dunia penyiaran di Salam FM insyaAllah. DJ Syafiq nanti ya, dia akan bersama-sama. Jadi untuk semua pagi ni, hari ni hari Sabtu, selamat berhujung minggu, selamat bercuti, selamat healing-healing untuk semua. Kita tak nak berat-beratkan fikiran untuk jam yang pertama ini bermula 4 pagi sehingga 5 pagi macam biasa, back to back lagu-lagu irama ketuhanan, zone relax, menerusi lagu-lagu nasyid ketuhanan dan juga lagu-lagu pop yang dapat mendidik jiwa, menyuntik semangat kita pagi ni. Lagu-lagu 80-an dan juga 90-an saya kodarkan. Dan kita nak sambung lagi lagu-lagu 80-an dan juga 90-an, persembahan daripada Aisyah. Ini dia Melukut di Tepi Gantang. Teruskan Salam FM, salam untuk semua.

0: Doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Ya, itu dia persembahan daripada Hijaz. Wahai insan, kita buatlah amal selagi mana Allah berikan kita kesempatan, sebagaimana baik-baik lirik lagu yang didendangkan oleh anggota kumpulan Hijaz tadi ya. Jadi apa yang kita boleh buat, kita buat yang baik-baik. Kita diberikan kesempatan oleh Allah, kita buatlah amal selagi mana kita mampu, insyaAllah. Ya, doakan untuk saya, dan saya doakan juga untuk Aki Ukti. Sebab apa? Kekayaan itu hanya satu pinjaman, sihat itu juga satu pinjaman, ya, masa dan usia juga satu pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Qulu ma indana amanah, segala yang kita miliki adalah amanah. Dan apa yang ada pada kita hari ini Allah berikan, belum tentu ya masih menjadi milik kita esok. Jadi kita gunakan kekayaan untuk memberi, kesihatan untuk beribadah, dan juga masa untuk kita berbuat kebaikan, insyaAllah. Sebab apa? Akhirnya nanti bukan sebanyak mana yang kita miliki akan ditanya, tetapi apa yang kita lakukan dengan apa yang Allah pinjamkan, ya. Semoga Allah memberkati, ya, dengan kurniakanlah kita semua keredoannya, insyaAllah. Dan usia kita ini semakin lama bukan semakin berkurang, ya, semakin bertambah dan bertambah. Jadi adalah yang terbaik untuk kita lebih kepada berdiam diri, ya. Kalau rasa macam yalah keadaan kita sehari-hari semakin lama, ya, kalau kita cermin diri kita, kita tahu semakin lama kita makin tak larat, semakin lama kita makin usia meninggi, kan. Ada masa-masanya dulu kita boleh buat perkara-perkara dengan laju, sekarang ni kita dah mula slow, kan. Jadi itu menandakan bahawa setiap perkara kita dah kena slowly slow down, kan, perlahan-perlahan, kan. Bukan nak suruh perlahan tu berhenti, tapi kita perlahan-perlahan untuk kita jadi lebih tenang dan menerima dengan redha. Itu yang sebenarnya konsep dalam kehidupan kita. Semakin lama kita berusia, semakin lama kita menjadi insan yang lebih matang, kan. Masya Allah. Sebagaimana lagu yang terakhir untuk pagi ni, menerusi Zone Relax, Nasyid dan Ketuhanan 80-an dan juga 90-an, Fauzia Latif, Tua Mengejar Kita. Teruskan Salam FM.

0: Itu dia, maka berakhirlah untuk segmen pagi ni, Zone Relax, lagu-lagu nasyid dan juga lagu-lagu ketuhanan, juga lagu-lagu pop yang dapat memberikan inspirasi untuk kita pagi ni berhijrah ke arah yang lebih baik, ya, nasyid 80-an dan juga 90-an. Jadi kepada anda yang sukakan lagu-lagu sebegini, boleh dengarkan setiap hari Sabtu dan juga hari Ahad bermula 4 pagi sehingga pukul 5 pagi.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.

0: Sama-sama kita berselawat pagi ni ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 5-7 minit pagi kepada anda. Kita dah pun memasuki waktu yang kedua pertemuan kita untuk pagi hari Sabtu pagi ni. Alhamdulillah. Dan untuk anda pagi ni, jam yang kedua ni macam biasalah. Pukul 5.15 minit pagi saya akan bawakan pendengaran Aki Ukti untuk kita ikuti Tamadun Islam. Perkongsian tentang Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dan juga menerusi bacaan kalamullah pagi ni, kita akan ikuti bacaan dari surah Yunus ayat 47 dan juga ayat 50. Dan sementara itu 5.40 minit pagi kita akan ikuti halqah hadis terbitan Nur Farhana Muhammad Nur dengan tajuknya pagi ni Kelebihan Orang Alim. Nah, itu antara perkongsiannya untuk jam yang kedua ini. Sambil-sambil tu kita selang-selikan dengan himpunan lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan. Teruskan bersama saya Sofi Abdullah, insyaAllah menerusi pagi Assalam. Hari ini hari Sabtu. Selamat berhujung minggu, selamat bercuti dan healing-healing di Salam FM.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
0: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Ilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
0: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
0: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM. Salam
0: untuk semua.

0: Alhamdulillah, ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa, saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu, Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum, jumpa lagi.
3: Salam FM.
0: Salam untuk semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 47 hingga 50.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Walikulli ummatir rasul.

Dan bagi tiap-tiap satu umat ada seorang rasul yang diutuskan kepadanya setelah datang rasul masing-masing menerangkan apa yang mesti diterangkan, maka hukuman pun dijalankan di antara mereka dengan adil dan mereka tetap tidak dianiaya.

0: Namun,
1: katakanlah, wahai Muhammad, aku tidak berkuasa menolak mudarat dan tidak juga berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Bagi tiap-tiap umat ada tempoh yang ditetapkan, maka apabila datang tempohnya, tidak dapat mereka melambatkannya sesaat pun dan tidak dapat mereka menyegerakannya.
0: Qul

0: Katakanlah, sudahkah kamu nampak jalan keluar jika datang kepada kamu azab Tuhan itu pada waktu malam atau pada waktu siang? Azab manakah yang orang-orang berdosa itu minta disegerakan, sedang sebarang azab wajib ditakuti?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang pertama di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan juga ulama. Di bawah tajuk kelebihan orang yang alim daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Zukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan ahaduhuma 'abid wal akhar 'alim. Faqala alaihi afdhalus salati wassalam. Fadhlul 'alim 'alal 'abid kafadli 'ala adnakum. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير رواه الترمذي. Daripada Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, dia berkata telah disebut di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan dua orang laki-laki. Yang pertama orang yang abid, yakni ahli ibadah, dan yang kedua orang yang alim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelebihan orang yang alim atas orang yang abid seperti kelebihanku atas orang yang paling rendah daripada kamu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dan penghuni segala langit dan bumi sehingga semut yang ada di dalam lubangnya dan ikan yang ada di laut, semuanya memohon kebaikan bagi orang yang mengajarkan manusia akan kebaikan. Pengajaran hadis yang pertama, keutamaan ilmu berbanding dengan ibadah sunat. Yang kedua, gambaran kemuliaan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, doa makhluk merupakan satu tanda redanya Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran yang keempat, tanggungjawab menyebarkan kebaikan merupakan perkara yang besar di sisi agama. Dan yang kelima, hubungan antara ilmu dan juga akhlak. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada hari ini menjadi cahaya di hati dan kekuatan untuk beramal. Semoga Allah menerima amal kita, mengampuni dosa kita dan menghimpunkan kita di dalam rahmatnya. Wallahu a'lam.
0: #penyiaranjakim.
2: Ya, demikian tadi halaqah hadis perkongsian tentang kelebihan orang alim, ya, yang mana ianya disampaikan oleh Ustaz Muhammad Luqmanul Hakim Mukhtar. Dan rancangan halaqah hadis ini diterbitkan oleh Nur Farhana Muhammad Nur. 5.43 minit pagi, dan untuk panduan muslimin muslimat, pagi ini masuknya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 5.58 minit pagi. Kita teruskan lagi perjalanan pagi Assalam pagi ini, jam yang kedua persembahan daripada Fazli Faiz dan juga Malik Suhaimi dengan alunan lagu Carilah Aku di Neraka, lagu rakaman tahun 2019. Teruskan bersama kami menerusi pagi Salam FM.

In dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, iaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, iaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: Hari ini kita boleh ceritakan daripada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Sedangkan yang satu lagi berdoa, ya Allah, berilah kerosakan bagi orang yang menahan hartanya. Hadis Bukhari.
3: #penyiaranjakim

Ya, selamat mendirikan solat subuh untuk semua muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di mana waktu telah pun masuk waktu subuh ya, bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, 5.58 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal pagi kita sabahul khair, pagi yang cukup indah. Saya mengharapkan dan mendoakan untuk Akhir Ukti pagi ni. Alhamdulillah. Ya, 30 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Ya, pejam celik. Masa terus berlalu, kita dah penghujung-penghujung Rabiul Awal. Kita baru je rasanya menyambut Maulidur Rasul kan. Sekarang ni dah 30 Rabiul Awal pun. Dan hari ni kalender masih 12 September 2026 Masihi. Baiklah, kita tinjau-tinjau untuk pagi ni ya. Tajuk utama akhbar antaranya ialah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin mengadakan pertemuan di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India, yang memberi peluang kepada kedua-dua pemimpin untuk memperkukuh hubungan antara Putrajaya dan juga Moskow serta bertukar-tukar pandangan mengenai perkara yang menjadi kepentingan bersama. Dan dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyampaikan salam hormat yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim kepada Presiden Rusia pada pertemuan dua hala di New Delhi hari ini. Dan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menyampaikan salam hormat baginda, itu yang dinyatakan oleh Perdana Menteri. Dan berita dalam negeri, PLUS Malaysia Berhad bersama dengan agensi berkaitan masih berada di kilometer Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan 5 jam yang lalu bagi memantau keadaan kawasan berkenaan dan kelancaran aliran trafik selepas insiden tanah runtuh di Ipoh. Dan Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin katanya pihak PLUS juga sedang mendapatkan penilaian pakar berkaitan keadaan lereng bukit di kawasan itu bagi memastikan keselamatan laluan sebelum tindakan selanjutnya ditentukan. Antara berita-berita lain yang turut dimuatkan, banjir lumpur di Taman Agroteknologi Mardi Cameron Highland tutup sementara bermula hari ini. Dan Taman Agroteknologi Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia Mardi Cameron Highlands ditutup sementara bermula hari ini sehingga diberitahu kelak susulan kejadian banjir lumpur yang melanda kawasan itu. Dan Taman Agroteknologi Mardi Cameron Highlands menerusi kenyataan di laman Facebook memaklumkan penutupan itu susulan kerja-kerja pembersihan dan pemulihan yang perlu dilaksanakan sebelum ia selamat dibuka semula kepada pengunjung. Elemen Citra Sabah akan dimasukkan ke dalam kurikulum baharu persekolahan bagi murid tahun 1 dan tingkatan 1 bermula sesi akademik tahun depan. Itu yang dinyatakan oleh Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq. Dan katanya lagi, perkara itu merupakan antara persetujuan yang dicapai menerusi mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 berkaitan pendidikan yang berlangsung semalam. Sejarah dan cabaran yang dilalui Sabah dan Sarawak perlu difahami sebagai sebahagian daripada pengalaman seluruh Malaysia dalam usaha mengangkat Perjanjian Malaysia 1963 sebagai naratif nasional. Itu yang dijelaskan oleh Ketua Angkatan Muda Keadilan Muhammad Kamil Abdul Munim. Katanya, naratif nasional bukan sekadar menuntut masyarakat di Semenanjung memahami tuntutan Sabah dan Sarawak, tetapi juga melihat pengalaman rakyat kedua-dua negeri sebagai pengalaman bersama. Lapan jam lalu, gempa bumi kuat berukuran 6.0 pada skala Richter melanda laut bandar di timur Indonesia dengan gegaran dirasai di sebahagian wilayah Maluku. Dan pengarah gempa bumi dan tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofizik Wijayanto katanya gempa bumi itu berlaku pada 6.56 petang semalam waktu tempatan pada kedalaman 148 km dengan pusat gempa terletak 162 km di timur laut Maluku Barat Daya.
Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama menyatakan solidariti terhadap 5 wartawan yang masih hilang ketika menjalankan tugas membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda Indonesia. Dan Ketua Pegawai Eksekutif bernama Datin Paduka Nurul Afida Kamaluddin katanya agensi berita itu amat prihatin terhadap insiden membabitkan wartawan berkenaan yang terputus hubungan ketika menaiki bot laju untuk membuat liputan perkembangan di Gunung Berapi itu.

0: Dan yang terakhir, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan rasa kagum dan bangga atas kejayaan berganda kontijen Selangor yang muncul juara keseluruhan Sukan Malaysia Sukma dan Para Sukma 2026. Baginda bertitah pencapaian bersejarah itu mencerminkan semangat juang tinggi, disiplin ketekunan serta komitmen luar biasa para atlet dalam mengangkat martabat sukan negeri. Dengan berakhirnya berita sukan, itu saja berita yang sempat saya kongsikan sementara waktu. InsyaAllah kalau ada lagi apa juga informasi yang boleh kita kongsikan bersama, akan saya sampaikan dari semasa ke semasa. Baiklah, untuk pagi ni jam yang ketiga tugasan saya, nantikan sekejap lagi 6.30 minit pagi kita nak ikuti Nida Ul Islam macam biasa, tapi tajuknya berbeza, Nikmat Iman. Dan itu antara perkongsian untuk pagi ni. Selain itu kita nak dengar lagu-lagu di hujung minggu, insyaAllah. Jadi jangan ke mana-mana, stay tune, kekal bersama kami. Salam FM, salam untuk semua.
1: Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyita thalathah ahluhu wa maluhu wa amaluhu wa yarji'u uthnani fayabqa wahid yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Daripada Anas berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang mengikut mayat itu, yang mengikut jenazah itu ke kubur, tiga perkara. Pertama, keluarganya. Kedua, ialah hartanya. Dan ketiga, amalnya. Maka yang kembali, yang balik, iaitu dua perkara. Keluarga dan hartanya balik. Dan yang tinggal kepadanya ialah satu saja, iaitu amal semasa ia di dunia. Yang inilah yang akan menemankan kita semasa kita keseorangan berada di alam barzakh nanti. Ini akan menjadi teman kita.
2: Salam FM.
3: Hashtag penyiaran Jakim.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca ayatul kursi mengiringi setiap selesai solat fardu, nescaya tidak ada yang akan menegahnya dari memasuki syurga kecuali mati. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Ayat ini juga sebagai pendinding daripada gangguan jin dan syaitan. Malah ia merupakan ayat ruqyah bagi tujuan perubatan Islam.
1: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
2: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
3: Sekali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
1: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

Mulakan hari anda dengan Salam FM. Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Nidaul Islam.
0: Kita bersama Ustaz Rosi Rajab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini apa tajuk? Penting lah tajuk kali ini. Ni'man iman. Hadirin rahimakumullah, kita bukanlah nak syarah ta'rif iman, ya. Ya, istilahnya apa, bahasanya apa, tapi lebih kepada keseluruhannya, mencakupi kesyumulannya. Jadi iman ini rupanya dia akan memberikan kita nikmat yang luar biasa. Karena itu tajuk nikmat iman ini tak pernah lekang, lapuk, tak pernah evergreen memanjang. Sebab apa? Hari-hari kita akan jadidu. Apa tu? Perbaharui ya. Imanakum, akan iman kamu. Biqauli la ilaha illallah, dengan kita sebut, dengan kita kata tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah. Itu sendiri adalah iman. Ya, dan nikmat iman ini luar biasanya lagi. Saya nak membawa dalam bentuk yang lain sikit lah daripada mungkin ada orang bicarakan. Allah sangat jaga orang yang beriman. Eh tuan-tuan, tuan-tuan ni suka tak orang jaga tuan-tuan? Tak suka, penipu. Tuan-tuan kita aman tenteram ni sebab anggota keselamatan jaga. Tentera jaga di sempadan, jaga dalam hutan, jaga dengan segala aset-aset ketenteraannya. Polis jaga dalam negara, dalam negeri, ya. APNM jaga di lautan, TLDM jaga di laut dalam lagi, ya. Ini semua orang jaga dan jaga dan jaga. Sebab itu kita hidup aman tenteram. Tiba-tiba kita tak suka Allah Ta'ala jaga kita. Ha, ini orang tak beriman, astagfirullah. Orang yang beriman sentiasa dipandu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, ya, ya ayyuhalladzina amanu. Ha, wahai orang-orang yang beriman. Apa tu? Macam-macam lah perintah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan diri keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah suruh jaga, Allah jaga. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang telah beriman. Apa? Apabila kamu bersepakat untuk melakukan satu transaksi hutang piutang, hendaklah kamu faktubu, kamu tulis la ilaha illallah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Cantiknya ya Allah, dahsyatnya ayat engkau. Maha agung kau ya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwahyu tetapkan bahawa perintah agama pada kamu tiba, mesti puasa. Puasa, ya. Seperti mana telah difardukan kepada umat-umat sebelum kamu agar kamu beroleh ketakwaan. Ya, kamu jadi orang bertakwa. Maksud takwa apa? Titah perintah Allah ditunaikan, larangan Allah dikesampingkan. Maka iman ini adalah benteng yang sebenar-benarnya. Karena itu orang yang tiada iman hilang nikmat dia. Sungguh tuan, sungguh-sungguh. Tak payahlah nak rasa tengok macam mana kalau hilang nikmat iman. Tak payah, jangan minta benda-benda karut macam tu. Jiwa jadi kosong, hidup jadi tak tentu, ya. Hari-hari seperti tidak keruan. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Baliklah ke silibus Allah yang sebenarnya, iaitu jadual yang Allah telah tetapkan. Kitaran salat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ulang lagi, ulang lagi. Itulah dia time management kita. Dan orang yang salat itu ialah orang yang beriman. Karena itu orang yang salat dia akan rasa zauq, seronok dengan apa? Iman dia. Karena itu jugalah nak beritahu, ya, iblis cuba nak menipu seorang wali Allah. Lalu dia kata, ana Allah fa'budni. Akulah Allah, sembahlah aku. Dia berupa jadi cahaya yang terang benderang. Ulama dia kata, bukan, engkau adalah iblis. Karena Allah dan Rasul telah mengajar kami ciri-ciri mengenali sebenar-benarnya yang mana benar, yang mana hak. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak akan boleh ditiru rupanya oleh engkau. Ha, itu dia. Jadi kena faham, ya, bahawa iman ini satu benda yang luar biasa dan iblis tidak akan pernah berhenti untuk merosakkan iman kita. Perkukuhlah iman kita selalu dengan keyakinan yang luar biasa pada Allah dan Rasul, dan jangan berhenti berzikir la ilaha illallah afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nidaul Islam.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.

Now sihat kita serupa. 6.40 minit pagi waktu ini. Yang baru saja mendengarkan siaran Salam FM, terima kasih diucapkan jazakallahu khair kasiran untuk Aki Ukti yang baru saja mendengarkan siaran kami. Walau di mana juga anda berada waktu ini, sama ada mendengarkan kami menerusi saluran internet ataupun dalam talian, menerusi aplikasi RTM Click dan juga saluran Astro 875 dan juga di saluran MyTV 706. Manakala anda yang boleh dengarkan kami di Jerantut 89.3 MHz di frekuensinya, atau juga di Melaka 102.5 MHz. Ya, insyaAllah. Semoga apa jua perkongsian kami setakat ini ya dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan antara yang terbaru, yang baru saja berlaku 5.23 minit pagi tadi ya, hari ini 12 September 2026, dari Jabatan Meteorologi Malaysia berkenaan dengan gempa bumi kuat yang mana telah berlaku di Laut Jawa Indonesia, seperti mana yang saya waruakan tadi 5.23 minit pagi ini tadi, menerusi koordinat 5.1 selatan dan juga 106.8 timur dengan magnitude 6.3 dan jarak 117 km utara dari Jakarta, Indonesia. Kedalaman 378 km dan dilaporkan tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Itu antara yang terbaru dan terkini ya, gempa bumi kuat yang telah berlaku di Laut Jawa Indonesia kejap tadi ya, pukul 5.23 minit pagi. Dan seperti mana yang kita sedia maklum ya, dalam suasana keadaan beberapa hari dan minggu ini ya, bencana alam mengajar kita pelbagai perkara yang bermain di kepala kita ya, betapa lemahnya kita sebagai manusia di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam sekelip mata, apa jua yang kita bina bertahun-tahun ya, apa jua yang kita dirikan bertahun-tahun boleh musnah, dan harta boleh hilang ya, tempat tinggal boleh berubah menjadi kenangan, dan kehidupan yang kita sangka begitu terjamin boleh berubah tanpa diduga. Dan kita tidak tahu bila giliran kita diuji, maka sementara masih lagi ya Allah memberikan kita nikmat ya, perbaikilah amal kita, kita lembutkan hati dan jangan terlalu leka dengan duniawi, kerana musibah yang menimpa orang lain juga boleh menjadi peringatan untuk kita, yang mana ketika ini kita masih lagi diberikan kesempatan ya. Jadi bersyukurlah kita kerana saat ini kita masih lagi diberikan ketenangan, kemudahan, kebahagiaan untuk apa jua kita nak laksanakan sehari-hari. Jadi ibadah kita itu sesuatu yang dituntut oleh agama kita, kita lakukanlah ya, yang mana yang wajib, yang mana yang sunat, insyaAllah. Semoga ianya dapat memberikan kita ganjaran pahala insyaAllah dunia dan juga akhirat. Persembahan daripada Music Hamis, Tuhan Aku Rindu. Dan 7 pagi kita berehat seketika untuk ikuti utama. Sekembalinya nanti jam yang keempat ataupun waktu yang keempat tugas saya menerusi Pagi Assalam. Teruskan bersama saya Sofia Abdullah sehingga pukul 8 pagi. Salam FM, salam untuk semua.

0: sesuatu urusan kepada orang lain untuk menggantikan dirinya yang masih hidup dalam sesuatu urusan yang maklum mengikut syarak dengan lafaz tertentu di mana orang yang diwakilkan lebih layak menguruskannya.
1: #penyiaranjakarta.
2: Hari ini kita nak bercakap lagi satu perkara ya, tentang bagaimana langkah bijak untuk mengurus diri kita, mengawal diri kita agar jadi lebih cemerlang dan menuju ke arah yang Allah redha. Hidup ini kena ada undang-undang. Undang-undang ini dicipta untuk ada peraturan untuk menyatukan manusia, untuk mengurus manusia, untuk mencantikkan manusia supaya tidak bergaduh, bertengkar, ya, ataupun kata orang tu bertelagah, berkonflik. Kepatuhan kepada undang-undang negara atau undang-undang pejabat, undang-undang majikan, ya, dan undang-undang tidak bertentangan syariat, hukumnya wajib dipatuhi.
3: Salam FM.
1: #penyiaranjakim.

0: Al-Quran dengan bacaan yang tartil, teratur dan perlahan. Surah Al-Muzzammil ayat 4. Dalam setiap tartil terhimpun adab, ilmu dan rahmat.
1: #penyiaranjakim.

0: Nas helikopter DNA mangsa dijangka selesai hari ini. Sidang kemuncak BRICS ke-18 perhebat diplomasi Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Analisis sampel DNA kesemua 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang pada Selasa lepas dijangka selesai hari ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata selepas selesai jenazah akan diserahkan kepada waris masing-masing. Terdahulu proses berasiasat kesemua 5 mangsa yang dijalankan di Jabatan Forensik Hospital Miri selesai dengan punca kematian disebabkan kecederaan melecur teruk. Sementara itu, Datuk Muhammad Zainal memaklumkan proses pengalihan sisa helikopter yang terhempas selesai dilakukan. Ia kemudiannya dibawa keluar dari Long Lelang menggunakan 4 kenderaan pacuan 4 roda dengan perjalanan darat yang mengambil masa kira-kira 10 jam untuk tiba di Miri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung 2 hari bermula hari ini. Pesawat yang membawa beliau dan delegasi mendarat di Air Force Station Palam pada pukul 6.30 petang waktu tempatan. Disambut Menteri Negara India bagi Hal Ehwal Luar dan Alam Sekitar, Hutan serta Perubahan Iklim, Kirti Vardhan Singh. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Hal Ehwal Pelbagai Hala Kementerian Luar Negeri, Datuk Dr. Ahmad Faisal Muhammad. Perdana Menteri turut dijadual meneruskan lawatan kerja dengan berkunjung ke Kerala sehingga Isnin. Untuk perkembangan lanjut bagi hari pertama sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang bermula hari ini, kita bersama Vimala Kasturi di lokasi untuk butiran lanjut. Silakan Vimala.
1: Terima kasih Hamami. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan 2 hala dengan Presiden Iran pada 9.30 pagi waktu tempatan, disusuli pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Di sebelah petang, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan perniagaan 2 hala. Selepas itu, beliau akan meneruskan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Sidang kemuncak ini merupakan platform tertinggi BRICS yang menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan negara anggota dan negara rakan BRICS. Ini bagi membincangkan isu-isu strategik berkaitan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, transformasi digital dan cabaran global yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Vimala Kasturi Wirasami, New Delhi, RTM.
0: Baik, terima kasih Vimala. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan 2 hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di New Delhi. Dalam pertemuan 2 hala tersebut, Putin telah mencadangkan penubuhan satu mekanisme khas antara Putrajaya dan Moskow bagi mempercepatkan pelaksanaan semua perjanjian yang dicapai antara kedua-dua negara. Kedua-dua pemimpin juga membincangkan mengenai import minyak sawit Malaysia oleh Moskow serta usaha mempercepatkan penerbangan terus antara kedua-dua negara dalam pertemuan berkenaan yang diadakan di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Terdahulu, ketika Datuk Seri Anwar mengadakan lawatan kerja bagi menghadiri Majlis Mesyuarat Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, beliau mahu pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 dijadikan naratif nasional dan tidak dilihat sebagai isu khusus melibatkan Sabah dan Sarawak semata-mata. Perkataan itu amat penting bagi memastikan MA63 difahami sebagai komitmen nasional berkaitan pembangunan, kestabilan serta pembinaan negara.
2: Itu harus dimeterai sebagai nationality. Kita kena ajak rakyat Malaysia ni tidak bicara soal kaum dia saja ataupun parti dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai ini satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara. Jadi saya tahu pada sidang ini kita jelaskan betul-betul ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
0: Sementara itu, kerajaan bersetuju pada prinsipnya untuk meningkatkan nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak di Dewan Rakyat. Datuk Seri Anwar berkata ia selaras dengan kedudukan kedua-dua wilayah itu dalam pembentukan Malaysia menerusi perjanjian MA63.
3: Rabu yang lalu, Jemaah Menteri telah bersetuju dan meluluskan prinsip penambahan penyertaan ahli Parlimen Sabah Sarawak dengan mengambil kira ratio. Penambahan itu boleh jadi mengelirukan. Tambah tidak bermakna dia mungkin just equalize seperti mana yang ada. Jadi penambahan dengan peningkatan ratio penyertaan Sabah dan Sarawak.
0: Tambah Perdana Menteri, mekanisme serta perinciannya perlu dibincangkan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya, negeri-negeri dan parti politik berkaitan. Mengulas mengenai bayaran interim untuk Sabah, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan telah bersetuju menaikkan bayaran interim kepada RM1.5 bilion mulai tahun ini. Sementara rundingan mengenai perkara berkenaan diteruskan. Jumlah itu dijangka dapat disalurkan pada akhir Oktober atau awal November. Pembayaran interim itu berkemungkinan akan diumumkan pada 16 September bersempena sambutan Hari Malaysia di Kuching.
4: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin. 7:15 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, salam FM, salam untuk semua. Saya Sofia Abdullah, kembali lagi untuk jam yang keempat ataupun jam yang terakhirlah tugasan saya pagi ini. Alhamdulillah, 30 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 12 September 2026 Masihi. Kaifahalukum ana bi khair. Semoga akhir ukti ya antum diberikan kesihatan ya. Yang tak sihat jangan lupa makan ubat, jumpa doktor ataupun pergi ke klinik kesihatan untuk kita sama-samalah further check up orang katakan ataupun buat pemeriksaan lanjutlah. Sebab apa? Kita tak tahu kan, kita bukan doktor, tapi kita doa-doalah agar kita dikurniakan kesihatan. InsyaAllah happy-happy selalu, ceria-ceria selalu dengar Salam FM menerusi frekuensi di tempat anda pagi ni. Ataupun boleh dengarkan kami di aplikasi RTM Click atau juga di Astro 875 kalau ada MyTV di taliannya 706. Baiklah, untuk seketika waktu info kesihatan, sebab apa kita cakap pasal kesihatan kan? Jadi kita nak dengarlah apa perkongsian pagi ni menerusi Salam Sihat. Ini terutamanya untuk anda yang ada anxiety, tanda awal anxiety. Kita dengarkan.
2: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera pada para pendengar setia Salam Sihat, Salam FM. Saya Dr. Nuzriana, pakar Pruning Psychiatry dari Jabatan Psychiatry Hospital Kuala Lumpur. Kali ini ingin berkongsi dengan pendengar-pendengar satu topik yang tidak asing lagi, iaitu tekanan, cemas dan murung serta bagaimana kita boleh mengenali tanda-tanda awal keadaan ini. Dalam dunia yang serba pantas dan mencabar hari ini, tekanan ataupun stres merupakan sesuatu yang hampir tidak dapat kita elakkan. Tuntutan kerja, pekerja, pekerjaan, kewangan, tanggungjawab keluarga, penceraian dan kematian adalah sumber-sumber tekanan yang terdapat dalam kehidupan kita dan tidak dapat kita elakkan. Tapi adakah semua tekanan ini tidak baik? Pada awal, tekanan boleh menjadi pendorong kepada prestasi yang lebih baik. Namun, sekiranya tekanan berlaku secara berterusan dan tidak terurus, ia menjejaskan produktiviti kita dan kesihatan mental. Antara tanda awal anda mengalami tekanan termasuklah rasa letih berpanjangan. Mungkin anda sukar tidur ataupun tidur tidak berkualiti. Mudah marah, sakit kepala ataupun sukar menumpukan perhatian di tempat kerja. Ada juga orang yang stres, hilang selera makan ataupun hilang motivasi. Bagaimana pula mereka yang berasa cemas ataupun anxiety? Ia adalah keadaan di mana seseorang sentiasa berasa risau dan secara berlebihan atau berterusan walaupun tiada ancaman atau tekanan yang jelas. Perasaan ini selalunya sukar dikawal dan boleh menjejaskan rutin harian. Antara tanda awal anxiety termasuklah rasa gelisah, jantung berdebar-debar, sesak nafas, berpeluh secara berlebihan, otot tegang serta perasaan yang tidak tenang yang berpanjangan. Selain itu, individu yang mengalami anxiety juga sentiasa menjangkakan perkara buruk akan berlaku, mudah panik atau mengelakkan situasi tertentu kerana takut sesuatu yang buruk akan berlaku. Ramai orang mengingat berfikir bahawa depression adalah kesedihan biasa. Sebenarnya kemurungan merupakan kesedihan melampau dan memberi kesan besar terhadap cara mereka berfikir, perasaan serta tingkah laku seseorang. Mereka selain daripada menghadapi perasaan sedih yang kuat, mereka hilang minat terhadap hobi yang mereka gemari. Rasa tiada berharga serta keletihan yang melampau walaupun tidak melakukan aktiviti berat. Mengenal pasti tanda awal adalah penting supaya kita boleh mengambil tindakan sebelum keadaan menjadi lebih serius. Islam mengajar umatnya untuk sentiasa menjaga diri sebagai satu amanah daripada Allah. Antara langkah awal yang kita boleh ambil termasuklah mendapat rehat yang cukup, mengurus masa dengan lebih baik serta meluahkan perasaan kepada individu yang dipercayai. Amalan kerohanian seperti solat, zikir dan doa dapat membantu menenangkan hati kerana sesungguhnya dengan mengingati Allah, hati menjadi tenang. Jangan lupa dapatkan sokongan positif dari keluarga dan rakan-rakan. Dapatkan juga bantuan profesional seperti kaunselor, clinical psychologist dan pakar psikiatri jika keadaan menjadi lebih serius. Ikhtiar dan tawakal perlu berjalan seiring. Sebagai kesimpulan, tanda-tanda awal tekanan, anxiety dan kemurungan perlu diberi perhatian serius. Kita bukan sahaja dapat melindungi kesejahteraan diri sendiri, malah mampu membantu orang di sekeliling kita yang mungkin sedang bergelut secara senyap. Setakat ini yang dapat saya kongsikan, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di minggu hadapan dengan tajuk yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam untuk semua. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Itu dia perkongsian yang menerusi Salam Sihat pagi ni, tanda awal anxiety ya, Dr. Nur Zuriana bin binti Mat Zaki yang berkongsi tentang tanda awal anxiety. Jadi kepada anda, jika ada tanda-tanda yang seperti mana dinyatakan oleh Dr. Nur Zuriana tadi kan, jangan orang kata berdiam dirilah, kongsilah dengan keluarga ke, anggota-anggota keluarga, mak ayah kita, adik-beradik kita ataupun pasangan kita sendiri, untuk kita meluahkan apa yang terjadi dalam diri kita. Kadang-kadang kita terlalu segan ya. Kita banyak sangat menyimpan dan berseorangan akan membuatkan kita bertambah parah sebenarnya. Mungkin itu hanya awal saja, yang mana masih lagi boleh diubati, yang kita boleh sihat semula insyaAllah kan. Kita ada rawatan ataupun proses-proses rawatan step by step ataupun langkah-langkah yang kita boleh ikut, insyaAllah boleh berikan kesihatan balik. Jadi kalau kita lambat, kita biarkan, ianya akan menjadi satu barah dalam kehidupan kita ataupun akan menjadi lebih teruk lagi kan. Jadi kita sama-sama jaga kesihatan. Akhir doakan untuk saya macam biasa. Saya mohon pada semua. Dan saya akan doakan untuk anda juga, untuk kita sama-sama hidup sihat. Bila sihat, insyaAllah kita pun boleh beribadah kan. Okay, tadi ada seorang sahabat saya, iaitu Kak Noor tadi. Kak Noor Besut ke tadi dia, Puan Noor ni minta lagu persembahan daripada Ustaz Tiga Beradik. Ni lagu yang antara yang buah tangan yang terbaru lah ya, dari Ustaz Tiga Beradik, Jalan Pulang. Jadi kita dengarkan persembahan daripada Ustaz Tiga Beradik, Jalan Pulang. Tentunya Salam FM, salam untuk semua.

10 minggu, 10 kali juara. Inilah fenomena Carta Salam. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor bukan sekadar menguasai carta, tetapi mengukir sejarah bersama Carta Salam.

0: Mendidik jiwa tentunya menerusi carta salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Salam FM, berinspirasi
2: dan berilmu.

Itu dia Auto-Tune Band, Percaya. 7.51 minit pagi waktu ini, sebelum saya menutup tirai untuk saya serahkan mikrofon ini kepada rakan penyampai Asyik FM tepat pukul 8 pagi. Saya nak kongsikan sedikitlah informasi ya, 18 jam yang lalu berkenaan dengan El Nino 2026-2027, iaitu cuaca panas dan kering ekstrim berpotensi melanda Malaysia, di mana fenomena El Nino dijangka memberi perhatian khusus menjelang penghujung tahun 2026 ini hingga awal 2027, dengan keadaan cuaca panas kering yang berpotensi menjadi lebih ketara. Dan antara perkara yang perlu kita sebagai individu untuk memberi perhatian ya, iaitu berkenaan dengan cuaca panas dan juga gelombang haba dan peningkatan suhu dan risiko kesihatan berkaitan dengan haba. Dan juga El Nino ni hujan berkurang dan tempoh kering yang lebih panjang, dan memberi kesan kepada sumber air dan juga sektor pertanian. Dan kebakaran hutan dan juga jerebu antara yang perlu diberi perhatian, iaitu risiko kebakaran serta pencemaran udara yang boleh meningkat. Dan penghujung 2026 dijangka menjadi tempoh penting apabila kesan El Nino semakin ketara, manakala Januari hingga Mei 2027 turut perlu diberi perhatian terhadap keadaan panas dan kering ekstrim serta risiko jerebu. Itu dia. Jadi kepada anda, Aki Ukti, antum yang nak mengetahui perkembangan cuaca terkini, ya, jangan dengar dari mana-mana saluran. Kita cari saluran yang sahih, iaitu daripada Met Malaysia sendiri ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia melalui saluran rasmi dan juga aplikasi My Cuaca. Ya, okay. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk semua. Selamat berhujung minggu. Ya, InsyaAllah yang buruk itu, yang kekurangan, yang khilaf itu tentunya daripada saya, dan yang baik, yang sempurna itu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hingga kita jumpa lagi esok, InsyaAllah.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu,